0: sebagai tidak menutup kemungkinan kalau memang ada kasus yang dikasih operasi ya kita operasi di rumah sakit di kamar operasi tadi itu.
1: BPJS Kesehatan mencatat jumlah wilayah berstatus daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat atau DBTFMS meningkat dari 500 titik pada 2025 menjadi 600 titik pada 2026. Empat pulau yang menjadi tujuan pelayaran Rumah Sakit Terapung Kesatria Airlangga termasuk dalam di Hasana melaporkan.
2: Satlantas Polres Sidoarjo Jawa Timur membuka layanan SIM pada malam akhir pekan. Januar Fahmi melaporkan.
3: Satlantas Polres Sidoarjo menghadirkan inovasi pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM pada malam hari setiap akhir pekan. Layanan ditujukan untuk memudahkan masyarakat mengurus perpanjangan SIM di luar jam kerja tersebut langsung mendapat sambutan antusias warga. Kapolres Sidoarjo Christian Tobing mengatakan, tingginya animo masyarakat didominasi pekerja komuter dan buruh pabrik yang selama ini kesulitan mengurus administrasi berkendara pada jam pelayanan reguler.
4: Membantu layanan pada masyarakat yang mungkin waktunya untuk mendapatkan layanan tidak sempat pada waktu sehari.
3: Salah seorang pemohon perpanjangan SIM, Siti Batria, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan malam hari tersebut. Menurutnya selama ini ia kesulitan mengurus perpanjangan SIM karena harus bekerja sejak pagi hingga sore hari.
5: Perpanjangan SIM C, Pak.
6: Perpanjangan SIM C ya. Ibu siang nggak ada waktu emang ya?
5: Kerja, Pak.
6: Kerja ya. Terus dengan adanya program ini, malam ini gimana, Bu?
7: Ya, bisa membantu.
3: Inovasi ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga, sekaligus mendorong masyarakat untuk tertib administrasi dan berkendara secara legal. Dari Sidoarjo Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sragen melakukan percepatan penyegaran struktural pengurus di tingkat akar rumput. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
8: Dalam rangka reorganisasi ini, semangat kita untuk memperoleh kursi minimal 20 kursi.
9: Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen terus bergerak cepat melakukan penyegaran struktur di tingkat akar rumput. Partai berlambang bandeng moncong putih itu tengah menargetkan peremajaan pengurusan di 208 ranting atau tingkat desa kelurahan yang tersebar di 20 pimpinan anak cabang PAC se-Kabupaten Sragen. Ketua DPC PDIP Sragen Untung Wibowo Sukowati menegaskan bahwa seluruh proses musyawarah ranting ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir bulan Juli ini. Pria yang akrab disapa Mas Bowo itu mengungkapkan bahwa pergerakan mesin partai di Sragen berjalan sangat progresif. Dari total 20 PAC yang ada, saat ini menyisakan 4 PAC saja yang sedang dalam proses menuntaskan musyawarah di tingkat ranting. Bowo mengatakan secara keseluruhan reorganisasi masif ini melibatkan ribuan kader di tingkat struktur bawah. Bowo merinci total kader yang masuk ke dalam barisan kepengurusan baru mulai dari tingkat ranting hingga anak ranting mencapai 5.719 orang. Bowo menambahkan langkah cepat ini diambil bukan sekadar formalitas organisasi. Percepatan regenerasi dan pelantikan pengurus hingga tingkat paling bawah ini merupakan bagian dari strategi besar PDIP Sragen dalam merapatkan barisan menyambut kontestasi politik pemilu 2029 mendatang. Bagi PDIP Sragen, setelah pelantikan selesai, kerja-kerja politik kemasyarakatan justru baru dimulai. Struktur baru ini akan langsung diterjunkan untuk terus menjaga komunikasi dan menyentuh hati masyarakat secara berkelanjutan. Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah DPD PDIP Jawa Tengah memasang target tinggi untuk menghadapi Pesta Demokrasi 2029 mendatang. Partai berlambang bandeng moncong putih itu membidik kemenangan mutlak di seluruh lini, mulai dari pemilihan legislatif, pileg, pemilihan presiden, pilpres, hingga pemilihan kepala daerah, pilkada. Sebagai langkah awal untuk merealisasikan target besar tersebut, PDIP Jateng menginstruksikan setiap pengurus anak cabang PAC di tingkat kecamatan untuk memiliki minimal 500 anggota aktif sebagai motor penggerak partai di tingkat akar rumput. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris DPD PDIP Jateng Sumanto saat memimpin musyawarah anak cabang Musancap PDIP serentak di Kabupaten Sragen baru-baru ini.
10: Kalau semua masing-masing di tingkatan itu terisi semuanya, terisi dengan kader-kader yang ada di dusun itu ada 5, di ranting Saya yakin dan percaya semuanya akan terkawal dan PDI Perjuangan di Kabupaten Sragen akan memenangkan kembali dan menambah kursinya.
9: Sumanto optimis jajaran pengurus baru ini memiliki komitmen dan kemauan kuat untuk memperjuangkan hak-hak anggota serta mensulitkan barisan menuju kemenangan total di pemilu 2029. Redi Surakarta Mulato Isan melaporkan.
2: Penguatan koperasi terus menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya membangun ekonomi masyarakat yang lebih mandiri. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
7: Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
11: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar menilai percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi momentum kebangkitan gerakan koperasi di Indonesia. Program tersebut dinilai memperkuat legalitas sekaligus memperluas peran koperasi dalam mendorong perekonomian masyarakat. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Kota Denpasar, Made Paramadiaksa mengatakan, pembentukan koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kelembagaan koperasi. Hingga saat ini, jumlah koperasi di Kota Denpasar mencapai 523 unit termasuk 43 koperasi Desa Merah Putih yang telah berbadan hukum.
7: Nah, ini menurut kami sih gebrakan Bapak Presiden ini menandai kebangkitan koperasi ya di Indonesia tentunya. Ya, secara tidak langsung kan ada penambahan secara legalitas. Ya, kalau di Denpasar ya sekarang sudah mencapai 523 koperasi termasuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu. Jadi mungkin era saat ini adalah era kebangkitan koperasi ya.
11: Selain memperkuat jumlah kelembagaan, Dinas Koperasi Kota Denpasar juga memfokuskan program pada peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi. Pendampingan, pendidikan dan pelatihan terus dilakukan agar pengurus maupun pengawas koperasi memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola organisasi dan usaha.
7: Masalah mereka ya, kendala yang dihadapi mereka di dalam pengembangan itu yang jelas kembali ke saya sampaikan tadi, SDM itu harus kompeten. SDM sumber daya koperasi itu harus memiliki sertifikasi kompetensi masing-masing, baik pengurus maupun pengawas. Bahkan kami juga ada mitra, dalam hal ini adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Denpasar. Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
11: Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar berharap seluruh pengurus dan pengawas koperasi dapat menjalankan amanah secara profesional serta melibatkan anggota dalam pengawasan organisasi. Seluruh koperasi Desa Merah Putih di Kota Denpasar juga diharapkan segera menjalankan kegiatan usaha setelah memperoleh pendampingan dan pelatihan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional dengan membuka peluang bagi koperasi untuk mengelola berbagai sektor strategis. Dan berikut, Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
12: Laporan khusus.
13: Saudara-saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi.
14: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. Hal tersebut dikatakan saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Di hadapan ribuan penggiat koperasi, Presiden menyatakan koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh dari desa hingga daerah. Menurutnya, koperasi mampu menyatukan kekuatan masyarakat sehingga memiliki daya saing yang lebih besar dalam membangun perekonomian nasional. Pemerintah pun membuka ruang yang lebih luas bagi koperasi untuk mengelola sektor-sektor strategis. Dan ke depan, koperasi diberi kesempatan mengelola sumur minyak rakyat, pertambangan mineral, hingga membangun pabrik pengolahan minyak sawit atau CPO.
13: Saudara-saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa, kita akan buka apotek di desa. Obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota.
14: Menteri Koperasi Ferry Juliantono.
13: Simpan pinjam. Apotek desa. Kita akan buka apotek di desa. Obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah.

0: Selain itu, Kementerian Koperasi juga menargetkan peresmian pabrik CPO milik KUD Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, serta pembangkit listrik tenaga surya di Pulau Galang Baru, Kepulauan Riau pada Agustus mendatang.
1: Jadi total kurang lebih 35.000, Bapak Presiden. Insya Allah bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan bagi manajer koperasi desa yang direncanakan awal di minggu pertama bulan Agustus, mereka akan kita tempatkan di seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai bangunan fisik, gudang gerai, dan alat kelengkapannya.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong mengatakan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya terlihat dalam laporan administrasi, melainkan harus dipastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Bahtera mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan kepala daerah akan diteruskan kepada pemerintah pusat, karena menurutnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota menjadi kunci untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional sebagaimana diharapkan Presiden Prabowo Subianto.
2: Banyak sekali program-program prioritas pemerintah pusat yang sudah berjalan dengan maksimal dan baik. Tentu kita berharap agar program prioritas pemerintah tidak hanya berjalan di atas kertas, tapi betul-betul dicek secara langsung ke lapangan. Dan
0: pemerintah juga menyiapkan undang-undang perkoperasian yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk mendorong koperasi berkembang sebagai pelaku usaha modern dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Yang menjadi penyampaian teman-teman kepala daerah tadi bisa kita.
3: Dan berikut sejumlah suara masyarakat terkait koperasi yang diharapkan mampu membuka peluang usaha, membantu pemasaran produk anggota, serta memberdayakan pelaku UMKM.
4: Ya, saya Manang dari Tangsel. Sebenarnya sih kalau menurut saya, koperasi itu masih penting, apalagi buat pedagang kecil dan UMKM kan. Kalau dikelolanya dengan baik, koperasi bisa juga membantu modal usaha tanpa bunga yang terlalu memberatkan. Gitu menurut saya sih. Dan apalagi sekarang zamannya udah serba digital ya kan. Harapannya koperasi juga ikut berkembang. Misalnya bisa daftar anggota atau pinjam modal lewat aplikasi. Jadi lebih mudah dan lebih cepat. Gitu harapannya. Anak-anak muda juga perlu tuh diajak gabung koperasi. Jangan sampai koperasi dianggap cuma buat orang tua.
5: Saya Aan dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kalau saya melihat tema dari Hari Koperasi tahun ini, bahwa koperasi berdaya, Indonesia berdaya, saya menilai koperasi itu bisa punya peran yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan. Kenapa? Karena ya asasnya itu, asas mereka itu kan kekeluargaan dan gotong royong, sehingga rakyat kecil bisa punya peluang gitu loh untuk membesarkan usaha mereka lewat pemodalan bersama. UMKM pun bisa naik tingkat karena dengan mereka bersatu bersama, pengajuan pemodalan juga bisa menjadi lebih mudah.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan koperasi untuk ekonomi nasional yang tangguh. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Koperasi telah lama menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan Indonesia. Namun kontribusinya belum sepenuhnya optimal menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, peringatan Hari Koperasi 2026 menjadi momentum melakukan evaluasi menyeluruh, terutama mengenai sejauh mana koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi nasional. Pada peringatan tahun ini, pemerintah mengangkat tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya.

0: Itu menegaskan pentingnya koperasi membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Koperasi selama ini berperan memperkuat pelaku UMKM dan ekonomi desa. Kehadirannya membuka akses pembiayaan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Di banyak daerah, koperasi membantu meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Namun berbagai tantangan masih dihadapi koperasi Indonesia, seperti belum profesionalnya tata kelola yang menjadi persoalan utama. Sebagian koperasi juga masih menghadapi keterbatasan modal usaha. Akibatnya, ruang ekspansi bisnis menjadi semakin terbatas. Persoalan lain adalah regenerasi anggota koperasi. Minat generasi muda bergabung masih relatif rendah dibandingkan potensi yang tersedia. Padahal di era digital, koperasi memiliki peluang besar berkembang. Teknologi mampu memperluas pasar sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan. Digitalisasi memungkinkan koperasi memanfaatkan pemasaran daring dan transaksi elektronik. Pengelolaan keuangan pun menjadi lebih transparan dan akuntabel. Bahkan, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuka peluang baru. AI dapat membantu analisis pasar, pelayanan anggota, hingga pengelolaan bisnis. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transformasi digital koperasi tentu membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengurus koperasi harus terus meningkatkan kompetensi dan literasi digital, didukung sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat. Hari Koperasi hendaknya bukan sekadar peringatan tahunan. Mari jadikan momentum ini untuk melahirkan koperasi yang profesional, inovatif, dan mampu bersaing. Jika koperasi semakin kuat, maka UMKM akan semakin berkembang yang pada akhirnya menumbuhkan ekonomi rakyat sekaligus mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Iran menyebutkan serangan balasan tersebut sebagai respons terhadap serangan militer Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, tuan rumah Jawa Barat berhasil keluar sebagai juara umum dari Kejurnas Nasional Squash 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, raihan prestasi tersebut diperoleh selepas mengoleksi 11 medali emas, 5 perak, dan 15 perunggu dalam ajang yang berlangsung di Gor Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
3: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
2: Stunting? Apa itu?
3: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
4: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
5: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
4: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
3: Kok ibu tahu sih?
4: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
5: Ingat, cegah stunting itu penting.
6: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Teredukasi? Tepat hari ini, tanggal 13 Juli di tahun 1913, lahirlah salah satu pahlawan nasional Indonesia dari Jawa Timur, Profesor Dr. Mustopo. Beliau adalah seorang dokter gigi Indonesia, pejuang kemerdekaan, dan pendidik. Lahir di Kediri, Jawa Timur, Mustopo pindah ke Surabaya untuk mengikuti pendidikan sekolah kedokteran gigi di sana. Di tahun 1942, ketika Jepang menduduki Indonesia, Mustopo ditangkap karena dicurigai oleh pihak Jepang. Setelah dibebaskan, ia menjadi dokter gigi untuk Jepang, namun akhirnya memutuskan untuk berlatih menjadi seorang perwira tentara. Setelah lulus dengan pujian, Mustopo diberi tugas menjadi komandan pasukan PETA atau pembela tanah air di Sidoarjo. Kemudian, dia dipromosikan menjadi komandan pasukan di Surabaya. Insan Edukasi, pada pertengahan tahun 1946, Mustopo dikirim ke Subang untuk memimpin pasukan Ternate. Mustopo menjabat sebagai pendidik politik bagi pasukan militer di Subang. Setelah menjalani periode sebagai Kepala Biro Perjuangan di Jakarta, ia dipindahkan ke Jawa Timur karena terluka dalam pertempuran dengan pasukan Belanda. Setelah perang, Mustopo pindah ke Jakarta dan menjabat sebagai Kepala Bagian Bedah Rahang di Rumah Sakit Angkatan Darat yang sekarang disebut RSPAD Gatot Subroto Militer. Pada tahun 1958, setelah pelatihan di Amerika Serikat, Mustopo mendirikan Dr. Mustopo Gigi College dan terus mengembangkannya sampai menjadi universitas pada tanggal 15 Februari 1961. Pada tahun yang sama, ia menerima gelar doktor dari Universitas Indonesia. Insan Edukasi, Mustopo dikenal sebagai orang yang aktif. Sejak kecil, ia senang menyibukkan diri. Impiannya untuk melihat dunia yang damai membuat ia mendirikan Lembaga Pusat Perdamaian Dunia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada tahun 1964. Untuk mewujudkan perdamaian dunia melalui lembaga yang ia dirikan, Mustopo mengirim telegram yang ditujukan ke banyak pemimpin dunia, di antaranya Leonid Brezhnev, Paus Paulus II, Jimmy Carter, Ronald Reagan, Menachem Begin, Margaret Thatcher, Presiden Argentina, pemimpin Iran dan Irak. Mustopo meninggal di Bandung, Jawa Barat pada 29 September 1986 pada umur 73 tahun dan dimakamkan di pemakaman Cikutra, Bandung. Pada tanggal 9 November 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberi Mustopo Anugerah Pahlawan Nasional Indonesia.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak,
4: apa Bu?
3: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet terus, gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar Pak.
4: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Sahabat pendengar, selamat beraktivitas di awal pekan Senin 13 bulan Juli 2026 ya. Hari ini menjadi hari yang hektik sedunia, setujukah? Sedunia. Pasalnya memang hari ini menjadi hari perdana ya untuk para peserta didik, siswa-siswi baru yang memasuki gerbang sekolah setelah 2 minggu berlibur panjang tentu saja ya. Gerakan Ayah Mengantar Anak di hari pertama sekolah atau GAMAS yang dilakukan pada masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS 2026 di Kota Magelang diadakan karena menjadi inisiatif nasional dan regional untuk bisa menghadirkan sosok ayah secara aktif dalam pengasuhan anak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah termasuk wilayah Kota Magelang sangat mendukung gerakan ini demi mengubah budaya pengasuhan agar lebih kolaboratif antara ayah dan juga ibu. Wah, pastinya si anak juga jadi lebih dekat dengan si ayah. Kemudian juga lebih merasa safety begitu ya. Terlebih ada dukungan dari cinta pertama, misalnya adalah anak perempuan. Bisa jadi hari ini merupakan hari yang dagdikdugder, hari yang cukup nervous buat adik-adik yang baru saja memasuki jenjang pendidikan yang baru, sehingga sosok ayah ini bisa menjadi dukungan mental dan emosional begitu ya, untuk bisa memberikan rasa aman, nyaman, dan mendongkrak rasa percaya diri anak secara signifikan. Sahabat pendengar, fenomena fatherless ini makin nyata, di mana fatherless adalah kekurangan atau tidak hadirnya sosok ayah. Ada tapi tiada, ada tapi tidak terasa bahwa setiap hari anak butuh disapa dan juga butuh diajak komunikasi. Nah, tentu saja gerakan ini punya tujuan untuk mengikis stereotip ya, bahwa urusan pendidikan hanyalah tugas ibu semata. No way gitu ya. Keterlibatan ayah, apalagi sejak hari pertama sekolah, terbukti berdampak positif pada pembentukan karakter, kedisiplinan, dan ketangguhan anak. Sementara momen MPLS adalah hari pertama sekolah pada jenjang pendidikan dasar sampai dengan jenjang pendidikan SMA ya. Begitu juga dengan taman kanak-kanak, momen ini adalah peristiwa yang langka yang tidak dapat diulang kembali. Tentu saja kenangan didampingi ayah akan tersimpan sebagai motivasi belajar yang kuat bagi anaknya. Tentu sahabat pendengar, tidak menutup kemungkinan bisa jadi ada yang sudah tidak dibersamai oleh sosok ayah. Tapi meski begitu, banyak orang-orang yang mensupport seperti yang dulu baru saja terjadi. Gerakan Ayah Mengambil Rapor, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono juga bisa hadir ya, turut menjadi bagian penting dari pengambilan rapor untuk siswi yang sudah ditinggal berpulang ayahnya. Spesial buat sahabat pendengar semua di Semangat Pagi, Bruno Mars Talking to the Moon.

0: apa kabar?
1: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
1: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Malah, Mas, kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh gitu.
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
1: Oh iya ya.
0: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh iya iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
4: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
3: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
4: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo

0: sastrawan terkenal dari Rusia, Leo Tolstoy, pernah mengatakan, "Kebahagiaan yang sejati itu adalah jika engkau mencintai sesama manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri."
1: Insan edukasi. Mungkin di dalam diri kita sering timbul pertanyaan, mengapa setiap individu harus mencintai sesama? Jawaban yang bisa kita berikan adalah, karena setiap individu tidak bisa hidup sendirian di dunia. Selalu ada dorongan dalam diri setiap individu guna menyatukan dirinya dengan individu lain. Individu yang mau hidup sendiri tidak akan betah menjalani hidupnya. Dia akan kesepian. Dia bahkan tidak akan bisa mengembangkan potensinya secara optimal. Wajar bila beberapa psikolog mengatakan bahwa individu hanya bisa disebut manusia kalau dia melakukan sesuatu bersama dengan orang lain. Cinta kepada sesama manusia adalah sebuah hal yang sangat penting dalam hidup ini. Cinta ini bermakna mau mengenal manusia lain sebagai karakter yang berbeda dengan diri sendiri. Untuk bisa mencintai orang lain, setiap individu harus mengenali dan mencintai dirinya sendiri lebih dulu. Tetapi mencintai diri sendiri tidak berarti mementingkan diri sendiri. Mencintai diri sendiri berarti mengenali siapa diri kita, bakat kita, kemampuan kita, keterbatasan kita, cita-cita kita, dan sebagainya. Dengan mengenali diri, setiap individu bisa menakar kemampuannya dalam mengabdi kepada kepentingan orang lain. Karena itu mencintai orang lain berarti peduli pada kepentingan, bakat, dan cita-cita orang lain itu. Peduli pada watak yang berbeda. Akibatnya, dalam mencintai sesama manusia, seorang individu dituntut menanggung segala akibat yang ditimbulkan perbuatan individu yang dicintai itu. Ini wajar saja. Insan edukasi, bukankah tujuan kita ingin memajukan dan mengembangkan individu yang kita cintai? Dan sudahkah Anda mencintai sesama layaknya Anda mencintai diri Anda sendiri?

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optim untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota

memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling. Layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding. Penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time. Analisis data berbasis kecerdasan buatan serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism. Program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas

Selamat pagi sahabat pendengar, kembali Vita dalam Kabar Indonesia dari 103,5. Sahabat pendengar, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan melalui peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak di Pesantren dan Madrasah. Menak Nasaruddin Umar dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan perlindungan terhadap anak merupakan bagian dari nilai-nilai ajaran agama dan tidak terpisahkan dari tradisi pendidikan Islam yang selama ini berkembang di pesantren maupun madrasah. Ia mengungkapkan pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia bersama madrasah telah melahirkan banyak ulama, pejuang kemerdekaan, guru bangsa, hingga pemimpin di berbagai bidang, sehingga keberadaannya dinilai harus terus dijaga dan diperkuat. Selain itu, pihaknya juga akan memperkuat tata kelola penyelenggaraan pesantren, terutama memperjelas definisi dan persyaratan pendirian pesantren agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan lembaga pendidikan keagamaan. Ia mengajak para pengasuh pesantren, guru, orang tua, dan masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang terbuka, aman, dan mengedepankan kasih sayang. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini terus bisa disimak hanya di Kabar Indonesia.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV? Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
1: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
3: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
1: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Ayah, ibu, liburan sekolah ini aku mau main sama teman, boleh ya?
5: Iya boleh dong, boleh banget nak. Tapi jangan lupa, tetap jaga waktu, jangan sampai lupa makan, istirahat, sama tugas yang ringan-ringan juga.
6: Kalau mau main keluar, pamit dulu ya nak, biar kami tahu kamu mau kemana.
4: Iya deh, oh iya, ya bu, terus kalau aku mau main HP gimana?
5: Nah, itu juga harus diatur nak. Ingat, jangan terlalu lama dan jangan asal klik atau chat sama orang yang gak dikenal ya.
4: Baik bu.
6: Intinya, liburan itu buat seneng-seneng, tapi tetap aman dan terkontrol.
4: Siap, liburan santai tapi tetap aman.
1: Liburan sekolah adalah waktu yang menyenangkan bagi anak-anak. Namun, pengawasan dan perlindungan dari orang tua tetap menjadi yang utama. Nah, mari ayah bunda bersama-sama awasi dan dampingi anak selama masa liburan sekolah demi keselamatan dan tumbuh kembang mereka yang lebih baik.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

ke-31 lepas dari pukul 8 ya. Vita masih di Semangat Pagi. Lalu lintas terpantau rame lancar, Mandalia di pagi ini tidak seperti hiruk pikuk yang terjadi di pukul 6 pagi tadi. Begitu banyak kendaraan yang berlalu lalang ya. Nah, di sisi utara batas kota beberapa menit terakhir sih masih terpantau ramai ya. Ini justru sudah lengang. Kemudian di Sidotopo atau di seberang dari di depan dari Suroi Hospital, kendaraan juga terpantau cukup lengang. Hanya beberapa kendaraan saja yang terlihat berlalu lalang ya. Kemudian dari SMA Pendowo Timur juga terpantau lengang. Sementara itu sahabat pendengar, bila Vita bergeser dari Simpang Kupatan, kendaraan terpantau ramai lancar. Didominasi pengendara roda 2 dan banyak juga kendaraan minibus yang lalu-lalang. Sementara dari Simpang Kupatan bagian barat juga kendaraan didominasi pengendara roda 2. Dari Simpang Kupatan sebelah selatan, kendaraan yang menuju ke arah utara juga didominasi pengendara roda 2. Sementara itu, Simpang Safari bagian utara, kendaraan terpantau ramai lancar. Dari Safari sebelah barat pun juga kendaraan terpantau sedikit lengang ya. Beralih ke Simpang Menowo Utara. Di sini baru terjadi kepadatan ya, tapi tidak sampai macet ya sahabat pendengar. Terpantau ramai lancar, didominasi pengendara roda 4. Kemudian dari Simpang Menowo sebagian di sebelah timur, ini juga terpantau kendaraan mandali. Bergeser ke arah CPM, kendaraan terpantau ramai lancar. Menuju alun-alun juga terpantau mandali. Sementara Vita bergeser ke Cacaban, kendaraan juga terpantau ramai lancar. Pecinan juga demikian. Simpang Sumber Waras bagian utara dipadati kendaraan roda 4 pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas ya sahabat pendengar semua. Tetap semangat, jangan lupa sarapan. Kalau mau dapat teman yang asik, gak kemana-mana, cuma di sini aja ya, di 103,5 Magelang FM. Ada Mbak Nadine, terima kasih banyak lagunya Firgaun Bukti. Nanti Vita puterin ya. Pokoknya buat semuanya yang lagi pada tune in bareng sama Vita di Semangat Pagi, semangat terus. Dari Sabang sampai Merauke, pokoknya diucapin semoga berkah segalanya. Amin. Ada Bu Tuti, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senin berkah ya. Ikut gabung dong biar tambah saudara online-nya, tambah bahagia dan juga diberkahi. Amin. Lagunya apa ini ya? Bismillah Cinta. Coba nanti Vita hadirkan bisa apa enggaknya ya. Salamnya buat Mbak Murni, ada Mbak Nungki juga, Bu Riono, Bu Sadowa, ada Mama Vega, Bu Eti, Bu Neni, Pak Tarmono juga, Pak Prianto ya, dan Pak Lembayung, Pak Iwan, Pak Untung, Pak Herman. Selamat pagi semua, selamat beraktivitas. Lembayung juga terima kasih, lagunya Menunggu Kau. Oh, kau menunggu ya. Salamnya buat Mbak Susi, Mbak Nadine, ada Mbak Tuti Haryati juga, Bu Riono, Bu Nani, Bu Sadowo, dan semua yang lagi pada tune in aja di Semangat Pagi. Banyak banget lagu-lagu yang bisa menggugah semangat untuk pagi hari ini jadi lebih baik lagi. Water dari Tila siap untuk menemani sahabat pendengar di Semangat Pagi. See you later.

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

tadi spesial bagi penyanyi Me atau The Fate of Ovelia. Penyanyi yang satu ini, Taylor Swift, sangat-sangat multi-talent begitu ya, dalam kepiawaiannya mengemas sebuah kisah menjadi sebuah lagu yang benar-benar kontroversial. Bukan hanya itu, tapi juga meraup keuntungan yang luar biasa ya. Termasuk juga kabar pernikahannya yang menyita perhatian dunia. Sahabat penyiar, Taylor Swift dikabarkan bayar 2,6 miliar untuk biaya pengamanan pernikahannya. Dari Lifestyle Kompas Vita hadirkan informasi ini. Sebagaimana laporan konferensi pers pada Jumat waktu setempat, Mamdani menjelaskan bahwa pelantun Cruel Summer melunasi biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan acara pernikahannya. Jumlahnya lebih dari 160 ribu US dollar untuk acara tersebut dan respon yang diperlukan terhadap acara itu. Bahkan izin tersebut baru diselesaikan beberapa hari sebelum acara berlangsung. Ngomong-ngomong nih sahabat pendengar, pernikahan Taylor Swift bersama dengan Travis Kelce digelar pada 3 Juli kemarin di Madison Square Garden, New York, yang mana menarik perhatian besar sehingga membutuhkan peningkatan pengamanan di sekitar lokasi. Bahkan jalan ditutup dan polisi juga dikerahkan ya. Sejumlah ruas jalan di kawasan Midtown Manhattan itu ditutup sementara. Lokasi ini emang luar biasa sekali riuhnya, bahkan kepolisian New York NYPD juga mengerahkan personil tambahan untuk menjaga keamanan di sekitar lokasi acara. Selain kehadiran aparat keamanan, pembatas jalan juga dipasang untuk bisa menjaga privacy dari Taylor Swift, Travis Kelce, sekitar 1000 tamu undangan yang dihadirkan untuk rangkaian acara pernikahan semakin meriah. Peningkatan pengamanan dilakukan di tengah padatnya agenda besar di New York pada musim panas tahun ini. Dalam konferensi pers yang sama, kota ini sedang menghadapi sejumlah kegiatan berskala besar, mulai dari perayaan gelar juara New York Knicks setelah penantian selama 53 tahun, peringatan 250 tahun Amerika Serikat, hingga penyelenggaraan Piala Dunia FIFA. Bahkan sahabat pendengar, sebelum pernyataan tentang pernikahan Taylor Swift yang sempat memicu kritik dari sejumlah pihak, salah satunya datang dari anggota Kongres Amerika Serikat, Nicole Maliotakis ya, yang meminta agar penyanyi peraih Grammy tersebut menanggung biaya lembur polisi selama akhir pekan penyelenggaraan pernikahannya. Ya iyalah, itu adalah hal yang sepele ya bagi seorang Taylor Swift. Oke, congratulations, happy wedding ya buat Taylor Swift dan juga Travis Kelce. This is the fate of

juga nih untuk Bunda Riono. Salam sehat selalu ya. Salam-salam buat Bu Endang, Bunda Eti, Bu Pramono, kemudian Mama Vega, Mbak Murni, Mbak Erna, Mbak Sekaki nanti juga semuanya aja ya. Salam lancar rezeki. Peluk cium deh dari Radio Magelang FM. Oke, sahabat pendengar, di pukul 8 lebih 53 menit Vita harus pamit undur diri. Jangan kemana-mana karena inspirasi keluarga akan hadir sesaat lagi. Selamat beraktivitas dengan penuh berkah, sehat dan bahagia.

selamat pagi. Selamat berjumpa kembali bersama Inspirasi Keluarga. Inspirasi kita semua dari Ruang Dengar 103,5 Magelang FM di Jalan Pahlawan 74 Magelang. Yeay, hari ini selesai sudah ya tugas untuk bisa mengantar sekolah dengan penuh rasa bangga. Hari pertama sekolah selalu jadi momen yang istimewa, bukan hanya bagi anak, tapi juga bagi orang tua ya. Terutama bagi para ayah ini ya. Untuk bisa meluangkan waktu mengantar anak ke sekolah di hari pertama. Kehadiran ayah dapat menjadi penyemangat bagi buah hati, menumbuhkan rasa percaya diri, sekaligus menghadirkan rasa aman saat memulai perjalanan di tahun ajaran baru. Melalui gerakan ajaran mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMAS, mari tunjukkan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama yang dimulai dari keluarga. Langkah sederhana ini jadi wujud kasih sayang, dukungan, dan keterlibatan ayah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Selamat menempuh tahun ajaran baru. Untuk adik-adik semua, semoga setiap langkah menuju sekolah sejak pagi tadi membawa semangat baru, pengalaman yang berharga, serta mimpi-mimpi yang semakin dekat untuk diraih. Ya, selamat mendengar. Sejak pagi tadi ya, sudah hiruk-pikuk dengan penuh keriuhan di pukul 9 ini, mungkin mengambil jeda untuk ngopi sambil dengerin lagu yang bakal Vita hadirkan di Inspirasi Keluarga. Saya tunggu kebersamaan Anda ya untuk bisa menyatu di 0882 135 135.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Ayah, ibu, liburan sekolah ini aku mau main sama temen, boleh ya?
3: Iya boleh dong, boleh banget nak. Tapi jangan lupa, tetap jaga waktu, jangan sampai lupa makan, istirahat, sama tugas yang ringan-ringan juga.
4: Kalau mau main keluar, pamit dulu ya nak.
2: Iya deh, oh iya, ya bu, terus kalau aku mau main HP gimana?
3: Nah, itu juga harus diatur nak. Ingat, jangan terlalu lama dan jangan asal klik atau chat sama orang yang gak dikenal ya.
2: Baik bu.
4: Intinya, liburan itu buat seneng-seneng, tapi tetap aman dan terkontrol.
2: Siap, liburan santai tapi tetap aman.
0: Liburan sekolah adalah waktu yang menyenangkan bagi anak-anak. Namun, pengawasan dan perlindungan dari orang tua tetap menjadi yang utama. Nah, mari ayah bunda bersama-sama awasi dan dampingi anak selama masa liburan sekolah demi keselamatan dan tumbuh kembang mereka yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
5: Sil, main ke rumah kita yuk.
6: Kapan? Sekarang?
5: Iya, sekarang.
6: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
5: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
6: Lapor?
5: Iya, lapor.
6: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
5: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id.

0: Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya! Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Alibaba. Alibaba, asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data, jadi makin asyik.
2: Hai, aku Prilly.
3: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
4: Halo, saya Gadata. Selamat datang di program baru Radio Magelang FM Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data. Hari ini kita akan melihat rata-rata pengeluaran per bulan warga Kota Magelang. Menariknya, dengan memahami tren pengeluaran ini, kita bisa mengungkapkan pola hidup masyarakat secara lebih mendalam.
5: Berdasarkan data BPS, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di Kota Magelang dalam kurun waktu 2021 hingga 2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021, rata-rata pengeluaran per bulan berada di angka 1,49 juta, kemudian meningkat menjadi 1,7 juta pada tahun 2022, lalu sedikit menurun di tahun 2023 menjadi 1,5 juta.
4: Pada tahun 2023, jika dibandingkan dengan rata-rata Jawa Tengah dan nasional, pengeluaran per kapita di Kota Magelang tercatat lebih tinggi dengan rata-rata pengeluaran di Jawa Tengah sebesar 1,2 juta dan rata-rata nasional berada di sekitar 1,45 juta.
5: Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan terbesar masyarakat Kota Magelang berada di kategori makanan, khususnya kelompok makanan dan minuman jadi. Pada tahun 2021, pengeluaran di kelompok ini tercatat sebesar 209.000, meningkat menjadi 290.000 di tahun 2022 dan sedikit menurun ke 239.000 di tahun 2023. Ini mengindikasikan tingginya konsumsi makanan siap saji di Kota Magelang.
4: Selain makanan jadi, kelompok rokok juga menunjukkan pengeluaran yang cukup besar. Di tahun 2021, pengeluaran untuk rokok berada di angka 54.000, naik menjadi 77.000 di tahun 2022 dan sedikit menurun ke 64.000 di tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa rokok masih menjadi bagian konsumsi yang cukup dominan di Kota Magelang.
5: Kebutuhan perumahan dan fasilitas rumah tangga juga menyedot banyak pengeluaran dengan angka yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, pengeluaran di kelompok ini sekitar 408.000, naik menjadi 466.000 pada tahun 2022 dan berada di 454.000 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan besarnya biaya untuk tempat tinggal dan kebutuhan rumah tangga di kota ini.
4: Data pengeluaran terbesar masyarakat Kota Magelang tersebut dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah, seperti melakukan edukasi tentang konsumsi yang lebih sehat atau menyediakan akses makanan yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
5: Nah, itulah penjelasan tentang rata-rata pengeluaran per bulan warga Kota Magelang. Kira-kira topik menarik apa ya yang akan kita bahas selanjutnya? Nantikan episode Alibaba selanjutnya ya. Salam data!
0: Alibaba, Alibaba, asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data, jadi makin asyik.
0: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
1: Alibaba.

0: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Grenori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.

Selamat pagi sahabat pendengar, kembali Vita dalam Kabar Indonesia untuk Anda dari 103,5 Magelang FM. Sahabat, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta agar pemerintah daerah bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda aktif mengidentifikasi dan mengembangkan potensi kerajinan khas di wilayah masing-masing. Mendagri Tito Karnavian dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, identifikasi potensi kerajinan khas penting untuk dilakukan demi melestarikan budaya, menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, serta meningkatkan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan kerajinan tradisional, salah satunya tenun yang memiliki nilai seni tinggi, yang disebut-sebut banyak diburu oleh kolektor mancanegara karena keunikan dan kelangkaannya. Pihaknya menilai masih banyak potensi yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan produk kerajinan bernilai tinggi. Indonesia diyakini memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam industri kerajinan di tingkat dunia. Kekayaan budaya, keberagaman suku, serta sumber daya alam yang melimpah disebutnya merupakan modal penting dalam meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar global. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini terus bisa disimak hanya di Kabar Indonesia.

0: wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5000-an. Cocok gawe sarapan lan iso juga kanggo makan siang.

0: @kedai_sekar_ayu_magelang.
1: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Siap sahabat pendengar, ikuti sesaat lagi di pukul 10. Ngasep ngobrol seputar pemilu bersama Bawaslu akan kembali hadir di tengah ruang dengar Anda 103,5 dan juga YouTube channel Radio Magelang FM. Bakal mengajak sahabat pendengar untuk bisa ngobrol-ngobrol dengan tema money politik, godaan atau ancaman demokrasi. Wah, ini sangat menarik sekali untuk dibahas bersama dengan Komisioner Bawaslu. Anda bisa bergabung di pukul 10 sesaat lagi melalui frekuensi 103,5 untuk bisa bertanya jawab di kolom komentar YouTube Radio Magelang FM dan kirim WhatsApp di 0882 135 135. Selamat pagi, selamat beraktivitas dengan penuh kebahagiaan Bu Tuti. Semoga lagunya sudah memberikan kebahagiaan di hati ya. Ada Bu Widya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Jelsi. Ya, pagi menjelang siang ya, dari Pakistan, Pakiswetan ya, hadir. Salam sehat dan semangat selalu, requestnya Hayal dan Tangis. Wah, kayaknya tadi cocok banget ya, bisa sehati gitu ya. Sepertinya Mas Takung bersama dengan keinginan dan juga keinginan dari Vita dan juga keinginan dari Bu Widya ini sama ya, sudah dihadirkan. Endang Estaurina, salamnya buat Vita. Terima kasih. Oke deh, dengan senang hati. Bunda Eti, waalaikumsalam. Salam sehat dan bahagia ya, Bun. Dari Jambe Wangi nih, mau requestnya Karisma Cinta. Oke deh, salamnya buat Bu Sadowo, Bu Endang. Ada Hesti, ada Bu Erna Dwi, Bu Nani di Kalinegoro, Mama Vega, Bu Endang Wahyu, Bu Riono ya. Mbak Murni di Sorobayan, ada Bu Pramono di Bandongan, juga Pak Prianto di Blabak. Makasih pokoknya metugas sampai usai nanti. Terima kasih Pak Endro. Wah, mohon maaf nih Vita keskip ya, baru bisa buka WhatsAppnya. Salam-salam tebar senggol aja buat semuanya yang sedang gabung dimanapun berada, di Merati semuanya. Semoga sehat-sehat. Dan lagunya apa lagunya? Kalau ubur-ubur ikan lele udah gak bisa ya. Baiklah kalau begitu, buat sahabat pendengar semua yang sudah bergabung, ini ada Mbak Nadine juga. Terima kasih, selamat beraktivitas di hari Senin yang manis ini. Kalau begitu sekaligus ya, Vita pamit undur diri dari Inspirasi Keluarga. Kita ketemu lagi di segmen selanjutnya. Ada lagu dari Icha, Cuma Kamu. Lagu ini spesial banget buat sahabat pendengar semua. Semoga bisa menambah semangat di pagi hari ini. Stay tune bersama radio kesayanganmu hanya di 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia.

0: Ngobrol Asik Seputar Pemilu.
1: Ngobrol Asik Seputar Pemilu
0: bersama Bawaslu Kota Magelang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat pendengar, bertemu dengan saya di pagi hari ini dalam program Ngasep, Ngobrol Asik Seputar Pemilu. Sahabat pendengar, di hari ini ya, hari Senin 13 Juli 2026, tentunya Salsa akan menemani sahabat pendengar semua. Satu jam ke depan kita akan mengupas tuntas ya, bersama dengan Bawaslu Kota Magelang di program acara Ngasep, Ngobrol Asik Seputar Pemilu. Ini tempatnya kita bahas tuntas seputar pengawasan, kemudian juga aturan dan dinamika pesta demokrasi dengan santai ya. Nah, sahabat pendengar, tentunya ini menjadi momen penting ya untuk kita lebih menambah hasanah ilmu, menambah wawasan seputar dengan pemilu. Nah, Anda bisa saksikan untuk siaran di hari ini di YouTube Radio Magelang FM melalui streaming dan juga melalui beberapa sosial media dari Radio Magelang FM di Facebook, kemudian di Instagram dan juga melalui TikTok. Dan selalu terdengar, tentunya Anda bisa bergabung bersama dengan kami di WhatsApp 0882 135 135, atau juga bisa melalui line telepon di 0293 366 899. Baik, selamat mendengar. Di hari ini kita akan membahas tentang satu topik yang selalu hangat dan juga seksi ya, cukup seksi nih untuk kita bahas bersama. Nah, hari ini kita mengangkat tema yaitu money politik, godaan atau ancaman demokrasi. Dan untuk mengupas tuntas semua itu ya, di studio Magelang FM tentunya Salsa tidak sendirian, sudah hadir bersama dengan kita ya narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Zakaria, Sarjana Hukum Islam, Certified Mediator, selaku Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga atau HP2H Bawaslu Kota Magelang. Kita sapa dulu ya. Selamat pagi, Pak Zakaria.
3: Selamat pagi, Mbak. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Selamat pagi masyarakat Kota Magelang, sahabat Bawaslu, di semua Anda berada, dan tentunya tetap di stay tune 103.5 ya, ya, Magelang FM.
2: Sehat ya, Pak?
3: Alhamdulillah sehat selalu.
2: Semangat ya, Pak?
3: Tetap semangat.
2: Ini kok agak lemas, Pak? Belum ngopi, Pak?
3: Alhamdulillah belum, sepagi ini belum.
2: Oke, nah, tapi udah sarapan kan, Pak?
3: Alhamdulillah sudah.
2: Oke, okay. Oke, okay, baik, Pak Zakaria, kita kita akan membahas tentang ini ya, money politik ya. Nah, ini kan mesti jadi hal yang sangat penting ya. Kita sering dengar, apalagi nih masyarakat nih sudah tidak asing dengan yang namanya money politik. Nah, dari Bapak sendiri nih, boleh dong kita tahu dari kacamata Bawaslu Kota Magelang, sebenarnya apa itu money politik itu?
3: Nah, gini ya, Mbak ya. Kita memang sering mendengar, bahkan memang itu jadi bombastis ketika kita sudah menghadapi pesta pemilu ataupun pilkada ya kan, begitu. Di mana pasti masyarakat itu ini ramai bahas tentang wani piro dan lain sebagainya. Nah, itulah yang apa dimaksud money politik. Nah, money politik sendiri adalah merupakan ini ya, segala bentuk pemberian atau janji memberikan uang ataupun materi yang lainnya, di mana tujuannya adalah untuk mempengaruhi pilihan politik seseorang, seperti itu. Jadi mereka yang diberikan uang ataupun materi lainnya, seperti mungkin sembako atau hal yang lain gitu, itu supaya mereka mengikuti daripada pemberi untuk apa, mencoblos orang tertentu atau bahkan mempengaruhi tidak mencoblos sama sekali, seperti itu. Dan memang apa namanya, perlu dipahami ya untuk sahabat demokrasi bahwasannya apa namanya, pesta demokrasi itu kan bukan merupakan pesta untuk bertransaksi suara kan, apalagi ini transaksi nominal kan, seperti itu. Kita kan harus apa ini apa, pesta untuk adu gagasan supaya masyarakat nanti ke depan itu apa, punya harapan kepada apa calon yang terpilih, begitu, dan tentunya juga program yang tidak ketinggalan gitu. Artinya program bagaimana masyarakat itu ini apa bisa ini terpikat terhadap program seorang calon tersebut, dan nanti pada saat sukses dan menjadi pejabat politik di Magelang khususnya bisa dirasakan oleh masyarakat semuanya. Dan tentunya saya tegaskan bahwasannya dalam demokrasi itu enggak ada sebetulnya apa transaksi nominal yang ada itu adalah ini pesta demokrasi, adu gagasan, adu visi misi dan tentunya untuk memajukan Kota Magelang. Okay. Seperti itu.
2: Nah, kita masuk lagi ke tema kita ya, Pak Zakaria, bahwa money politik ini ancaman, godaan atau benar-benar ancaman demokrasi. Nah, dari kacamata Bawaslu Kota Magelang sendiri, apakah money politik ini hanya sekedar godaan yang mungkin sebenarnya ini bisa dihindari, atau benar-benar sudah menjadi ancaman untuk demokrasi, Pak?
3: Nah, sebetulnya money politik sendiri kalau boleh dibilang itu masih godaan ya, tapi dalam hal ini ancaman bagi si pemberi juga si penerima, seperti itu. Okay. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena yang namanya apa namanya pemberian sesuatu baik uang ataupun materi lainnya untuk mempengaruhi apa pemilih itu kan berarti mohon maaf ya, seakan-akan itu ini apa pemilih ini seakan-akan bisa dibeli ya, dipengaruhi. Nah, itu lagi-lagi ancaman bagi ini apa hati nurani daripada pemilih. Begitu juga sama apa pemberi ya. Ini bisa jadi calon atau peserta pemilu begitu. Nah, ketika mereka mempunyai pemikiran, punya mindset bahwasannya nanti kalau apa saya tidak ngasih misalkan begitu, nanti saya tidak akan dipilih. Apa saya tidak akan jadi. Nah, itu kan harus dirubah mindset seperti itu. Kalau memang benar-benar dari para calon, dari peserta pemilu ingin ya pesta pemilu ataupun pemilihan dalam artian pilkada benar-benar bersih, hindarilah praktik money politik. Begitu juga sama masyarakat. Masyarakat itu juga ini ya, kalau di luaran sana mungkin banyak yang memandang bahwasanya seakan-akan ini mental sudah rusak. Apapun itu kok semuanya jadikan transaksi, ini ya, transaksi ya. Jadikan duit begitu. Nah, setidaknya ketika pemilu nanti kita juga sering memberikan penjelasan pada masyarakat melalui edukasi, sosialisasi juga tidak kalahnya seperti podcast ataupun kita mendatangi ke simpul-simpul masa gitu, kita selalu kampanye bahwasannya untuk warga masyarakat utama Gelang khususnya berani menolak ini apa pemberian money politik. Walaupun mereka punya apa mindset kalau bukan sekarang nanti kita malah gak dikasih. Perlu digarisbawahi kan bahwasannya di sini itu pure murni adalah untuk ini apa namanya amanah suara. Nah, di situ kan harus dijaga, jangan jadikan ini bahan transaksional kan seperti itu. Itu sangat ini memperburuk citra daripada demokrasi dan marwahnya ini
2: akan hilang ya,
3: seperti itu gitu, Mbak.
2: Tentunya kualitas demokrasi ini dipertaruhkan ya, Mbak ya. Kalau basisnya hanya sekedar transaksional saja. Nah, kalau di Kota Magelang sendiri nih Pak Zakaria, dari Bawaslu Kota Magelang pastinya pernah ada case-case atau kasus-kasus gitu ya. Nah, ini kan money politik ini kan yang ada di lapangan nih, praktik politik uang ini kayaknya masih terus terjadi dan sulit untuk diberantas. Menurut Bawaslu Kota Magelang sendiri, di Kota Magelang ini sendiri bagaimana kasusnya?
3: Sepanjang yang saya tahu ya, pastinya memang ini ya, kita itu juga dilematis. Tapi begini Mbak, kita itu kan di sini kan sebagai pengadil ya. Nah, Bawaslu itu kan sebagai apa namanya penegak keadilan pemilu. Masyarakat kemana lagi mencari keadilan pemilu kalau nggak di Bawaslu? Nah, itu kita juga bekerja sama dengan kepolisian ataupun kejaksaan yang namanya Gakumdu. Nah, dalam hal ini money politik atau politik uang itu adalah merupakan tindak pidana pemilu kan, seperti itu. Itu jelas diatur di dalam undang-undang. Nah, biasanya itu yang menjadi apa? Kebiasaan itu harusnya kan hal-hal baik, tapi ini kebiasaan yang kalau boleh saya bilang gitu, ini kebiasaan yang sebetulnya ini dilarang dan tidak baik.
2: Kan sudah jadi tradisi itu. Ya, Pak.
3: Kalau tradisi baik itu oke ya. Kira-kira seperti ini adalah sama saja mencoreng ini apa citra nama baik daripada demokrasi sendiri, terutama ini di Kota Magelang. Nah, dalam hal tersebut saya pun juga tidak ini sepakat ketika itu menjadi apa budaya ya. Tiap kali ada pesta demokrasi 5 tahunan sekali, pilkada juga, itu mereka terus selalu apa bicara tentang money politik. Nah, ketika hal-hal yang tidak dibenarkan itu dan jelas dilarang itu kok biasa dilakukan, nah pastinya ini juga akan ini apa namanya berimbas pada ini apa lagi-lagi mental. Pada masyarakat. Saya ambil contoh begini. Kalau apa kita bekerja apa masuk bekerja itu jam 8 tapi tiba-tiba kita membiasakan diri masuk jam 9 seperti itu. Ya itu memang boleh-boleh saja, tapi di situ kan artinya yang hal-hal yang dilarang tapi membudaya kan juga tidak boleh dilestarikan. Harusnya dengan keberadaan daripada Bawaslu, pengawas partisipatif ataupun stakeholder yang lainnya, ini akan memberikan kesadaran minimal secara moral bahwasanya mereka besok-besok lagi itu ini jangan sampai terjangkit apa yang namanya penyakit ini politik uang seperti itu. Dan jangan sampai kalau dalam bahasa Jawa dicagerke kan. Seakan-akan kalau politik itu ya bagi-bagi uang. Tidak, semuanya seperti itu. Kan begitu. Justru malah dengan kebiasaan yang apa buruk itu, ya mari kita sama-sama berantas dan hentikan bersama-sama bersama masyarakat kan seperti itu.
2: Karena harus memang bersama-sama ya Pak untuk memberantas ya.
3: Karena ada pemberi, ada penerima ya harus sama-sama. Kalau misalkan contoh saja begini. Misalkan dari seorang calon ini apa tidak memberikan politik, tapi satu sisi masyarakat itu ada yang masih menerima. Pasti di situ mereka akan berbondong-bondong mencari masyarakat yang ini dan bisa mempengaruhi sama masyarakat lain yang seperti itu. Nah, kalau masyarakat punya niatan ingin sama-sama melakukan politik ya minimal dari diri sendiri lah. Kan seperti itu.
2: Ini biasanya yang udah jadi kebiasaan ya Pak ya. Kita pasti pernah dengar ya, udah uangnya ambil aja. Nanti coblosnya sesuai sama hati nurani. Nah, menurut Bawaslu sebagai komisionernya ya Pak, melihat fenomena yang seperti ini bagaimana tanggapan Bapak nih?
3: Ya, seringnya gitu.
2: Ambil aja lah uangnya. Udah uangnya ambil aja. Nanti coblosnya sesuai sama hati nurani. Nah, menurut Bawaslu sebagai komisionernya ya Pak, melihat fenomena yang seperti ini bagaimana tanggapan Bapak nih?

0: yang baru disahkan oleh KPU 99.765 mungkin ada yang apa menerima ya, tapi dia apa, saya yakin bahwasanya itu tidak ada ini jaminan bahwasanya ketika menerima tidak mencoblos orang yang memberi tersebut.
1: Betul sekali.
0: Karena pasti ya dalam hati kecil terutama kita orang Jawa ada utang rasa, utang
1: budi. Oke, ya Pak ya.
0: Iya, seperti itulah. Nah, makanya saya mohon ini apa kepada masyarakat semuanya, artinya kita perlu memahami bahwa demokrasi ini bukanlah untuk transaksi kan, seperti itu. Namun di sini lebih bicara suara rakyat ini adalah lebih berharga. Suara rakyat ini adalah amanah. Bahkan kalau kita ini boleh bicara secara mendalam gitu, ini kan suara kita itu menentukan nasib daripada seseorang.
1: Betul
0: yang mencalonkan sekali diri untuk menjadi pejabat publik. Suara kita ini adalah suara Tuhan, seperti itu kalau boleh dibilang di luar sana seperti itu. Dan makanya kami mohon pada masyarakat untuk berani menolak praktik politik uang, dan kepada para calon sekarang harus dirubah kan, seperti itu. Jangan karena mentang-mentang punya modal yang besar sehingga ini apa berani memberikan apa sesuatu dan itu untuk mempengaruhi pada masyarakat sehingga masyarakat itu lebih ini apa memilih dengan atas embel-embel atau imbalan tersebut, itu kan sangat jelek kan, seperti itu.
1: Iya, jangan sampailah misalnya saja katakanlah nominalnya 50, 100 ribu, tapi kita gadaikan suara kita untuk kebijakan-kebijakan 5 tahun mendatang, 5 tahun. Seperti itu ya Pak ya.
0: Kalau 50, 100 ribu hingga 200 ribu itu mungkin untuk kita kongko-kongko jajan begitu nggak seberapa kan,
1: tapi
0: suara kita nanti
1: loh sekali, Pak.
0: Kita bisa mengawal 5 tahun ke depan dengan memilih sesuai dengan hati nurani, dengan para calon yang punya visi misi yang bagus, yang pro pada rakyat, ya kita sukseskan seperti itu.
1: Kamu
0: kembali lagi pada ini pemilih. Semoga saja ke depan ini di Kota Magelang khususnya itu juga berani untuk melakukan tolak politik uang seperti itu.
1: Oke, baik, luar biasa. Sahabat pendengar, jangan kemana-mana, nanti kita akan bahas lebih dalam ya, masih dalam program Ngasep, ngobrol asik seputar pemilu.

0: Eh, wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah e kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

0: @kedai Sekar Ayu _ Magelang.
1: Kembang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: ngobrol asik seputar pemilu.
1: Ngobrol asik seputar pemilu
0: bersama Bawaslu Kota Magelang.
2: Baik, selamat mendengar. Kembali lagi ya bersama dengan Salsa dan juga Pak Zakaria dalam Bawaslu Ngasep, ngobrol asik seputar pemilu. Pak Zakaria, kita kembali lagi ya, akan membahas tentang money politik ini, godaan ataukah ancaman bagi demokrasi. Nah, sekarang ini kan kita hidup di era digital ya, Pak Zakaria ya. Semuanya serba modern, bahkan kalau dulu dalam praktik money politik itu pakai transaksinya adalah transaksi secara fisik ya. Pakai uang, pakai amplop, terus atau pakai sembako gitu. Nah, sekarang pastinya ada yang bertransformasi, ada yang berubah begitu ya, mengikuti perkembangan teknologi. Nah, apakah pernah menemukan atau pernah terjadi, Pak, misalnya yang dulunya pakai amplop sekarang beralih ke amplop juga, dompet digital misalnya, pakai e-wallet dan lain sebagainya. Apakah ada ini, Pak, Pak Zakaria?
3: Nah, sejauh ini ya, Bawaslu itu kan selalu waspada dan was-was ya, terkait dengan sekarang itu semakin maraknya ini ya, hal-hal yang apa, melalui digital semua kan, baik itu transaksi, transfer dan lain sebagainya, bahkan hal-hal yang lain juga sama, sekarang didigitalkan semua kan, seperti itu. Nah, sekarang itu kita juga ingin melakukan sesuatu itu tinggal ini ya, pegang HP, pencet aplikasi, terus beres, misalkan ya, kita ya mau pesan makan dan sebagainya, itu beres. Nah, dalam hal ini kaitan dengan ini ya, dugaan tindak pidana money politik ya, saya meyakini pasti ini ya, ada ya. Namun dalam hal ini saya sendiri pun selaku penegak keadilan pemilu itu kan juga tidak bisa serta-merta langsung apa percaya. Karena bagi Bawaslu sebagai penegak keadilan pemilu, sebagai pengadil juga kan perlu ini buktikan secara hukum seperti itu. Tapi memang era demokrasi digital yang sekarang ini memang menjadi tantangan kami tersendiri ya. Baik itu apa transaksi melalui e-wallet, dana dan
2: sebagainya, dompet digital ya.
3: Iya, seperti itu. Namun dalam hal ini perubahan dalam hal apa pengawasan kami pun juga ada. Artinya kita pun juga sering berdiskusi sama kepolisian, sama kejaksaan terkait dugaan-dugaan apabila nantinya terjadi ini apa praktek money politik yang melalui dompet digital. Kalau dulu sih enak ya, apa pengawasannya ya, mungkin orang apa melakukan apa namanya tindak pidana politik uang itu begitu kita tahu amplopnya, isi uangnya, ada nominalnya,
2: nah, ada bukti fisiknya, ada bukti begitu fisiknya, ya Pak ya,
3: itu kita langsung melakukan
2: penyisiran
3: ini, ya, penyisiran itu, ya, yang kedua apabila kita dapat bukti tersebut ya, kita lakukan pembahasan, kita panggil pada pihak-pihak terkait, ya, ini adalah pemberi dan penerima, kita klarifikasi begitu, apabila di situ ini ya, kita temukan unsur tindak pidana pemilu ya, kita naikkan ke langkah pro justisia, artinya penyidikan dari pihak kepolisian bersama kejaksaan, dan itu bisa memang sampai ke ranah pengadilan apabila itu memang benar-benar terbukti ya unsurnya ya. Yang penting ada bukti. Nah, kalau yang
2: sekarang bagaimana Pak dengan secara hukumnya?
3: Ya, sebetulnya kalau sekarang itu kan ini ya, kita tidak hanya melihat dalam bentuk fisik uangnya, tapi ini ada niat dan maksud dan arah tujuannya, artinya ada mens rea. Dalam bahasa hukumnya begitu. Nah, ketika apa tujuan dan perbuatannya adalah untuk mempengaruhi ya, apa pemilih ya, sepanjang itu ya kita ini apa upayakan hal yang terbaik adalah lakukan pemrosesan kan seperti itu. Tapi dalam hal ini memang tidak mudah, Mbak Salsa. Artinya memang untuk mengumpulkan bukti tersebut itu memang susah. Kalau enggak ada pengakuan daripada si penerima itu sendiri juga susah. Bisa jadi mereka transfer dia apa punya
2: ya, punya alibi,
3: alibi untuk bayar utang dan sebagainya. Dalam hal tersebut kita sungguh ini harus hati-hati seperti itu, karena ini apa namanya segala bentuk kecurigaan dari kami itu pasti ada, tapi untuk pembuktiannya memang agak sedikit rumit dan susah, karena yang ditransfer itu bukan nominal uang ya, tapi angka kan seperti itu. Nah, makanya kalau tidak ada bukti yang otentik bisa dipercaya itu, kami juga waspada, jangan sampai Bawaslu juga terjebak permainan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Di satu sisi memang apa namanya ancamannya ini gede, apa tindak pidana politik uang ini. Tapi kita juga harus ini menjunjung tinggi ini apa asas praduga tak bersalah seperti itu.
2: Oke, baik Pak Zakaria, ada pertanyaan yang masuk ini. Ini dari Ira di Kemiri Rejo. Selamat pagi Pak, izin bertanya. Apa perbedaan dari politik uang dengan kos politik? Monggo bisa langsung dijawab.
3: Oke, baik ya. Ini kalau melihat apa pertanyaannya ini, sepertinya ini juga ini pelaku politik ini kelihatannya. Nah, politik uang sendiri dari awal sudah saya jelaskan ya, ini segala bentuk pemberian atau janji memberikan uang ataupun materi lainnya guna mempengaruhi pemilih itu supaya mengikuti apa dari yang disampaikan si pemberi, kan seperti itu. Nah, di situ misalkan nih contoh ya, ini misalkan nih, ini saya serahkan uang mungkin 100.000 melalui amplop begitu, tapi nanti pemilih harus apa
2: pilih
3: itu,
2: saya.
3: Ya, pilih saya seperti nah, itu kan jelas untuk mempengaruhi ya, kan seperti itu. Padahal di situ jelas bahwasannya di pasal ini apa 280 ataupun 73 itu di undang-undang 7 tahun 2017 maupun undang-undang 10 tahun 2016 tentang pilkada itu dilarang ya, seperti itu. Mempengaruhi itu tidak hanya untuk menyuruh untuk ini ya, apa mencoblos
2: nah, pemilih ya?
3: Tapi untuk tidak mencoblos itu juga sama.
2: Nah,
3: seperti itu. Nah, sementara untuk yang kos politik itu kan biaya-biaya politik yang akan dilakukan oleh semua calon. Ya, atau peserta pemilu. Nah, dalam hal ini mungkin kos politik ya yang sering kami terima, sering kami lihat itu biasanya ini apa ongkos untuk biaya kampanye salah satunya itu. Terus itu bikin apa alat peraga kampanye seperti itu dan hal-hal lain yang diperbolehkan menurut undang-undang. Tapi dalam hal ini terkadang itu begini, para calon atau peserta pemilu itu melaporkan kos politiknya itu sangat rendah. Tapi begitu nanti di sudah selesai pesta demokrasi ini, mereka merasa ini apa namanya, merasa oh saya kemarin habis banyak enggak jadi. Nah, apakah Bawaslu percaya? Tentu tidak, karena yang dilaporkan di KPU itu sepengawasan Bawaslu itu kos politiknya itu enggak sampai banyak seperti itu, mungkin hanya berapa juta seperti itu. Kalau memang niat ya pengen real dipilih masyarakat ya, mereka harus bisa mempengaruhi masyarakat tapi tidak dengan memberikan politik uang kan seperti itu. Oh, visi misi kerja kan seperti itu. Oh, hal yang lain mungkin bisa diberikan, oh nanti dalam hal apa apabila nanti terpilih saya akan bla bla bla bla bla bla, dan tentunya itu tidak boleh menjanjikan seperti apalagi langsung memberikan seperti sembako atau hal yang lain. Memang ada untuk biaya-biaya tertentu kos politik misalkan
2: konsumsi,
3: kampanye gitu ya, konsumsi ya. Itu tapi ada batasan-batasannya di PKPU ada atau mungkin apa namanya kaos seperti itu itu boleh boleh tapi tidak boleh lebih dari 100.000. Nah, batasan itu ada atau bahkan ini seperti apa namanya apa itu untuk yang pakai motor kan sih butuh bensin.
2: Kampanye di jalan gitu ya
3: seperti
2: Pak
3: itu
2: ya.
3: Kampanye besar gitu dan kampanye di terbuka itu memberikan bensinnya tidak boleh ini apa dengan uang, tapi kalau boleh voucher tapi dengan catatan ya sesuai dengan apa yang ini ya kebutuhan saat itu untuk apa melakukan kampanye seperti, jangan berlebihan. Kalau bentuk uang dipastikan itu adalah bentuk dari politik.
2: Jadi semuanya sudah regulasinya semua sudah tercatat, harus sesuai, dan itu adalah masuk di kos politik, adalah pembiayaan untuk politik itu sendiri, untuk berkampanye itu ya utamanya ya
3: kan
2: Pak Zakaria.
3: Ini di anggaran kan butuh dana kan, misalkan nempel gambar sosialisasi itu memang diperbolehkan.
2: Untuk APK alat peraga kampanye itu kan juga membutuhkan dana begitu ya Pak ya.
3: Pertemuan mungkin ke RT RW seperti itu, masa pertemuan juga misalkan kosong
2: kosongan nggak mungkin ya, Pak ya.
3: Tapi yang penting masih dalam koridor hukum. Okay. Ketika sudah melebihi ya, itu bagian daripada sebagai ini ya, apa, politik uang yang terselundupkan ya kalau
2: Bisa terselubung bilang, begitu ya, Pak ya. Oke. Ada pertanyaan lagi ya, Pak Zakaria. Dari Teddy ada dua pertanyaan, Pak. Money politik atau politik uang itu jadi akar utama lahirnya koruptor karena menciptakan siklus biaya politik yang tinggi, Pak. Apa pendapat Pak Zakaria terkait teori balas budi ini? Terus yang kedua ini, mau terima uangnya tapi bila terpilih teriak-teriak negara sudah dikorupsi. Ada yang salah dengan pola pikir masyarakat. Nah, sebagai gakum, penegak hukum, apakah pemberi dan penerima itu juga bisa mendapatkan hukuman, Pak?
3: Ya, gini ya, dari Mas Teddy ya. Ya. Begini Mas Teddy, kaitan dengan apa namanya yang pertama tadi, bahwasannya kalau ini ya, money politik itu memang ini ya, khususnya untuk di pilkada, itu pemberi dan penerima itu bisa terjerat hukuman denda ataupun kurungan seperti itu. Nah, contoh kecil ini pernah sih terjadi praktek money politik di daerah mana, Banten dan sekitarnya gitu dulu. Itu tapi periode apa, pemilu yang 2019 ya, salah satu parpol itu membagikan apa namanya tadi seperti beras dan lain sebagainya.
2: Oke, sembako itu ya, Pak ya.
3: Nah, itu bisa diproses dan di situ kalau sepengetahuan yang saya baca itu mereka juga ini dihukum kurungan seperti itu denda. Nah, memang saya setuju dengan Mas Teddy, ketika money politik tinggi, secara otomatis kos politik
2: juga tinggi.
3: Tapi bisa dibedakan gini, money politik kan bukan kos politik, Mbak, kan begitu. Okay, namun dalam hal ini money politik itu bisa menjadi ini apa? Apa namanya? Salah satu yang menjadikan orang itu begini apa? Ketika kemarin saya keluar mencalonkan diri keluar banyak, harus segera kembali uang yang saya keluarkan. Nah, itu memang bukan menjadi pemicu tunggal ya, satu-satunya, tapi menjadi salah satu untuk menjadi apa,
2: indikator
3: gitu, ya. Gitu. Dan yang sudah-sudah memang ya yang terjadi itu karena ini apa, kos politik terlalu tinggi. Nah, tapi harus dibedakan kos politik sama apa, politik uang itu berbeda seperti itu. Nah, saya sangat yakin ketika praktek money politik itu tidak ada atau berkurang, kos politik mungkin sebagai yang mana yang dimaksud oleh Pak Teddy juga akan berkurang, dan orang yang terpilih sebagai pejabat publik juga tidak langsung ini berpikir, oh kapan duitku kembali,
2: kapan balik modal ya, gitu balik ya modal, Pak istilahnya.
3: Di sini kan kalau ini ya dari Bawaslu itu yang namanya apa, pilihan pemilu, pilkada, ini kan bukan untuk investasi keuntungan ya.
2: Betul
3: kan
2: sekali.
3: Seperti itu, ini kan kaitan dengan ini investasi jabatan atau amanah kan, seperti itu, dalam artian bagaimana seorang calon itu memberikan program-programnya, visi misinya yang ini apa, pro kepada rakyat kan, seperti itu. Jangan justru di sini kalau ingin apa mendapat keuntungan masuklah ke ini apa pencalonan. Nah, ini salah seperti itu loh. Nah, selama ini memang apa yang terjadi dan sering kita baca ya di media sosial gitu, memang selalu mengaku bahwasannya karena kemarin udah pencalonan habisnya banyak sehingga dia ini buru-buru menutup mata sehingga apa, aturan-aturan yang melarang itu ditabrak aja. Nah, makanya dari apa namanya pengalaman seperti itu, saya mengimbau pada masyarakat untuk kedepannya besok itu beranilah menolak ini apa, politik uang seperti itu. Begitu juga ini apa, dari para calon atau peserta pemilu juga harus berani ini apa, meyakinkan ya kepada para pemilih itu bahwasanya demokrasi yang betul-betul adil, betul-betul fair itu tidak menggunakan politik uang seperti itu, Mbak.
2: Oke. Ini berkaitan dengan pemberi dan penerima, Pak. Apa yang hukumannya apa, Pak? Yang mungkin akan didapatkan oleh dua-duanya ini, Pak.
3: Jelas ya. Ini kalau saya ke ini dulu, apa yang pilkada dulu kan. Ini karena berbeda, Mbak. Ya, filosofis hukumnya berbeda. Kalau yang untuk pilkada itu dalam pasal 187A itu kan di dalam ayat 1 kan jelas bahwasannya untuk pemberi itu diberikan sanksi ketika memang sudah nyata-nyata melakukan politik uang itu. Ini apa hukuman, hukuman ancamannya adalah 36 bulan sampai 72 bulan yakni 3 tahun sampai 6 tahun. Nah, di satu sisi dendanya hukuman ini apa hukuman dendanya adalah ini apa 200 dari mulai 200 juta sampai 1 miliar. Ini kan sangat tinggi. Kan seperti tapi
2: berat ya, Pak,
3: iya,
2: ya.
3: Tapi dalam hal ini lagi-lagi kalau ketika tidak ada yang mau ngaku kan sangat sulit, terlebih sekarang era
2: digital,
3: iya, digital ya, sangat canggih sekali kan seperti itu. Nah, terus ini sanksi untuk yang penerimanya, Mbak. Ini khusus untuk pilkada ya. Itu apa bagi yang menerima dan benar-benar ketika disidik sudah memenuhi unsur gitu kan. Nah, itu yang menerima itu ancaman hukumannya adalah 7 sampai 12 bulan kurungan seperti itu, dan dendanya adalah 10 sampai 100 juta. Lagi-lagi tadi harus ada bukti konkret real dan diakui secara hukum.
2: Nah, berat satu, ya, ya.
3: Berat sekali,
2: berat sekali
3: Mbak.
2: Itu.
3: Iya, tapi Mbaknya bisa melihat saat nanti pesta
2: demokrasi
3: ya, pilkada gitu pasti ramai seperti itu. Tapi mereka kalau misalkan apa kita tunjukkan enggak percaya, Mbak, karena mereka mohon maaf ya. Kalau masyarakat mentalnya sudah, kalau dari orang luar sana menganggap rusak, itu ini ya saling kucing-kucingan seperti
2: betul.
3: Itu.
2: Betul.
3: Itulah makanya kita nggak menginginkan itu. Nah, dari calon itu haruslah berani kan, apa namanya kampanye tanpa money politik, dan warga sebagai pemilih juga berani menolak praktek money politik. Dan yang terakhir, Mbak, ini sebagai sanksinya, sanksinya itu pilkada ya, calon itu bisa didiskualifikasi apabila terbukti ya secara TMS terstruktur masif dan sistematis kan seperti itu. Kenapa di sini apa namanya hukumannya jauh lebih ini ya apa namanya lebih berat daripada pemilu yang pilkada ini. Nah, karena ini siklus pilkada ini kan semua apa orang lokal sendiri. Nah, supaya memberikan dampak efek jera, nah ini diberikan hukuman yang ini lebih berat daripada pemilu. Sedangkan di pemilu sendiri tahu sendiri kan kalau praktek money politik itu dilakukan di saat apa masa-masa kampanye, itu ancamannya 2 tahun kurungan dan 2 ini ya, Mbak, 24 juta. Apabila dilakukan saat ini masa apa namanya setelah kampanye jadi masa tenang. Nah, masa tenang itu jauh lebih banyak ancamannya 4 tahun. Seperti begitu juga nominalnya dendanya ini 48 juta. Tapi ketika dilaksanakan pada hari H pemungutan, hari H pemungutan kan orang sudah sibuk sendiri-sendiri ini. Ini justru ini apa 3 tahun ancamannya dan 36 juta dendanya seperti itu.
2: Pak Zakaria, itu dari hukuman yang sudah dijelaskan oleh Pak Zakaria itu sangat berat ya, otomatis.
3: Betul.
2: Dan itu harusnya kalau sahabat pendengar saat ini mendengarkan begitu ya, menyaksikan hari ini pun juga akan sedikit enggak sedikit ya, maksudnya cukup ngeri juga dengan itu ya. Nah, Pak Zakaria, satu pertanyaan ini, Pak. Sebenarnya apa sih yang menjadi dampak jangka panjangnya adanya politik uang ini untuk demokrasi kita, Pak?
3: Sebetulnya ini ya, Mbak ya. Kita itu kan menginginkan demokrasi memang betul-betul apa namanya? Yang fight-nya itu benar-benar jujur dan adil, sebagaimana terkait dengan apa asas pemilu itu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Nah, ketika apa para peserta pemilu sendiri sudah tidak bisa yakin ya akan dia bisa ini memperoleh suara, lalu ngapain? Kan seperti itu. Mereka mati-matian, bahkan sampai ada yang melakukan politik uang. Begitu juga sama masyarakat. Ketika masyarakat dibiasakan dengan seperti itu, pasti ancaman untuk demokrasi kita kebobrokan mental itu akan menghantui pada kita semua kan seperti itu. Nah, apakah kita ingin seperti itu terus? Demokrasi di Indonesia ini, mohon maaf ya, ibaratnya selalu apa boleh dibilang, ada yang bilang ada ini apa tertinggal karena kita masih kuno, masih menggunakan ini apa politik uang dan sebagainya untuk mempengaruhi ini apa pemilih. Itu sebetulnya sudah jelas kok diatur dalam perundang-undangan gitu kan. Dan tadi sudah saya jelaskan semuanya itu. Kalau kita ingin jangka panjangnya tertib ya di apa negara kita khususnya di Kota Magelang itu, ya taati dan pahami aturan, jalankan seperti itu. Gunanya Bawaslu di sini adalah melakukan pengawasan, pencegahan dan tindakan. Nah, kita selalu melakukan itu kepada masyarakat. Apabila di kemudian hari masyarakat ataupun pemilih lainnya gitu, itu apa tetap tidak mengindahkan, yaitu urusan tanggung jawab ini masing-masing kan seperti itu. Dan saya juga mengimbau pada para calon peserta pemilu dan sekiranya ke depan tuh Bu Yao gitu kan, kita fight-nya itu yang fair.
2: Iya, betul.
3: Boleh dibilang ini juga, Mbak. Kalau kita ini kita ambil contoh ini ya, lari gitu. Kalau lari berarti kan menggunakan kaki kita sendiri, lutut kita sendiri. Tapi ketika di tengah jalan ada yang menawari bonceng, gitu seperti itu, otomatis lebih duluan sampai finish.
2: Iya. Betul sekali.
3: Tanpa apa baik diketahui atau tanpa diketahui kan seperti nah dari situ kan mengajarkan ini bahwasanya kita harus yakin terhadap apa yang kita apa coba ya lakukan seperti itu dengan cara yakni ini apa tidak terpengaruh dengan ini apa model-model ini yang bisa menodai pesta demokrasi yakni politik uang itu.
2: Oke, baik, terima kasih Pak Zakaria. Kita akan jeda terlebih dahulu ya. Tetap bersama dengan Selesai di Bawaslu Ngasep. Ngobrol asik seputar pemilu.
4: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
5: Sahabat, takut untuk tes HIV?
6: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV.
7: Bukan tes HIV.
6: Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Daftar Pemilu bersama Bawaslu Kota Magelang.
1: Baik, selamat mendengar kembali lagi ya bersama di Bawaslu Ngasep, ngobrol asik seputar pemilu. Baik, selamat mendengar. Dan juga Pak Zakaria, ini hari ini kan tadi sudah kita bahas ya berbagai ancaman dari politik uang, kemudian dampaknya, terus juga hukuman yang akan diberikan baik bagi pemberi maupun juga untuk penerimanya, begitu Pak.
2: Betul.
1: Nah, ujung-ujungnya yang akan menjadi korban adalah masyarakat sendiri ya Pak ya.
2: Betul.
1: Karena ternodai oleh yang namanya politik uang demokrasi kita ya Pak ya. Nah, jadi pertanyaan dari pihak Bawaslu Kota Magelang sendiri, apa saja yang sudah menjadi langkah ataupun strategi untuk yang sudah dilakukan dan juga yang sedang dilakukan oleh Bawaslu untuk mencegah yang namanya praktik money politik ini agar tidak terjadi lagi di Kota Magelang kita nih?
2: Ya, yang namanya kita ya, selaku pengadil, selaku apa penegak keadilan pemilu ya, kita lakukannya ikhtiarnya dengan pencegahan.
1: Mm-mm.
2: Nah, saya pun selaku anggota Bawaslu itu juga tidak mempunyai kewenangan yang lebih. Sekiranya mungkin,
1: maaf Pak, ini agak diturunkan.
2: Ya. Nah, sekiranya mungkin saya apa bisa melakukan OTT terhadap pelaku politik uang pun juga tidak bisa ya.
1: Okay.
2: Sebagai Bawaslu kita ini apa melakukan pencegahan, Pak. Itu yang pertama. Dan pencegahan itu saya pikir itu jauh lebih baik daripada kita ini apa melakukan proses hukum terhadap pelaku, karena bagi kami yang namanya apa pengawasan itu jauh lebih baik dicegah sebelum ini apa ini terlanjur terjadi. Kan seperti itu, kalau minjam bahasa dokternya kan lebih baik apa mencegah daripada mengobati, kan yeah. Seperti itu Mbak. Nah, dalam hal tersebut kita selalu melakukan ini ya, koordinasi pada stakeholder di Kota Magelang, terus apa simpul masa seperti itu, dan ruang-ruang publik masyarakat. Bahkan kita juga kemarin melakukan MOU sama di apa itu PKK sekolahan juga, kampus juga, terus apa termasuk simpul masa gabungan organisasi wanita, sama ini juga apa pihak Bayangkari, polisian. Nah, itu tujuannya ya, itu untuk apa guna pencegahan. Kita selalu ini ya, kalau dalam bahasa Islamnya kita selalu berdakwah untuk apa kebaikan demokrasi ya. Kita memberikan edukasi pada masyarakat supaya apa mereka minimal berani melakukan politik uang, tidak melakukan hoax, berita salah, ataupun apa mereka bisa minimal memonitor. Ini ada ASN yang tidak netral. Berani melapor pada kita.
1: Okay.
2: Oh, karena kami dari Bawaslu ini kan terbatas ya, Mbak.
1: Yeah.
2: Artinya dari ujung Magelang Selatan sama Magelang Utara kita tidak bisa mengawasi satu persatu. Nah, langkah kita apa ya? Ini adalah kita salah satunya membentuk ini yang namanya pengawas partisipatif. Artinya itu merupakan pencegahan yang berdasar dari partisipasi publik, kan seperti itu.
1: Masyarakat ya. Gitu ya, Pak ya.
2: Nah, selain itu kita juga ini berikan layanan iklan masyarakat, seperti edukasi, bahwasannya apa pencegahan itu jauh lebih baik daripada kita memproses suatu permasalahan, kan seperti itu.
1: Okay.
2: Langkah konkretnya adalah mencegah itu, Mbak.
1: Okay.
2: Karena kalau sudah ini, Mbak, permasalahan itu terjadi dan proses hukum, pastinya banyak masyarakat juga yang tidak terima. Nah, makanya ketika kita menyampaikan pencegahan tersebut, ya dari masyarakat itu mengindahkan, dan ini selalu menerapkan di dalam kehidupan demokrasi sehari-hari, kan seperti itu.
1: Oke, baik. Kalau misalnya ini ada masyarakat yang memang mau menjadi relawan atau ikut serta menjadi pengawas partisipatif nih Pak, kira-kira untuk menghubunginya ke mana ini Pak?
2: Nah, untuk saat ini kita itu kan menyelenggarakan pendidikan pengawas partisipatif ini lebih fokus ke ini Mbak, apa namanya, pemilih pemula.
1: Oke.
2: Nah, ini di 2026 ini kita rekrutmen kader gerakan pramuka, Kita melakukan ini apa, gerilya ke pramuka, yakni yang biasa dengan mereka belajar gerakan kepanduan dalam terbuka. Ini kita minta SDM-nya untuk menjadi anggota kami yang namanya Saka Adiasta.
1: Nah,
2: itu bisa langsung saja apa mendaftar ke Bawaslu Kota atau melalui media sosial kita. Nah, sekarang ini kita sudah mempunyai 43 anggota Saka Adiasta itu tersebar ada di 5 sekolahan di wilayah Kota Magelang sama satu kampus Untidar. Nah, itu sangat membantu sekali karena mereka itu kita bekali dengan apa yang namanya pendidikan tentang pengawasan partisipatif dengan apa Saka Adiasta itu. Adiasta itu artinya kan pengawal, penjaga kan seperti itu. Sekiranya nanti mereka ketika mendapati ada praktek-praktek yang dilarang, berani melapor. Minimal itulah, atau memberikan nasihat. Tapi kalau memang sudah tidak, mereka tidak berani melakukan hal itu, minimal disampaikan pada Bawaslu, biar Bawaslu nanti yang turun kan,
1: yang
2: seperti itu.
1: Menindaklanjuti ya, begitu ya, gitu. Pak Zakaria. Luar biasa sekali Pak Zakaria penjelasannya, dan tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung kebersamaan program Ngobrol Asik seputar pemilu di hari ini ya. Pak Zakaria, sebagai penutup atau closing statement nih di obrolan kita hari ini ya, pesannya, pesan pamungkasnya nih atau imbuan yang ingin Bapak sampaikan utamanya untuk masyarakat Kota Magelang, silahkan.
2: Oke, baik, terima kasih Mbak Salsa. Untuk di statement terakhir ini, prinsipnya saya ini ya, selalu mengajak pada masyarakat, pada sahabat demokrasi, untuk selalu berani apa mengingatkan kepada teman-teman sebaya atau pada orang lain, minimal satu hari satu orang yang diingatkan kaitan dengan pelarangan ini politik uang. Karena apa? Politik uang ini bisa jadi merajalela karena satu ya, karena yang sekarang ini apa semakin canggih teknologi kita dan semakin canggih cara komunikasi kita. Tapi saya yakin pada masyarakat, yakni satu, yakni kejujuran yang tidak boleh berubah. Yang lain boleh berubah, silahkan, tapi kejujuran jangan. Nah, melalui dengan hati nurani kejujuran itu, saya mohon pada masyarakat semuanya ini saling bergotong royong untuk saling mengingatkan dan bahwasannya demokrasi ini tidak dibangun oleh semata-mata uang saja, tapi demokrasi ini adalah dibangun dengan kepercayaan suara rakyat, suara Tuhan, bukan justru malah suara itu jadikan barang dagangan ya, melainkan amanah yang menentukan masa depan daerah dan bangsa. Nah, ketika amanah tersebut bisa disampaikan dengan baik, bisa apa namanya diterima oleh para calon dengan baik, dengan gagasan mereka, dengan visi misi kerja mereka nantinya, toh pastinya masyarakat itu bisa turut menjaga akan kelangsungan pesta demokrasi 5 tahunan ke depan. Dan tentunya bagi calon yang sudah terpilih dan sekarang menjadi pejabat publik harus bisa menjaga marwah demokrasi sendiri dengan tidak memberikan politik uang kepada masyarakat.
1: Oke, okay, baik, saja, luar biasa Pak Zakaria ya hari ini. Semoga masyarakat, utamanya masyarakat Kota Magelang makin melek dengan demokrasi dan juga berani menolak yang namanya mani politik atau
2: yang penting
1: politik.
2: Jujur Mbak, kan
1: betul
2: seperti itu.
1: Sekali, wah luar biasa ya. Terima kasih Pak Zakaria untuk waktunya, ilmu dan juga pencerahan
2: sama-sama
1: untuk kita
2: Mbak
1: semua. Nah, luar biasa ya hari ini Sobat Toninger, Bawaslu Ngasep, ngobrol asik seputar pemilu. Semoga masyarakat Kota Magelang semakin melek dengan demokrasi dan bisa menolak dan berani untuk menolak secara tegas yang namanya politik uang, karena ini bisa mengancam demokrasi kita semua. Oke, baik Sobat Toninger, berakhir sudah kebersamaan kita di siang hari ini ya, dalam Bawaslu Ngasep, ngobrol asik seputar pemilu. Dan Salsa bersama dengan segenap kru yang bertugas di hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Salam sehat untuk kita semua. Tetap semangat menjalani hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Inspirasi keluarga, inspirasi kita semua. Kembali lagi ya sahabat di tengah ruang dengar Anda. Memasuki jam-jam rawan ya, antara ngantuk dan juga lapar. Biasanya sudah mulai disuplai dengan cemilan-cemilan yang pedas-pedas gitu ya, atau bisa jadi dengan minum secangkir kopi yang memang menyegarkan. Oh ya, sahabat pendengar, Vita punya informasi ya untuk Anda. Dari Perumda Air Minum Kota Magelang, bahwa hari ini tepatnya 13 Juli, hari Senin 13 Juli 2026 akan dilaksanakan perbaikan pipa air dari sumber Kalima 1 di jam 20 sampai dengan selesai. Wilayah yang terdampak adalah Kelurahan Keramat Selatan, Keramat Utara, Kelurahan Kedung Sari, Kelurahan Potro Bangsan, Kelurahan Wates, dan Perum Sejambu. Ini untuk Magelang Utara ya. Harap untuk bisa menampung air sebelum pukul 20 waktu Indonesia Barat, karena air nanti akan mati. Sehingga sahabat pendengar bisa lebih bijaksana dalam menampung air guna bisa mencukupi kebutuhan ya di rumah tangga. Oke, selamat beraktivitas sahabat pendengar di segmen yang kedua ini. Tentu saja Vita masih hadir dengan lagu-lagu favorit Anda untuk sedikit bernostalgia menjelang istirahat makan siang. Sampai jam 12 Vita terus membersamai. Kita ketemu lagi ya dengan lagu-lagu spesial. Beberapa muncul spesial untuk Anda juga. Baik sahabat, dari Katon Bagaskara, Lantai Dansa di 103,5 Magelang FM.

0: liburan sekolah ini aku mau main sama temen, boleh ya?
1: Iya boleh dong, boleh banget nak. Tapi jangan lupa, tetap jaga waktu, jangan sampai lupa makan, istirahat, sama tugas yang ringan-ringan juga.
2: Kalau mau main keluar, pamit dulu ya nak, biar kami tahu kamu mau kemana.
0: Iya deh, oh iya, ya bu, terus kalau aku mau main HP gimana?
1: Nah, itu juga harus diatur nak. Ingat, jangan terlalu lama dan jangan asal klik atau chat sama orang yang gak dikenal ya.
0: Baik bu.
2: Intinya, liburan itu buat seneng-seneng, tapi tetap aman dan terkontrol.
0: Siap, liburan santai tapi tetap aman.
1: Liburan sekolah adalah waktu yang menyenangkan bagi anak-anak. Namun, pengawasan dan perlindungan dari orang tua tetap menjadi yang utama. Nah, mari ayah bunda bersama-sama awasi dan dampingi anak selama masa liburan sekolah demi keselamatan dan tumbuh kembang mereka yang lebih baik.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
5: Loh, kok bingung?
4: Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan. Memangnya ada apa sih di sana?
5: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
4: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
5: Cerdas deh.
4: Ada dong, ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
6: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
1: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love California dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
7: Pak, Pak.
8: Apa, Bu?
7: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi, kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus, gimana ya?
8: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
7: Yang benar, Pak.
8: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
9: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Pak, Pak.
6: Apa, Bu?
5: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi, kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus, gimana ya?
6: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
5: Yang benar, Pak.
6: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
7: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. Ya, sahabat pendengar, luar biasa ya. Hari ini menjadi hari yang bersejarah bagi siswa-siswi yang baru saja memasuki pendidikan yang lebih tinggi begitu ya, atau kembali lagi ke sekolah dengan usia yang sudah mulai bertambah, dengan euforia. Biasanya kalau tahun ajaran baru tuh sepatu baru, tas baru, buku baru, semuanya serba baru ya. Termasuk juga harapan-harapan dan impian yang terus dibesarkan dan dihidup-hidupi untuk bisa menjadi nyata. Sehat selalu buat kita semua, mendampingi tumbuhnya buah hati dan juga melakoni segala rutinitas ya, sahabat pendengar. Semoga diberkahi semuanya ya. Bunda Riono, terima kasih sudah bergabung. Semoga lagunya bisa membawa kebahagiaan di hati ya. Kemudian juga Bunda Eti, terima kasih juga. Mbak Widya juga terima kasih. Bu Tuti Haryanti ya, lagunya juga sudah dihadirkan. Pak Endro, buat semuanya deh, sahabat pendengar yang sudah bergabung bareng sama Vita. Jangan lupa untuk warga kelurahan Kecamatan Magelang Utara ya, ini di pukul 20 nanti akan terjadi perbaikan pipa di unit Kalimas. Jadi sahabat pendengar bisa mempersiapkan air untuk ditampung agar tetap bisa melakoni rutinitas. Anyway, azan maghrib dikumandangkan pukul 11:45 sesaat lagi. Vita mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda umat muslim dimanapun berada. Vita pamit undur diri dari ruang dengar 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia.

0: Mutiara Iman. Mutiara Iman.
1: Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah Muntalaha ayat 5.

Sajian musik spesial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat siang sahabat pendengar. Waktu, terasa cepat banget ya. Udah ketemu lagi dengan hari Senin. Ya, satu yang harus kita punya, dimana kita tetap semangat ya. Senin bukanlah musuh, melainkan awal dari sebuah petualangan baru. Yuk, tentunya satu jam, saya Dani di SMS Tembang-Tembang Pop Kenangan. Moga dengan muncul satu jam, akan bisa menemani Anda saat mulai menikmati kesibuan lagi. Ya, dengan tembang-tembang yang siapa tahu nanti juga salah satunya yang Anda suka, yang akan mengingatkan lagi satu perjalanan yang saat ini menjadi kenangan Anda ya. Baik, kita langsung yuk simak tembang pertama. Ada Utali Kemawa dengan temannya Punca Asmara di SMS.

Tembang Puncak Asmara yang dinyanyikan oleh Utha Likumahuwa. Tembang yang dirilis pada tahun 88 ini ciptaan oleh musisi Odi Agam dan diaransemen oleh Odi MS serta didekam di Jackson Studio menggunakan teknologi analog ya. Karya legendaris ini langsung menjadi hits besar dan menjadi judul untuk album solo Utha pada saat itu. Oke, Utha Likumahuwa kita tinggalkan, kita ketemu bareng Ari Kosmira dengan satu temannya, Setulus Hatimu Semurni Cintaku.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

sajian musik spesial. Sampai jam 1 siang, saya Dani masih di SMS Tembang-Tembang Pop Kenangan. Dari 103,5 Magelang FM di udara semua usia. Sahabat pendengar, berdasarkan riset di mana mendengarkan musik saat bekerja, ini terbukti secara ilmiah, ini dapat meningkatkan fokus, memicu kreativitas, dan mengusir rasa penat, sehingga Anda jauh lebih produktif tentunya. Ya, hal-hal yang kadang tidak kita sangka ternyata manfaatnya luar biasa. Diana Nasution.

Sahabat pendengar, tembang Benci Tak Perindu yang dipopulerkan oleh penyanyi legendaris Diana Nasution dirilis pada tahun 1978, dan tembang karya ciptaan ternama Rinto Harap ini menjadi salah satu hits terbesar dalam karir Diana Nasution. Dirinya yang jujur mewakili perasaan banyak orang, yakni dilema antara harga diri yang terluka dan cinta yang mendalam. Kesuksesan tembang ini menjadikan salah satu karya klasik pop lawas Indonesia yang paling dikenang hingga saat ini. Beta Resonata kali ini muncul dengan Kau Tercipta

0: Pak, Pak.
1: Apa, Bu?
0: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disduk Capil, waktunya mepet. Terus gimana ya?

0: repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar, Pak.
0: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disduk Capil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disduk Capil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: Sajian musik spesial.
1: Panjang jalan kenangan, datangkanlah.
0: Sajian musik spesial. Sampai jam 1 siang saya Dani masih temani Anda sahabat pendengar di SMS Tembang-tembang Pop Kenangan. Ya, tidak kita pungkiri, memang musik telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia sejak lama. Hampir setiap orang memiliki lagu favorit yang mampu membuat suasana hati berubah dalam sekejap. Ada tembang yang membuat seseorang merasa tenang, semangat, bahkan sedih pun terjadi. Dan tidak heranlah kalau musik sering digunakan sebagai teman belajar, bekerja hingga saat sedang bersantai. Tapi mengapa tembang bisa begitu berpengaruh terhadap mood seseorang? Ya, hanya Anda yang tahu. Gimana kalau dengan tembang yang ini? Mengapa tak pernah jujur? Dian Piscesa.

Mengapa Tak Pernah Jujur merupakan sebuah album musik ke-8 milik penyanyi senior Indonesia Dian Piscesa. Album ini dirilis pada bulan Februari 87. Tembang yang diandalkan adalah Mengapa Tak Pernah Jujur, dan tembang yang dinyanyikan oleh penyanyi legendaris Dian Piscesa ini ciptakan musisi ternama Pance Pondak. Ini merupakan tembang utama dan judul untuk album musik ke-8 Dian Piscesa yang sukses besar melanjutkan era keemasannya di industri musik Indonesia. Nia dan Niyati tentunya gak mau kalah dong ya. Kali ini muncul dengan tembangnya Kaulah Segalanya.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

sajian musik spesial. Sahabat pendengar, jatuh bangun dalam perjalanan seorang penyanyi adalah kenyataan pahit namun inspiratif. Mulai dari ditolak audisi, bernyanyi di hari panggung kecil tanpa bayaran, hingga bangkit kembali setelah popularitas meredup dan menguasai panggung megah berkat konsistensi. Termasuk penyanyi yang satu ini, Iis Sugianto, dengan tembangnya Jangan Sakiti Hatinya. Dia pun tidak kalahlah dengan penyanyi lain yang hanya melejit juga dengan tembangnya yang satu.

Memang Jangan Sakiti Hatinya yang dinyanyikan oleh Iis Sugianto dan diciptakan oleh maestro Rintu Harahap. Dirilis pada awal era 80-an, tembang ini menceritakan tentang perasaan sakit hati dan dilecehkannya seorang perempuan akibat janji-janji manis yang dikhianati. Berkat kesuksesan tembang dan album ini, nama Iis Sugianto langsung meroket. Oke, siapa pendengar? Tentunya kalau kita ngomong-ngomong tembang kenangan, ya tidak lepas juga dengan Ebit GAD ya, yang dengan tembang-tembangnya Ebit pun akhirnya juga meroket juga di Belantika Musik Indonesia. Salah satu tembangnya dengan Kamelia di SMA.

0: Dek, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
6: Kapan? Sekarang?
5: Iya, sekarang.
6: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
5: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
6: Lapor?
5: Iya, lapor.
6: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
5: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
6: Terus-terus, gitu aja nih?
5: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
6: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
5: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
6: Wah, keren banget ya!
7: Monggo Lapor.
8: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
7: Monggo Lapor.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara untuk semua usia. Sajian musik spesial.
9: Sajian musik. Sajian musik.
10: Panjang jalan kenangan. Datanglah.
4: Sajian musik spesial. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sahabat pendengar, banyak penyanyi-penyanyi era 70-an yang sampai saat ini masih ikut meramaikan belantika musik Indonesia dengan karya-karyanya. Termasuk, ya, penyanyi yang satu ini, Vina Dewi Sastrawiana Pandu Winata, dan lebih dikenal dengan Vina Pandu Winata, di mana lahir 6 Agustus 59. Ini adalah seorang penyanyi dan aktris Indonesia keturunan Sunda dan Minahasa, Sulawesi Utara. Ia dijuluki si burung camar setelah hits besar dan tembang khasnya dengan nama yang sama serta album tahun 85 yang sama juga. Tembangnya Burung Camar bahkan tercatat oleh Rolling Stone Indonesia sebagai tembang Indonesia terbaik ke-28 sepanjang masa. Seperti apa sih tembangnya? Kita simak yuk.

Vina Panduwinata menjalani karir yang sukses secara komersial sebagai artis solo sejak tahun 80-an. Setelah merilis 14 album studio dari tahun 81 hingga 2019. Pada tahun 1981, wanita berdarah Sunda Manado, Ambon ini kembali ke Indonesia dan bertemu dengan musisi Mogi Darusman yang tertarik dengan karakter vokal Vina dan mengenalkannya pada berbagai perusahaan rekaman. Akhirnya, Jackson Record yang tertarik membuatkan album untuk Vina. Album perdananya di bawah Jackson Record bertajuk Citra Biru di tahun 81. Dan album yang memuat tembang Citra Biru ini memperkenalkan nama Vina di belantika musik tanah air. Baik, tembang terakhir yang bakal saya munculkan milik The Rollies dengan temannya Kemaro. Saya Dani pamit. Terima kasih bersamanya. Selamat lanjutkan kesibukan di hari Senin. Moga semuanya lancar. Yang pasti jaga kesehatan dan sampaikan salam saya Dani buat keluarga Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengan Presiden Prabowo Subianto, pendapatan produsen mulai dari petani, peternak, dan nelayan juga akan mengalami peningkatan hingga mencapai Rp222 triliun. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan di hadapan puluhan ribu pengurus Dewan Koperasi Indonesia Dekopin di Jakarta.
1: Kita proyeksikan KDKMP bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat sebesar Rp223 triliun tiap tahun. Akan beredar di desa-desa, tidak keluar, akan beredar di desa-desa. Nanti akan ada pendapatan produsen yang juga meningkat sebesar 202 triliun di petani, peternak, dan nelayan. Saudara-saudara, semua ahli mengatakan logistik Indonesia paling tidak efisien dan paling mahal. Ini yang kita akan membersihkan, kita akan membuat lebih efisien.
2: Marilah kita dengarkan laporan Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia.
0: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia Dekopin Bambang Haryadi menolak anggapan koperasi adalah sistem ekonomi yang kuno. Bambang menegaskan banyak badan usaha atau klub sepak bola di dunia justru lahir dari gerakan koperasi. Bambang mencontohkan klub sepak bola raksasa seperti Real Madrid, Barcelona, Bayern München dikelola oleh sistem koperasi.
3: Stigma koperasi selama ini dinilai sebagai alat ekonomi kuno dan kecil, sangat tidak relevan dan salah besar. Kami contohkan cabang olahraga yang sangat digandrungi masyarakat, yaitu sepak bola. Klub-klub besar di Eropa seperti Real Madrid, Barcelona, Bayern München, bahkan dikelola dengan sistem koperasi. Bahkan juga salah satu bank di Belanda, terbesar di Belanda, bernama Rabobank, dimiliki oleh koperasi. Kami yakin koperasi akan bangkit kembali di era kepemimpinan Bapak.
1: Indonesia kuat, Indonesia hebat, Indonesia maju.
0: Adapun perkembangan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, yakni sebanyak 15.000 lebih pembangunan fisik telah selesai, termasuk pembangunan gudang, ruang pendingin, dan alat kelengkapan lainnya. Selanjutnya 19.000 lainnya, pembangunan masih berlangsung. Total akan ada 35.000 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Melalui koperasi desa Merah Putih, masyarakat dapat membeli kebutuhan pokok, barang-barang bersubsidi, obat generik dengan harga yang murah dan berkualitas. Dari Jakarta, Sugandi Dia Fandi, Radio Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: MPLS di SDN Duren 3 13 diikuti 39 murid kelas 1 dan MPLS dilaksanakan hingga 5 hari. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
5: Ketika satu minggu ini anak-anak diperbolehkan mengenakan pakaian yang mereka punya.
6: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dimulai pada Senin 13 Juli 2026. Salah satunya adalah di SDN Negeri Duren 3 13 Jakarta Selatan. Puluhan siswa baru kelas 1 tampak antusias mengawali hari pertama mereka di bangku sekolah dasar. Dengan didampingi orang tua murid, para siswa datang sejak pagi dengan mengenakan pakaian bebas sesuai ketentuan MPLS. Kegiatan diawali dengan upacara bendera yang diikuti oleh seluruh siswa dan guru. Dari pantauan RRI, suasana sekolah berlangsung hangat dan penuh semangat. Para guru menampingi siswa baru mengenal lingkungan sekolah, ruang kelas, guru, serta teman-teman sekelas sebagai bagian dari proses adaptasi pada hari pertama MPLS. Menurut Kepala Sekolah SDN Duren 3 13 Sri Mulatsi kepada RRI bahwa tahun ajaran ini SDN Duren 3 13 menerima 39 siswa baru yang terbagi dalam dua rombongan belajar. MPLS berlangsung selama 5 hari untuk membantu siswa mengenal lingkungan sekolah sebelum mengikuti kegiatan belajar mengajar secara penuh.
5: MPLS akan berlangsung selama 5 hari. Kegiatan MPLS merupakan pengenalan lingkungan sekolah anak-anak supaya lebih mengenal sarana prasarana dan anak-anak akan lebih terbiasa dengan lingkungan sekolah sini.
6: Sementara itu salah satu orang tua murid kepada RRI menyampaikan bahwa anaknya saat ini duduk di kelas 1 Sekolah Dasar Negeri Duren 313 dan ia berharap agar anaknya dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar di lingkungan SD Duren 313 dan mengenal lebih banyak teman serta guru.
7: Semangat banget.
8: Semangatnya gimana?
7: Semangat 45 dia bangun pagi semua disiapin sendiri.
8: Udah semangat duluan gitu ya.
6: Sementara dari pantauan kami, kegiatan MPLS ini akan berlangsung selama 5 hari dan akan diikuti oleh 39 siswa-siswi kelas 1 yang baru saja masuk. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kebeduk Bangga gelar gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMAS di SLB Negeri 2 Jakarta. Tegaskan semua anak berhak dapat kasih sayang dan pendampingan. Selengkapnya disampaikan oleh Salisa Nuraini.
9: Keyakinan saya, kalau mau memperbaiki negara ini, dimulai dari keluarga. Kalau keluarganya baik-baik saja, ke depan juga.
10: Menteri Pendidikan dan Pembangunan Keluarga Kepala BKKBN Wi Haji menegaskan, seluruh anak Indonesia termasuk penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kasih sayang, pendampingan keluarga, serta akses pendidikan yang layak. Hal tersebut disampaikan saat pelaksanaan gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMAS di Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Jakarta hari ini. Menurut Wi Haji, dipilihnya SLB Negeri 2 Jakarta sebagai lokasi pelaksanaan GAMAS bukan tanpa alasan. Pemerintah ingin menyampaikan pesan bahwa tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal dalam pembangunan.
9: Keyakinan saya, kalau mau memperbaiki negara ini, dimulai dari keluarga. Kalau keluarganya baik-baik saja, ke depan juga baik-baik saja. Itu yang saya memang tugas saya, memang pelan-pelan Bapak Ibu sekalian, pelan-pelan apa yang bisa saya kerjakan. Tapi inilah kenapa saya tahu Bapak Ibu adalah bagian dari keluarga Indonesia yang punya tingkat kesabaran di atas rata-rata karena punya anak berkebutuhan khusus atau yang saya sebut dengan anak yang punya kelebihan. Karena itu saya turun di sini untuk bisa silaturahmi, termasuk kita punya program namanya GAMAS, gerakan ayah mengantar anak sekolah hari pertama. Karena itu saya terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian.
10: Haji menambahkan pelaksanaan GAMAS di sekolah luar biasa merupakan wujud nyata kehadiran negara bagi seluruh anak Indonesia, termasuk anak-anak penyandang disabilitas yang memiliki potensi, bakat, dan cita-cita untuk masa depan bangsa. Sementara itu, orang tua murid dari SLB Negeri 2 Jakarta, Ibu Aisyah, mengatakan dirinya sangat senang sekali karena sang anak dapat bersekolah di SLB Negeri 2 Jakarta dengan fasilitas yang dimiliki serta tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh Aisyah. Aisyah berharap pemerintah dapat terus mendukung kegiatan belajar mengajar di Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Jakarta.
11: Alhamdulillah anak saya bisa masuk ke sini. Jadi kan enggak kayak kemarin kan kita ya sempat juga ngeluarin biaya agak lumayan ya untuk swasta. Jadi pas diterima sini alhamdulillah gratis semua, alhamdulillah enggak dimintain biaya apapun. Harapannya sih anak saya lebih maju lagi, dapat pelajaran juga lebih banyak yang didapat dari sekolah ini ya gitu maksudnya. Lebih berkembang lagi lah, ibarat katanya. Apa yang bakat yang ada dia mungkin bisa dikembangkan di sekolah ini. Gitu.
10: Kepala Sekolah SLB Negeri 2 Jakarta, Dede Kurniasi, mengatakan, melalui Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI, BKKBN dapat mengajak para ayah untuk mengambil peran lebih aktif dalam pengasuhan. Dede berharap pemerintah dapat terus mendukung segala kegiatan di SLB Negeri 2 Jakarta.
12: Kemudian juga dalam rangka gerakan ayah mengantar anak hari pertama sekolah atau GAMAS. Mudah-mudahan dan insya Allah kegiatan ini berdampak positif bagi kita semua, khususnya bagi SLB Negeri 02 Jakarta. Kemudian mudah-mudahan juga kegiatan ini bisa diikuti dengan baik dan mungkin bisa berkenan untuk semuanya yang tamu undangan di SLB Negeri 2 Jakarta.
10: Diketahui gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMAS merupakan siasat dari pemerintah untuk menghilangkan kondisi fatherless atau kehilangan sosok ayah. Sekitar 25,8% anak Indonesia mengalami kondisi fatherless, yakni tumbuh tanpa keterlibatan ayah dalam pengasuhan dan kehidupan sehari-hari, meski sang ayah masih hidup. Data tersebut menjadi pengingat bahwa tantangan pengasuhan saat ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga pentingnya kehadiran emosional ayah dalam kehidupan anak. Lisa Nuraini melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sekolah Rakyat atau SR Terintegrasi 78 Sragen mulai besok pagi akan resmi menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi para murid baru tahun ajaran 2026-2027 di gedung baru yang berlokasi di Kecamatan Mondokan. MPLS akan ditandai dengan seremonial bersama dengan Bupati Sigit Pamungkas dan pejabat Forkopimda Sragen. Selengkapnya disampaikan Mulato Ihsan dari RRI Surakarta.
13: Itu bulannya akan dilaksanakan 14 sampai 31 Juli kita mingguan.
14: Sekolah Rakyat SR Terintegrasi 78 Sragen bersiap memulai babak baru. Mulai besok pagi, Selasa 14 Juli, sekolah tersebut akan resmi menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS bagi para murid baru tahun ajaran 2026-2027 di gedung baru yang berlokasi di Kecamatan Mondokan Sragen. Pada Senin pagi, suasana di gedung baru Mondokan sudah dipadati oleh kedatangan para siswa baru. Mereka diwajibkan datang untuk melakukan registrasi dengan didampingi oleh orang tua maupun tim pendamping dari masing-masing kecamatan yang dikoordinasikan langsung oleh pihak kecamatan. Setelah proses registrasi selesai, para siswa langsung menempati asrama untuk mulai menginap dan beradaptasi secara psikologis. Kepala SR Terintegrasi Sragen Giatno menjelaskan bahwa MPLS ini akan berlangsung selama kurang lebih 3 minggu, yakni mulai tanggal 14 hingga 31 Juli mendatang. Selama masa persiapan di hari pertama ini, fokus utama adalah pengenalan asrama dan pembekalan awal agar siswa siap mental terpisah dari orang tua.
13: Tidak ada persiapan, registrasi siswa, orang tua, cekan barang, lalu pengenalan asrama dan kegiatan-kegiatan pembekalan awal untuk siswa, persiapan secara psikologis ketika sudah ditinggal sama orang tua. Kalau hari ini masih fokus pada persiapan-persiapan pengantar-pengantar ke asramaan. Kalau kegiatan rutin, itu ada ibadah zuhur bagi yang muslim, nanti dilanjutkan ada persiapan opening besok.
14: Giatno menambahkan, pemenuhan kebutuhan logistik siswa selama di asrama termasuk makan 3 kali sehari dan camilan 2 kali sehari dipastikan terjamin melalui kerjasama dengan pihak ketiga atau vendor yang telah memenuhi syarat dari kementerian terkait. Adapun untuk siswa lama atau sekolah rintisan yang sebelumnya belajar di PLK, saat ini masih belajar di rumah dan dijadwalkan masuk ke gedung baru ini pada 31 Juli mendatang setelah MPLS usai. Terpisah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen Yuniarti menyampaikan acara seremonial pembukaan MPLS rencananya akan dilakukan oleh Bupati Sragen Sigit Pamungkas pada Selasa sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat selepas agenda syukuran kepulangan haji di pendopo rumah dinas Bupati.
15: Hari ini, ini murid-murid dan kepala dan keluarga, diantar keluarga ini sudah mulai registrasi dan hari ini masuk neng SR, besok pagi MPLS. Jadi kalau undangan nih jam 9:30 undangan para pejabat dengan Pak Bupati ya rawe sekitar itu atau jam 10 gitu.
14: MPLS akan berlangsung mulai 14 hingga 31 Juli mendatang. Pihak sekolah memastikan pendampingan penuh 24 jam dilakukan oleh guru dan wali asrama. Untuk aspek kedisiplinan dan kemandirian di asrama, sekolah juga menggandeng personel TNI. Kehadiran TNI pada MPLS ini dalam rangka pendisiplinan semacam baris berbaris, cara mengelola asrama maupun cara melipat baju dan sebagainya. RRI Surakarta Meletusan melaporkan.
4: Program Jaksa Masuk Sekolah dilaksanakan Kejaksaan Negeri Lombok Timur sebagai langkah konkret mencegah kekerasan di lingkungan pendidikan. Yunia Herawati dari RRI Mataram melaporkan selengkapnya.
16: Perundungan atau bullying itu sangat berbahaya, bisa membuat karakter anak menjadi traumatik.
17: Kejaksaan Negeri Lombok Timur terus mengintensifkan upaya pencegahan tindak kekerasan di lingkungan pendidikan melalui program Jaksa Masuk Sekolah atau JMS, terutama memasuki tahun ajaran baru. Program yang rutin dilaksanakan tersebut menyasar sekolah-sekolah dan pesantren dengan memberikan edukasi hukum kepada para siswa agar memahami bahaya perundungan atau bullying, kekerasan terhadap anak hingga pergaulan bebas yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lombok Timur Ugi Ramantio mengatakan, salah satu kegiatan terbaru dilaksanakan di MAN 1 Selong dengan menyasar peserta didik baru. Dikatakan Ugi, bullying tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga dapat berbentuk kekerasan verbal maupun melalui media digital. Seiring perkembangan teknologi, perundungan di media sosial dinilai semakin berbahaya karena dapat berdampak pada kondisi psikologis korban seperti trauma, rasa takut, rendah diri hingga menarik diri dan dapat berbentuk kekerasan verbal maupun melalui media digital. Seiring perkembangan teknologi, perundungan di media sosial dinilai semakin berbahaya karena dapat berdampak pada kondisi psikologis

0: Nah, seperti itu karena itu bisa diancam oleh undang-undang, ancamannya juga pidana penjara seperti itu. Walaupun itu anak bisa nanti di undang-undang pidana itu tetap bisa di pidana penjara. Makanya sedini mungkin diberikan edukasi bahwa perundungan ataupun bullying ataupun perlindungan anak, nah itu sangat-sangat diberikan atensi kepada para siswa.
1: Sementara itu, salah seorang wali murid Ardian mengapresiasi pelaksanaan program Jaksa Masuk Sekolah. Menurutnya edukasi hukum sangat penting bagi siswa terutama peserta didik baru agar memahami bahaya bullying maupun berbagai bentuk kekerasan dan mengetahui cara melindungi diri. Ardian berharap kegiatan sosialisasi yang dilakukan Kejaksaan Negeri Lombok Timur dapat dilaksanakan secara rutin.
2: Program Jaksa Masuk Sekolah menurut saya sangat baik sekali bagi siswa terutama yang baru masuk seperti anak saya. Pengetahuan hukum yang diberikan dapat menjadi bekal untuk menghindari aksi bullying atau kekerasan termasuk menjadi korban kekerasan di situ. Harapan kami agar kegiatan sosialisasi yang dilakukan Kejari dapat rutin dilakukan di sekolah.
1: Melalui program Jaksa Masuk Sekolah, diharapkan tercipta lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengajak masyarakat menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Polri maupun Kejagung. KPK menilai kedua institusi penegak hukum tersebut menjalankan penanganan perkara secara profesional dan terbuka kepada publik. Selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
4: Baik di Polri maupun di Kejagung juga selalu terbuka dalam penanganan perkara.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Polri maupun di Kejaksaan Agung. KPK menilai kedua institusi penegak hukum tersebut bisa menjalankan penanganan perkara secara profesional dan juga terbuka kepada publik. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK meyakini profesionalitas Polri dan Kejagung dalam menangani setiap perkara yang sedang diproses. Menurut Budi, keterbukaan kedua lembaga dalam menyampaikan perkembangan penanganan perkara menjadi bagian penting. Tujuannya untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum. Karena itu, KPK menghimbau seluruh pihak untuk memberi ruang bagi APH untuk bisa menyelesaikan proses yang sedang berjalan sesuai ketentuan.
4: Profesionalitas penanganan perkara di Polri dan Kejaksaan Agung, terlebih baik di Polri maupun di Kejagung, juga selalu terbuka dalam penanganan perkara. Sehingga publik juga bisa terus mengikuti setiap perkembangannya. Untuk itu, mari kita sama-sama hormati proses hukum yang sedang berjalan.
5: Sebelumnya memang Kortes Tipikor Polri melimpahkan penanganan perkara 3 kasus dugaan korupsi ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan dilakukan secara formal pada Sabtu 11 Juli 2026. PLT Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Rudi Margono mengatakan bahwa dirinya menjamin bahwa penanganan perkara akan tetap berkoordinasi dengan Kortas Tipikor Polri. Rudi juga menjamin kepastian hukum akan kedepankan dalam menguak kasus korupsi tersebut.
6: Formil akan menerima penyerahan penanganan perkara 3 perkara yang hari ini sebagai bentuk komitmen agar ada percepatan, profesionalisme, dan sinergi dalam penanganannya. Karena faktanya masyarakat masih menunggu yang terkait dengan penyelesaian perkara seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi Adeli.
5: Dalam perkara ini, sudah ada dua tersangka yang telah diumumkan dalam konferensi pers di hari yang sama. Kedua tersangka tersebut adalah mantan Jampitsus Kejagung yaitu Febi Ardiansa beserta satu sosok pihak swasta berinisial DR. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari luar negeri. Menlu RI Sugiono menghadiri pertemuan informal para Menlu ASEAN dengan Myanmar yang berlangsung di Bangkok, Thailand, Minggu 12 Juli 2026. Pertemuan ini diinisiasi oleh Filipina selaku Ketua ASEAN 2026 bekerjasama dengan Thailand sebagai tuan rumah. Pertemuan merupakan tindak lanjut dari pembahasan pada KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina dan pertemuan Menlu ASEAN secara daring pada 21 Mei 2026 serta tindak lanjut dari kunjungan Menlu RI ke Nai Pitau pada 8 Juni 2026. Beralih ke informasi olahraga. Piala Bupati Badung 2026 resmi bergulir

0: mempertandingkan 40 cabang olahraga. Kejuaraan Fin Swimming Open 2026 menjadi cabang olahraga pembuka menghadirkan ratusan peserta se-Indonesia, termasuk partisipan luar negeri dari Korea Selatan. Dari RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan selengkapnya.
1: Minimal bagaimana mempertahankan juara umum?
2: Piala Bupati Badung 2026 resmi dibuka. Bupati Badung Iwayan Adiarnawe ditandai dengan pelepasan balon dan burung merpati. Pembukaan event yang mempertandingkan 40 cabang olahraga di bawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Badung tersebut dipusatkan di kolam renang Tirta Arum Blakio Badung. Kejuaraan Fin Swimming Open 2026 menjadi cabang olahraga pembuka Piala Bupati Badung 2026 menghadirkan ratusan peserta dari berbagai wilayah di Indonesia, termasuk partisipan luar negeri dari Korea Selatan. Bupati Badung Iwayan Adiarnawe mengapresiasi langkah KONI Badung menggelar event Piala Bupati Badung 2026 untuk pemanasan atlet sebelum bertanding di Porprov Bali 2027.
1: Apresiasi kepada KONI Badung yang sudah mulai menyiapkan kalender tetap turnamen yang merupakan sebagai ajang untuk melakukan evaluasi sekaligus melakukan pembinaan-pembinaan kepada semua cabang olahraga yang berada di bawah KONI Badung. Dan targetnya nanti yang menjadi satu indikator penilaian kita adalah sejauh mana keberhasilan KONI Badung akan membawa minimal bagaimana mempertahankan juara umum pada Porprov 2027.
2: Sementara itu, Ketua Umum KONI Badung Imade Sutama mengatakan Piala Bupati Badung 2026 dikemas sedemikian rupa untuk mendapatkan hasil positif. Melalui event ini, masing-masing cabang olahraga akan dapat menguji kualitas tim bayangan Porprov. Selain itu, regenerasi atlet akan terus berlanjut karena talenta muda akan banyak lahir dari event ini.
3: Ini kami maksudkan melaksanakan kejuaraan Piala Bupati tidak lain adalah memberi motivasi kepada cabur-cabur untuk meningkatkan prestasi di masing-masing cabur dan untuk mempersiapkan diri dalam event-event berikutnya yang jangka pendek adalah Porprov.
2: Pada kesempatan sama, Ketua Umum Pengurus Besar PB Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia POSI, Komjen Pol Makrusi Rahman, merespon positif kejuaraan Fin Swimming Open 2026 di Badung. Ia berharap pemerintah Kabupaten Badung mampu menyediakan venue berstandar internasional sehingga Bali, khususnya Badung, nantinya akan diproyeksikan menjadi tuan rumah kejuaraan dunia fin swimming.
4: Saya juga berpesan mudah-mudahan karena ini kolamnya tidak standar, Pak Bupati. Mudah-mudahan Pak Bupati bisa membangun kolam yang berstandar internasional di Badung. Saya yakin bisa, Pak Bupati. Dan kalau itu bisa terbangun, mungkin kejuaraan dunia nanti kita arahkan di Bali.
2: Kejuaraan Fin Swimming Open dalam Piala Bupati Badung 2026 ini diikuti 519 atlet dari 32 kontingen. Para peserta berasal dari Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, hingga peserta internasional dari Korea Selatan. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati.

0: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
1: Baru saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

0: berbagi peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial.
1: Pintu menuju korupsi. Gratifikasi itu bukan hadiah, tapi itu adalah ujian integritas.

disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap

0: Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini
2: terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
1: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15.

Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan juga pemirsa LPPL Indonesia, kembali berjumpa dalam Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi hari ini Senin 13 Juli 2026 bersama Radio Host LPPL Suara Tabolong FM Kalimantan Selatan menyuguhkan beragam berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif yang hadir ke ruang dengar Anda bersama saya Rina Rapita Sari. Pendengar Berita Indonesia Live, kita langsung di sesi pertama ini diawali informasi dari Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan, Jawa Tengah. Juara Piala Presiden 2026, official pemain dan ribuan supporter Pasuruan United konvoi keliling kota Bangil. Dengan reporter Yoga Pratama, silakan laporannya.
1: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Merayakan kemenangan sebagai juara Liga 4 Piala Presiden tahun 2026, seluruh pemain beserta official klub sepak bola Pasuruan United diarak keliling Bangil Minggu sore 12 Juli 2026. Dengan dikawal kepolisian, para punggawa Laskar Santri Beling bersama ribuan supporter melakukan konvoi mulai dari alun-alun Bangil sampai kantor Bupati Pasuruan di Raci. Rombongan konvoi tiba di kantor Bupati Pasuruan sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kedatangannya langsung disambut hangat Bupati Pasuruan Mas Rusdi Sutejo dan Wakil Bupati Pasuruan Gusobi Asrori dengan pengalungan bunga melati kepada Presiden Pasuruan United Bayu Aji Handayanto, CEO Pasuruan United Suryono Pane, manajer Pasuruan United Arya Wirajalu, hingga head coach Pasuruan United Bio Paulin. Tak hanya pengalungan melati, para pemain hingga ofisial diperkenalkan satu-satu kepada para supporter maupun undangan yang hadir, termasuk pengumuman bahwasannya Bayu, Suryono, Arya maupun Bio Paulin tak lagi memperkuat Pasuruan United, melainkan ofisial Persikapas. Bupati Mas Rusdi mengajak seluruh

0: Masyarakat dan pecinta sepak bola di Kabupaten Pasuruan untuk sama-sama mendukung Pasuruan United dan Persikapas dalam menghadapi Liga 3 yang akan dimulai pada bulan Oktober mendatang.
1: Semoga tahun depan atau yang akan dimulai bulan Oktober tahun ini, Persikapas Kabupaten Pasuruan dan Pasuruan United yang akan menaruh Liga 3 bisa lolos ke Liga 2. Diberi kelancaran mengikuti Liga 3 dan bisa lolos ke Liga 2.
0: Saat ditanya seputar konvoi dan perayaan, Mas Rusdi menegaskan tujuannya tak lain sebagai tasyakuran sekaligus berterima kasih atas kerja keras seluruh pemain dan ofisial yang mengantarkan Pasuruan United sampai di tangga juara. Saya Yoga Pratama, Suara Pasuruan, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Pasuruan, Jawa Timur. Baik, terima kasih Yoga Pratama atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Selanjutnya berita kedua di sesi pertama datang dari laporan dari Dias Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Pemkab Wonogiri anggarkan 16,2 miliar rupiah untuk seragam gratis siswa TK, SD, SMP. Laporannya Dias, silahkan.
3: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pemerintah Kabupaten Wonogiri memperluas jangkauan program intervensi pendidikan dengan memasukkan jenjang TK PAUD sebagai penerima manfaat program seragam gratis pada tahun ajaran baru ini. Kebijakan tersebut mencapai total alokasi anggaran daerah hingga menyentuh angka 16,2 miliar rupiah. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, Sularto, menerangkan perluasan penerimaan program tersebut diambil sebagai komitmen daerah dalam mensukseskan implementasi wajib belajar 13 tahun di Kabupaten Wonogiri. Dengan regulasi baru itu, jatah seragam gratis kini tidak lagi hanya tersedia bagi siswa baru kelas 1 SD dan kelas 7 SMP, tetapi juga diberikan kepada peserta didik baru jenjang TK PAUD. Sularto memerinci plot anggaran senilai 16,2 miliar rupiah tersebut dialokasikan sebesar 5,9 miliar rupiah untuk jenjang TK PAUD, 5,4 miliar rupiah untuk jenjang SD, serta 4,8 miliar rupiah untuk pos jenjang SMP. Bagi peserta didik baru jenjang TK PAUD, Pemkab akan membagikan 4 setel seragam gratis. Sementara untuk jenjang SD dan SMP, masing-masing mendapatkan 3 setel. Sementara itu, Bupati Wonogiri Setyo Soekarno menjelaskan, paket seragam gratis tersebut dipastikan tidak bisa langsung diserah terimakan pada hari pertama masuk sekolah. Jajaran Disdikbud wajib merampungkan verifikasi jumlah real murid baru. Paket pakaian sekolah ini baru akan dibagikan beberapa pekan setelah kegiatan belajar mengajar resmi bergulir. Dalam masa tunggu tersebut, Bupati mengeluarkan instruksi tegas agar sekolah tidak membebani orang tua untuk membeli seragam baru secara mandiri. Bupati juga melayangkan peringatan keras kepada seluruh kepala satuan pendidikan di Wonogiri agar tidak bermain-main dengan regulasi. Pihak sekolah dilarang keras mengarahkan, mewajibkan, apalagi memaksa siswa membeli atribut seragam melalui jalur koperasi maupun instansi sekolah. Kebijakan membeli seragam di luar hanya ditoleransi apabila murni atas kehendak pribadi orang tua, misalnya untuk kebutuhan baju cadangan atau ukuran tubuh anak yang melebihi standar pabrikan. Demikian saya Dias dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih Dias laporannya. Dan berita selanjutnya datang dari Pradia Suara FM Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Menhan RI lakukan kunjungan kerja, tinjau langsung pembangunan Yonif TP932 Sunan Bonang di Tuban. Silakan reporter Anissa dengan laporannya.
4: Pembangunan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan atau Yonif TP932 Sunan Bonang di Kabupaten Tuban terus menunjukkan progres. Pemerintah Kabupaten Tuban menyatakan komitmennya untuk mendukung pembangunan tersebut. Dukungan itu ditandai dengan kunjungan kerja Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsuddin, yang meninjau langsung progres pembangunan Yonif TP932 Sunan Bonang di Marshalling Area Desa Ngino, Kecamatan Semanding, Jumat 10 Juli 2026 lalu. Dalam kunjungan tersebut, Menhan RI didampingi Komandan Kodim 0811 Tuban, Letkol Infanteri Gali Sakti Pramudyo, para perwira TNI, perwakilan pemerintah Kabupaten Tuban. Pada kesempatan itu, Menteri Syafri menerima paparan mengenai perkembangan pembangunan, kesiapan lahan, serta fasilitas pendukung yang tengah disiapkan. Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana, memenuhi standar kualitas dan selesai tepat waktu, sehingga dapat segera mendukung kesiapan operasional satuan. Dalam arahannya, Menhan menekankan pentingnya menjaga kualitas pembangunan agar Yonif TP 932 Sunan Bonang mampu menjalankan fungsi pertahanan, sekaligus memperkuat pembinaan teritorial dan pemberdayaan wilayah, khususnya di Kabupaten Tuban dan sekitarnya. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Tuban menyambut baik pembangunan Yonif TP 932 Sunan Bonang sebagai wujud kolaborasi antara pemerintah pusat, TNI, dan pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan wilayah. Anissa Pradia, Suara Tuban untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih Anissa atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Selanjutnya berita datang dari RPKD Kota Denpasar, Bali. Wali Kota Jayanegara Teken PKS proyek PSEL perkuat langkah menuju pengelolaan sampah berkelanjutan. Silakan reporter Bambang Haryadi dengan laporannya.
5: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang modern dan berkelanjutan. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatangan perjanjian kerjasama proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL oleh Wali Kota Denpasar Igusti Ngurah Jayanegara bersama Danantara, serta penandatanganan berita acara serah terima lahan proyek kepada PT Weming Nusantara Santara Bali New Energy sebagai badan usaha pelaksana proyek Selasa 7 Juli di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerjasama penyediaan sampah dan tempat pemrosesan akhir serta perjanjian penggunaan lahan proyek yang telah disepakati oleh Pemerintah Kota Denpasar, Pemerintah Kabupaten Badung, Pemerintah Provinsi Bali, dan BUPP PSEL. Penandatanganan ini menjadi tahapan penting dalam percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan di kawasan Denpasar Raya. Proses penandatanganan disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Antara, Gubernur Bali Wayan Koster, dan jajaran terkait. Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Denpasar juga menyerahkan fisik lahan proyek dalam kondisi ready to build atau siap dibangun sehingga proses konstruksi dapat segera dilaksanakan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan Bali bersiap mencatat sejarah baru dalam pengelolaan lingkungan melalui peluncuran pembangunan proyek PSL yang dijadwalkan berlangsung mulai Rabu 8 Juli. Menurutnya, proyek ini menjadi implementasi pertama di Indonesia sebagai tindak lanjut instruksi Presiden dalam percepatan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Kehadiran PSEL diharapkan mampu menjadi solusi atau persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan di berbagai daerah. Secara nasional, sistem PSEL diproyeksikan mampu menangani sekitar 22% persoalan sampah di Indonesia. Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tetap harus diawali dari perubahan perilaku masyarakat melalui pemilihan sampah sejak dari rumah yang didukung dengan pemanfaatan alat pengolah kompos skala rumah tangga. Sementara itu, Wali Kota Denpasar Igusti Ngurah Jayanegara mengatakan bahwa pengelolaan sampah merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah yang membutuhkan sinergi seluruh pihak. Kehadiran fasilitas PSEL diharapkan tidak hanya mampu mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir, tetapi juga menghasilkan energi listrik melalui pemanfaatan teknologi modern yang ramah lingkungan. Penandatanganan PKS dan penyerahan lahan proyek ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam mempercepat terwujudnya sistem pengelolaan sampah yang efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Demikian saya Bambang Haryadi dari LPPR Radio Publik Kota Denpasar untuk Berita Indonesia Live.
2: Baik pemirsa dan juga pendengar LPPL Indonesia, baru saja kita simak bersama Berita Indonesia Live di sesi yang pertama. Jangan kemana-mana.
6: Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Rimang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Radik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkisau Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nang Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
2: Baik, mendengar dan pemirsa LPPL Indonesia, masih bersama saya Rina Rapitasari dari LPPL Suara Tabalong FM Kalimantan Selatan. Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 15 waktu Indonesia bagian Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia bagian Timur. Dan siaran reairing atau tunda di hari berikutnya, di pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 10 waktu Indonesia bagian Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia bagian Timur. Baik saudara, sebelum memasuki sesi kedua, kita akan mendengarkan laporan khusus dari dapur redaksi Berita Indonesia Live. Berita akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasianto. Silakan rekan Aan.
7: Pendengar RPPL Indonesia, Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arif Fakrullah mengatakan penguatan kualitas aparatur sipil negara atau ASN menjadi faktor penting dalam mendukung transformasi ekonomi daerah untuk mencapai kemandirian fiskal daerah. Hal ini dikatakan Zudan berdasarkan keterangan pers diterima di Jakarta pada minggu lalu. Pernyataan Kepala BKN ini dikemukakan dalam dialog ekonomi daerah yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Kamis 2 Juli lalu. Forum APKASI yang bertajuk Mendorong Kemandirian Fiskal Melalui Optimalisasi Sumber Pendapatan Daerah itu mempertemukan kepala daerah dan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas strategi menjaga pembangunan di tengah keterbatasan ruang fiskal. Menurut dia bahwa BKN terus untuk memperkuat kualitas aparatur melalui percepatan layanan mutasi ASN serta penyediaan layanan profiling kompetensi secara gratis. Penguatan kapasitas aparatur dinilai penting karena pemerintah daerah membutuhkan birokrasi yang mampu membaca potensi ekonomi wilayah, membangun kolaborasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang efisien. dalam forum yang sama ekonomi senior sekaligus pendiri Core Indonesia, Hendri Saparini menilai bahwa pemerintah daerah perlu menciptakan mesin pertumbuhan ekonomi baru di luar anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD agar tidak hanya bergantung pada transfer pemerintah pusat. Laporan khusus redaksi Kasanto untuk Berita Indonesia Live.
2: Baik, terima kasih rekan An atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Berita selanjutnya datang dari Magetan Indah FM, Magetan Jawa Timur. Ibi Van Rang, pelayon bareng Bidan Magetan promosikan gaya hidup sehat lewat lari 5 km. Silakan Wina dengan laporannya.
8: Terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Semangat hidup sehat mewarnai pelaksanaan IB Fun Run Pelayon Bareng Bidan Magetan yang digelar di alun-alun Magetan minggu kemarin. Kegiatan lari sejauh 5 km ini diikuti sekitar 1.000 peserta yang terbagi dalam dua kategori, yakni kategori umum dan kategori bidan. Titik start dan finish dipusatkan di alun-alun Magetan. Sementara itu Bupati Magetan Nani Sumantri mengibarkan bendera start sebagai tanda dimulainya kegiatan. Fun Run yang digelar oleh Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Magetan ini menjadi ajang olahraga bersama sekaligus untuk mempererat kebersamaan antara bidan, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Antusiasme peserta terlihat sejak sebelum start hingga seluruh rangkaian kegiatan berlangsung. Selain mengkampanyekan pentingnya aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat, kegiatan ini juga menjadi sarana memperkuat sinergi antara organisasi profesi kesehatan dan masyarakat dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan di Kabupaten Magetan. Berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya, rute lari tahun ini menghadirkan lintasan yang lebih menantang dengan sejumlah tanjakan dan turunan. Meski demikian, para peserta tetap bersemangat menyelesaikan rute 5 km hingga kembali memasuki garis finish di alun-alun Magetan. Melalui kegiatan ini, IBI Kabupaten Magetan berharap semakin banyak masyarakat yang termotivasi untuk rutin berolahraga dan menerapkan pola hidup sehat. Semangat kebersamaan yang terbangun melalui IBI Fun Run juga diharapkan semakin memperkuat kolaborasi antara tenaga kesehatan dan masyarakat dalam mewujudkan Magetan yang sehat, aktif, dan produktif. Demikian informasi dari LPPR Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih Wina atas laporannya. Selanjutnya berita datang dari Tangerang Radio Banten. Hari Koperasi ke-79, Bupati Maishal minta OPD perkuat pembinaan koperasi dan UMKM. Dengan reporter Andri, silakan laporannya.
9: Hari Koperasi ke-79, Bupati Maishal minta OPD perkuat pembinaan koperasi dan UMKM. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Tangerang Muhammad Mesya Rashid menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Tangerang dalam memperkuat peran koperasi dan UMKM sebagai penggerak utama perekonomian daerah. Saat memimpin upacara peringatan Hari Koperasi ke-79 tahun 2026 di lapangan Raden Arya Yuda Negara. Mengusung tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya, peringatan Hari Koperasi ke-79 menjadi momentum untuk memperkuat semangat seluruh insan koperasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Tangerang. Dalam kesempatannya, Bupati Maishal mengajak seluruh pengurus anggota karyawan serta penggiat koperasi termasuk koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan koperasi lainnya agar terus meningkatkan kinerja dan menjalankan roda organisasi sesuai dengan prinsip dan anggaran dasar rumah tangga koperasi. Ia juga menginstruksikan kepada seluruh kepala perangkat daerah khususnya OPD terkait untuk terus melakukan monitoring, pembinaan serta memberikan dukungan terhadap pengembangan koperasi dan UMKM di Kabupaten Tangerang. Menurutnya, kolaborasi pemerintah daerah melalui berbagai program pembinaan telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan data yang ada, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang pada tahun 2025 mencapai 5,06%, yang salah satunya didukung oleh meningkatnya aktivitas koperasi dan UMKM. Bupati Maishal mengungkapkan jumlah pelaku UMKM Kabupaten Tangerang terus mengalami peningkatan dari sebelumnya sekitar 61 ribu pelaku UMKM, kini telah bertambah menjadi sekitar 78 ribu pelaku UMKM. Peningkatan tersebut menjadi modal penting dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan tersebut, Bupati Maishal juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Tangerang atas komitmen dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas serta dukungannya terhadap pengembangan koperasi dan UMKM. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live.
2: Baik, mendengar dan pemirsa LPPL Indonesia, baru saja kita simak bersama Berita Indonesia Live di sesi yang kedua. Jangan kemana-mana.
6: Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhap Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
2: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Indonesia Live edisi Senin 13 Juli 2026. Baik, berita pertama di sesi ketiga datang dari Radio Suara Rakyat Hulontalo Gorontalo. Wagub Idah ziarah ke makam almarhum Rahmat Gobel di Kalibata. Silakan reporter Thomas dengan laporannya.
10: Pendengar LPPL seluruh Indonesia dimanapun Anda berada, Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaida Rusli Habibi menyempatkan diri berziarah ke makam almarhum Haji Rahmat Gobel di Taman Makam Pahlawan atau TMP Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu 12 Juli 2026. Ziarah tersebut dilakukan di sela-sela agenda kerja Wakil Gubernur di Jakarta sebagai bentuk penghormatan sekaligus mendoakan putra terbaik Gorontalo yang telah berpulang. Di hadapan pusara almarhum Wagub Ida memanjatkan doa dan menyampaikan rasa kehilangan atas wafatnya sosok yang dikenal memiliki kepedulian besar terhadap kemajuan Gorontalo. Ia mengaku menjadi salah satu dari banyak orang yang pernah merasakan kebaikan almarhum. Menurutnya, meski kebersamaan yang terjalin tidak berlangsung lama, setiap pertemuan selalu meninggalkan kesan yang mendalam. Sebagaimana diketahui, Rahmat Gobel meninggal dunia pada Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.20 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Brawijaya, Jakarta Selatan. Almarhum merupakan anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem, pengusaha nasional, sekaligus putra asli Gorontalo yang selama ini hidup dikenal memberikan kontribusi besar bagi pembangunan dan kemajuan daerah. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam, khususnya bagi masyarakat Provinsi Gorontalo. Demikian, saya Thomas Tamu, reporter LPPL Radio Suara Rakyat Hulondalo, Gorontalo, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Baik, terima kasih Thomas atas laporannya. Selanjutnya berita akan disampaikan Lansek Mani FMC Junjung Sumatera Barat. Pucuk pimpinan 4 nagari berganti. Bupati Sijunjung tekankan pelayanan prima dan sinergi. Silakan reporter Yelmi Rostam dengan laporannya.
11: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar. Roda organisasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sijunjung kembali bergerak dinamis guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Bupati Sijunjung Beni Dwifa Yuswir secara resmi mengukuhkan Khaidir Ali Daulay sebagai Camat Empat Nagari pada Kamis 9 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut dipusatkan di gedung UDKP Kecamatan Empat Nagari dan dihadiri oleh jajaran pejabat penting, mulai dari anggota DPRD Kabupaten Sijunjung, Kepala Perangkat Daerah, Camat Sekabupaten Sijunjung, unsur Forkopimcam, hingga Wali Nagari Sekecamatan Empat Nagari. Bersamaan dengan agenda tersebut, momentum strategis juga terjadi pada organisasi pergerakan perempuan dan kemasyarakatan di tingkat kecamatan. Ketua TP PKK Kabupaten Sijunjung, Nyonya Nedia Fitri Beni Dwifa, secara resmi melantik Nyonya Atasya Degita Khaidir sebagai Ketua TP PKK, Ketua TP Posyandu, dan Ketua Forikan Kecamatan. Tidak hanya itu, Nyonya Atasya Degita Khaidir juga dikukuhkan sebagai Bunda PAUD serta Bunda Literasi Kecamatan Empat Nagari, menandai peran barunya dalam memimpin berbagai program kesejahteraan keluarga dan pendidikan anak. Dalam sambutannya, Bupati Sijunjung Beni Dwifa Yuswir menyampaikan ucapan selamat kepada camat yang baru dikukuhkan. Beliau menegaskan instruksi penting mengenai kewajiban seluruh instansi di tingkat kecamatan, baik kantor camat, puskesmas maupun balai penyuluhan, untuk bersinergi erat dan memberikan pelayanan terbaik demi kemudahan serta kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Sijunjung. Senada dengan arahan Bupati, Ketua TP PKK Kabupaten Sijunjung, Nyonya Nedia Fitri Beni Dwifa, turut mengingatkan krusialnya peran perempuan dan para kader mulai dari tingkat kecamatan hingga ke tingkat nagari. Ia menyoroti bahwa keluarga merupakan madrasah pertama sekaligus benteng utama dalam membentuk masa depan generasi daerah, sehingga tim penggerak PKK, Posyandu, Forikan hingga Bunda Literasi harus bergerak aktif dalam mendukung kesejahteraan, pemenuhan gizi, dan peningkatan literasi anak. Dengan suksesnya pelaksanaan pengukuhan dan pelantikan ini, sinergi antara jajaran pemerintahan kecamatan dan organisasi penggerak kemasyarakatan di empat nagari diharapkan dapat segera berjalan optimal. Langkah penyegaran kepemimpinan ini menjadi babak baru yang dinilai sangat penting dalam mengawal serta mendukung program-program strategis pemerintah Kabupaten Sijunjung demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih maju dan merata. Demikian laporan dari LPPL Radio Lansek Mani Sijunjung Sumatera Barat, Yelmi Rustam untuk Berita Indonesia Live.
2: Baik, terima kasih rekan Yelmi Rustam atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Selanjutnya berita datang dari Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kalsel menetapkan status siaga darurat karhutla pada Juli 2026. Silakan reporter Riri Firman dengan laporannya.
12: Terima kasih rekan Rina. Pendengar dari Kalimantan Selatan, dapat kami laporkan pemerintah Provinsi Kalsel menetapkan status siaga darurat karhutla yang ditandatangani Gubernur Kalsel Muhyiddin pada 6 Juli 2026. Penetapan status ini berdasarkan pertimbangan bahwa Provinsi Kalsel sudah memasuki puncak musim kemarau yang menimbulkan potensi terjadinya karhutla dan kekeringan pada Agustus hingga September. Gubernur Muhyiddin mengatakan, saat ini sudah ada 3 kabupaten yang telah menetapkan status siaga darurat karhutla, yakni Kabupaten Barito Kuala, Tanah Bumbu, dan Tapin. Sementara jumlah hotspot di Kalsel sepanjang tahun 2026 sudah mencapai 1.678 dengan sebanyak 41 kejadian dan paling tinggi terjadi di Kabupaten Tapin. Menghadapi ancaman karhutla ini, Gubernur juga memberikan bantuan berupa alat pemadam kebakaran kepada 4 daerah di Kalsel, yakni Kabupaten Balangan, Tabalong, Hulu Sungai Selatan, dan Hulu Sungai Utara. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Riri Firman dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih Riri atas laporannya. Berita selanjutnya di sesi ketiga datang dari Selawe FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Tegal Learning Center, inspirasi pemuda Tegal. Reporter Aldo Herlambang, silakan dengan laporan Anda.
13: Pendengar LPPL Indonesia, Komunitas Kepemudaan Tegal Learning Center atau TLC kembali menunjukkan komitmennya dalam menginspirasi generasi muda di wilayah Tegal melalui program unggulannya Tektura. Ketua Umum TLC Bet Suju Versnanda menjelaskan bahwa TLC merupakan wadah konsultasi dan pengembangan bagi siswa-siswi kelas 12 SMA SMK sederajat baik di wilayah kabupaten maupun kota Tegal. Menurutnya pemuda hari ini bukan lagi sekedar penonton, melainkan agen perubahan yang harus mengambil peran aktif di masyarakat. TLC hadir sebagai jembatan bagi lulusan SMA dan SMK yang berkeinginan melanjutkan kuliah, memberikan pencerahan, referensi, dan edukasi seputar dunia perkuliahan, serta memfasilitasi pembelajaran secara gratis untuk persiapan masuk perguruan tinggi maupun sekolah kedinasan, sejalan dengan visi-misi TLC dalam membangun pendidikan yang lebih baik di Tegal dan sekitarnya. Sementara itu, Project Officer Tektura Salwa menegaskan bahwa Tektura dirancang khusus sebagai ruang kolaborasi, peningkatan kapasitas, dan aksi nyata yang melibatkan pemuda lokal tanpa dipungut biaya. Salah satu tantangan terbesar generasi muda di wilayah pedesaan saat ini adalah minimnya akses informasi. Kehadiran TLC diharapkan mampu memangkas jarak tersebut sehingga mempermudah mereka dalam mendapatkan informasi edukatif demi melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Demikian, saya Aldo Helambang, LPPL Radio Sawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Baik, terima kasih Aldo Herlambang atas informasinya. Pendengar dan juga pemirsa LPPL Indonesia, dengan berakhirnya berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini Senin 13 Juli 2026. Saya Rina Repitasari bersama kerabat kerja LPPL Suara Tabalong FM Provinsi Kalimantan Selatan sebagai radio host mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Salam sehat untuk kita semua dan sampai jumpa.

Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat mendengar. Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara Antus Mausia. Bagaimana kabar Anda di siang hari ini? Semoga sehat dan bahagia ya. Senang sekali di sore hari ini, Senin 13 Juli 2026, saya Salsa bisa membersamai Anda dalam program Bangun Magelang Kita. Ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan juga media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi yang nyata. Baik, selamat mendengar. Siaran ini juga bisa Anda simak secara streaming ya, melalui kanal resmi dari website Radio Magelang FM dan juga melalui laman jogjastimers.com. Dan nanti Anda juga bisa bergabung melalui line telepon kami di 0293-366-899. Dan juga selamat mendengar, Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp di 0882-135-135. Mari sampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar dengan layanan publik di Kota Magelang tentunya. Dan karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai. Semua aspirasi serta aduan dari Anda akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang dan akan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak ataupun dinas terkait. Baik, selamat mendengar. Untuk mengawali informasi di Bangun Magelang Kita pada hari ini, dilansir dari Magelang Express ID, pemerintah Kota Magelang telah menyiapkan peraturan daerah baru tentang penyelenggaraan parkir. Aturan ini akan mengatur ulang zonasi, mendorong parkir elektronik dan mewajibkan penyediaan area parkir bagi penyandang disabilitas. Kepala Dinas Perhubungan Kota Magelang Mahmud Yunus mengatakan rancangan perda disiapkan untuk menggantikan perda nomor 15 tahun 2012 di mana regulasi lama ini dinilai perlu untuk diperbaharui karena kondisi lalu lintas, fungsi jalan dan kebutuhan layanan parkir yang telah berubah. Menurut Yunus, perda baru ini nantinya akan lebih banyak mengatur mekanisme penyelenggaraan parkir di lapangan. Adapun untuk tarif parkir sudah diatur sejak terpisah melalui perda pajak daerah dan retribusi daerah atau PDRD. Dinas Perhubungan Kota Magelang juga akan memperbaharui peta zonasi perparkiran sebab sejumlah ruas jalan di Kota Magelang mengalami perubahan fungsi dan pelebaran. Dengan pembaruan zonasi, pengaturan titik parkir diharapkan lebih sesuai dengan kondisi jalan saat ini. Upaya ini juga diperlukan untuk mengurangi potensi kemacetan dan untuk menata ruang lalu lintas perkotaan. Selain zonasi, perda baru juga akan memperkuat pengawasan terhadap penyelenggara tempat parkir khusus. Pengawasan juga berlaku untuk fasilitas yang dikelola pemerintah maupun swasta. Pemerintah Kota Magelang juga mulai mendorong peralihan pembayaran retribusi parkir dari sistem konvensional menuju parkir elektronik dengan harapan bisa untuk pengelolaan parkir yang lebih tertib dan juga transparan. Dan selamat mendengar, ikut bergabung yuk untuk menyampaikan pendapat Anda bersama dengan kami di program Bangun Magelang Kita. Jangan kemana-mana, selamat mendengar, tetap di sini bersama dengan Salsa di Bangun Magelang Kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Istiqomah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, mendukung inovasi membangun Magelang kita. Manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat penyebarluasan informasi serta penyerapan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam sektor kesehatan, komunikasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Mari kita dukung bersama membangun Magelang kita demi masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Abdul Aziz, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang, mendukung aksi perubahan dari Noki Rahmanto yang berjudul Membangun Magelang Kita, Manajemen Berita dan Aspirasi Pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia. Inisiatif ini menjadi langkah yang konkret dalam meningkatkan kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam penyebarluasan informasi pembangunan serta penyampaian aspirasi secara efektif. Melalui upaya ini, diharapkan terbangun komunikasi dua arah yang lebih baik sehingga pelayanan publik semakin berkualitas. Mari kita bersama-sama mendukung implementasi program ini agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Magelang. Wassalamualaikum

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Magelang, Magelang Seputar Kota.
1: Magelang Seputar Kota bersama saya Salsa. Sahabat Magelang Fair 2026 resmi ditutup di alun-alun kota Magelang pada hari Minggu 12 Juli 2026. Penutupan ini berlangsung meriah, masyarakat terlihat antusias memadati lokasi hingga malam hari. Selama penyelenggaraannya, Magelang Fair menjadi wadah promosi bagi pelaku UMKM, industri kreatif dan berbagai produk unggulan daerah yang mendapatkan antusiasme tinggi dari masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro DPP Kum Kota Magelang Saifullah menyampaikan bahwa Magelang Fair tahun ini mencatatkan hasil yang menggembirakan. Capaian tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap produk lokal sekaligus menjadi indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Wakil Wali Kota Magelang Dr. Sri Harso menyampaikan harapannya agar capaian yang diraih selama penyelenggaraan Magelang Fair 2026 dapat menjadi pijakan untuk terus memperkuat perekonomian daerah. Keberhasilan penyelenggaraan Magelang Fair 2026 diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal serta meningkatkan daya saing Kota Magelang sebagai kota perdagangan dan jasa. Sahabat simak terus untuk informasi seputar Kota Magelang di Magelang Seputar Kota.

0: tergiuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Eh guys, guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
5: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
6: Wow.
4: Kalau aku sih dokter dong.
6: Cie.
4: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia.
6: Yeah.
4: Yakin mau nikah?
7: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi. Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

Masih di 103,5 Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia. Salsa masih membersamai Anda dalam program Bangun Magelang kita ya. Ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang tercinta. Masih Salsa tunggu kebersamaan Anda tentunya di 0882 135 135, atau bisa melalui 0293 366 899 ya. Salsa tunggu untuk Anda menyampaikan aspirasi ataupun aduan seputar layanan publik yang ada di kota Magelang. Aspirasi itu nantinya akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah kota Magelang agar bisa ditindaklanjuti oleh pihak ataupun dinas-dinas terkait. Selamat dengar, saya kutip dulu dari akun Instagram Monggo Lapor di hari ini. Yang pertama, tindak lanjut Monggo Lapor dari Satpol PP bersama dengan Linmas telah menindaklanjuti aduan masuk dari masyarakat terkait dengan parkir sembarangan di area kuliner Twin Van Java. Terima kasih untuk Satpol PP Kota Magelang yang sudah bergerak cepat ya untuk menindaklanjuti aduan tersebut.

Selain itu, dari Dinas Perhubungan juga telah menindaklanjuti aduan masuk dari masyarakat terkait dengan PJU yang mati di Jalan Rambutan, Keramat Selatan. Terima kasih juga untuk Dishub Kota Magelang serta PJU Kota Magelang yang telah menindaklanjuti aduan tersebut. Terima kasih juga kepada masyarakat yang telah menyampaikan aduan melalui kanal resmi dari Monggo Lapor. Baik, informasi tersebut juga telah diselesaikan ya melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang. Tentunya tindak lanjut ini tentu tidak bisa dilakukan apabila tidak ada laporan maupun informasi dari kita sebagai masyarakat. Tentunya partisipasi aktif sangat dibutuhkan agar setiap persoalan di lingkungan dapat segera ditangani oleh pihak-pihak terkait. Baik, sahabat pendengar, Salsa akan menyampaikan satu informasi kembali ya. Dilansir dari Magelang Express ID. Informasi datang dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang meninjau proyek sistem penyediaan air minum atau SPAM dan IPAL di Kompleks Akademi Militer AKMIL Magelang pada hari Sabtu yang lalu. Proyek ini disiapkan untuk menyediakan air minum siap konsumsi dari keran atau tap water bagi taruna, taruni, dan penghuni Kompleks AKMIL. Selain itu, pembangunan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL senilai 11,4 miliar rupiah juga dikebutkan untuk memperbaiki pengelolaan limbah domestik. Menurutnya, ketersediaan air minum yang aman dan higienis penting bagi aktivitas pendidikan di Akademi Militer. Sebab para taruna menjalani latihan fisik dengan intensitas tinggi sehingga membutuhkan asupan cairan yang memadahi. AHY juga menyebutkan fasilitas air minum ini diharapkan membantu menjaga kondisi fisik peserta didik dengan akses air minum yang lebih mudah, risiko dehidrasi selama aktivitas pendidikan dan latihan bisa ditekan. Air baku untuk SPAM akan melalui proses pengolahan sebelum didistribusikan, salah satu tahapannya menggunakan sterilisasi sinar ultraviolet atau UV agar air memenuhi standar layak konsumsi. Baik, selamat mendengar. Itu tadi satu informasi dan Salsa kembali ingatkan, mari sampaikan aspirasi maupun Anda di sini karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang. Jangan kemana-mana, tetap di sini, dibangun Magelang kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Insinyur Chandra Wicak Miko Adi, SSIT MT, Kepala DPM PTSP Kota Magelang, mendukung inovasi membangun Magelang kita, yaitu manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahman. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat transparansi informasi serta mempercepat penyampaian aspirasi masyarakat secara efektif. Dalam konteks pelayanan perizinan dan investasi, komunikasi yang terbuka dan responsif menjadi kunci meningkatkan kualitas layanan untuk kepercayaan publik. Mari kita dukung bersama implementasinya sebagai langkah mewujudkan pelayanan prima dan iklim investasi yang kondusif di Kota Magelang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Syahrudin Kurniawan STMT, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penerangan Kota Magelang. Dalam ini mendukung inovasi bangun Magelang kita, manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat transparansi informasi, pembangunan serta penyampaian aspirasi masyarakat secara efektif dan responsif. Melalui kolaborasi yang terbangun, diharapkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat semakin baik, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Mari kita dukung bersama implementasi demi kemajuan Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

0: Magelang, seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Salsa. Sahabat Bunda PAUD Kota Magelang, Nani Yuniati, meninjau pelaksanaan gerakan ayah mengantar anak ke sekolah Gemas di TK Pembina Magelang Selatan pada hari ini, Senin 13 Juli. Program ini digelar pada hari pertama masuk sekolah yang dirangkaikan dengan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Gemas menjadi upaya memperkuat peran keluarga dalam pendidikan anak usia dini. Pasalnya, melalui gerakan tersebut ayah didorong hadir dan terlibat dalam proses tumbuh kembang anak termasuk pada momen pertama masuk sekolah. Dalam kegiatan tersebut, Nani hadir sebagai Bunda PAUD sekaligus Bunda Forum Peningkatan Kualitas Keluarga atau PUSPA Kota Magelang. Ia menyampaikan bahwa PAUD menjadi bagian penting dari pemenuhan standar pelayanan minimal atau SPM di bidang pendidikan. Keberhasilan pendidikan anak tidak hanya bergantung kepada sekolah, sebab keluarga memiliki peran besar dalam memberi dukungan emosional, terutama pada masa awal anak mengenal lingkungan belajar. Sosok ayah tidak cukup hanya hadir sebagai pencari nafkah, kehadirannya saat mengantar anak ke sekolah dapat memberikan rasa aman, percaya diri, dan dukungan psikologis bagi anak. Sahabat, simak terus untuk informasi Kota Magelang hanya di Magelang Seputar Kota.

0: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah. Kan jadi nggak produktif ya, Bu?
1: Gini loh, Bu. Kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita, Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif, Bu.
0: Ekonomi kreatif kuwi opo to, Bu?
1: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
0: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
1: Betul sekali, Bu. Makanya kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
2: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
4: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
3: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
4: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
3: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
4: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
3: Tampilannya informatif juga ya?
4: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
3: Ribet nggak tuh installnya?
4: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
3: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
4: Datago Mobile.
3: Datago Mobile
4: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

Baik, Sobat Ringer, tiba kita di penghujung program Bangun Magelang kita hari ini Senin 13 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda serta partisipasi aktif melalui berbagai aspirasi, masukan dan juga aduan yang disampaikan pada kami. Setiap suara yang masuk menjadi bagian penting dalam upaya untuk membangun kota Magelang yang lebih baik. Dan jangan lewatkan, sahabat pendengar, Bangun Magelang kita hadir setiap hari Senin sampai dengan Jumat di waktu yang sama. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami dan terus kirimkan aspirasi Anda melalui WhatsApp maupun telepon interaktif KW. Saya Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mari kita jaga kebersamaan, perkuat kepedulian dan tingkatkan partisipasi untuk kota kita tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, assalamualaikum, selamat sore sahabat pendengar. Apa kabar di sore hari ini? Semoga kabar baik ya, dan aktivitas hari ini, hari Senin ya, bisa berjalan sesuai dengan harapan ya. Oke deh, sore hari ini kembali lagi ada Sugeng Santen, lagu-lagu pop Jawa dan juga koplo akan kembali temani Anda sampai nanti jam 7 malam. Bersama saya Mita ya, sore hari ini monggo silakan yang ingin nyatu, Mita tunggu kebersamaannya di 0882-135-135 atau bisa juga lewat telepon di 0293-366-899. Radio Magelang FM bisa juga didengerin melalui streaming ya, di jogjastreamers.com pilih LPPL Radio Magelang FM. Bisa juga melalui website resmi kami di magelangfm.magelangkota.go.id. Ngomong-ngomong, aktivitas yang cocok dilakukan di sore ini apa ya? Oke, nanti bakal Mita spill satu persatu ya. Kita akan buka dulu deh kebersamaan sore hari ini lewat lagu milik Eza Risti, Rungkat. Yo, semangat ya sore ini ya.

0: meletri.
1: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
2: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
1: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
2: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emas wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
3: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
2: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
1: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
2: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
1: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
2: Waduh, duh, waduh.
4: Aduh, piye ya, Mbak? Cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
5: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
4: Gini loh Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus. Di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa ngelapin deh.
4: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang. Dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita. Dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Eh guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
3: Apa ya? Bingung.
2: Jadi artis deh.
4: Wow.
2: Kalau aku sih dokter dong.
4: Cie.
2: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia.
4: Yeah.
2: Yakin mau nikah?
5: Masih remaja, mau nikah? Yuk, pikir lagi.
6: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.
7: Sekian santan.

Sahabat pendengar, Magelang Fair 2026 resmi ditutup di alun-alun kota Magelang pada hari Minggu ya. Kemarin malam, tanggal 12 Juli 2026. Nah, penutupan ini berlangsung meriah banget loh sahabat. Masyarakat tuh terlihat antusias memadati lokasi hingga malam hari. Dikutip dari laman Humas Magelang Kota, hari ini selama penyelenggaraan Magelang Fair, ya, Magelang Fair menjadi wadah promosi bagi pelaku UMKM, industri kreatif, dan juga berbagai produk unggulan daerah yang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Iya, Mita juga beberapa kali ya dateng gitu ya, luar biasa, meriah banget. Nah, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro DPPKUM Kota Magelang Saifullah menyampaikan bahwa Magelang Fair tahun ini mencatat hasil yang menggembirakan. Ya, karena selama pelaksanaan Magelang Fair 2026 jumlah pengunjung itu mencapai 54.385 orang dengan total omset transaksi sebesar 3 miliar lebih gitu ya. Nah, capaian tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap produk lokal sekaligus menjadi indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Wakil Wali Kota Magelang Dr. Sri Harso menyampaikan harapannya agar capaian yang diraih selama penyelenggaraan Magelang Fair 2026 ini dapat menjadi pijakan untuk terus memperkuat perekonomian daerah. Oke, semangat dan selamat untuk Kota Magelang tercinta ya, yang tentu saja bisa menginspirasi kota-kota yang lain dong. Terima kasih, selamat sore ada Kak Damar yang udah nyatu di Sugeng Sonten bersama Mita. Apa kabar Kak Heri, mampir bentar? Oke boleh, silakan, makasih udah mampir ya. Sama bestinya Kak ZNT, Kak Tokin doang, selamat sore juga, thank you. Ada Kak C Kepo ya, Kak C Kepo selamat sore. Kak Wakijan ini, Wakijan, oh ya, at Wakijan aja, oke. Kak Wakijan makasih ya. Mau lagu apa nih? Assalamualaikum Depok hadir, waalaikumsalam Kak Tokin doang, terima kasih kehadirannya dari Depok bersama saya Mita yang ada di Kalimantan Timur. Kak Robian Damkar, terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sain, apa kabar? Kak Demit juga, thank you. Thank you yang udah kasih follow dan udah kasih like-nya. Kak Heri mana like-nya? Udah belum? Ayo, ayo absen dengan like, like, like. Kasih like ya. Apa kabar? Kak Demit juga, thank you. Thank you yang udah kasih follow dan udah kasih like-nya. Kak Heri mana like-nya? Udah belum? Ayo, ayo absen dengan

Rohyanto, Pak Prianto, Pak Tarmono, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti, Mbak Nungki, Mbak Murni, Mbak Susi, Mbak Erna Dwi, dan semuanya aja deh. Selamat sore. Sore juga buat Mbak Susi. Salam-salamnya untuk Mbak Murni, Bu Sakdowo, buat Bu Endang Wahyu, Bu Riono, Mbak Yayu, buat Pak Iwan, Pak Herman, Mama Viga, Mbak Nungki, Lembayung, Mas Evan, Pak Pri, dan juga Mbak Nadine, anak-anak Alpen. Selamat sore deh semuanya. Salam semangat ya.

di Pakistan. Waalaikumsalam ya, Pakis Selatan. Bukan Pakistan beneran ya. Oke deh, kagum sedaya pendengar Radio Magelang FM, monggo sugeng rehat sesarengan Mbak Mita Citra janji nggih. Oke, ditunggu ya. Ih, selamat sore juga untuk Mas Theo. Ada Mbak Murni. Oke, nanti dibacain WhatsApp-nya ya. Yang pengen request lagu, oke, yang udah kasih mawar, Kak Sain, Kak Sain, terima kasih ya. Thank you, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sain ada di mana ini? Sore juga, terima kasih.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP. Lucu-lucu toh, nak.
3: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya tindangan nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
2: Halah ya, yang penting niku kan anake meneng. Boten nangis terus ki lho ya.
3: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
4: Mams, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Halo Mas Bro, apa kabar?
1: Wah, baik Mbak, kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
1: Ya, lumayan Mbak, yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu gak Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Walah Mas, Mas, kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh gitu.
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
1: Oh iya ya.
0: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh iya iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
6: Sekian santan.

Yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Selama sampai di tujuan alias rumah. Oke. Yang mau jalan, habis pulang kerja juga hati-hati selalu ya. Hati-hati di jalan. Iya, Mita masih terus menemani sampai nanti jam 7 malam di Sugeng Sonten. Lagu-lagu pop Jawa koplo ya. Oh ya sahabat pendengar, sore hari ini adalah periode waktu antara siang dan malam kan ya. Umumnya tuh dimulai sekitar pukul 15 hingga 18 WIB gitu ya, ketika matahari mulai terbenam, sunrise gitu ya. Nah pada waktu itu cahaya matahari tuh berangsur meredup, kemudian menciptakan suasana yang lebih tenang dan sejuk ya kan. Nah petang seringkali disamakan dengan senja. Ya halo Mbak Senja. Iya kan, disamakan dengan sore atau senja gitu kan. Nah sementara manfaat sore hari ini waktu pas banget untuk relaksasi. Ya setelah seharian bekerja atau beraktivitas, sore hari ini menjadi waktu yang tepat banget gitu untuk bersantai dan melepaskan penat, sembari dengerin Sugeng Santen Radio Magelang FM. Ya kan, cocok banget ya. Makanya jangan jauh-jauh ya dari 103,5 Radio Magelang FM yang hadirkan lagu-lagu pop Jawa koplo sampai jam 7 malam nanti. Halo, selamat malam, terima kasih banget yang lagi pulang kerja ya tadi ya, Kak Odoi. Ada Kak AC Ben, Kak Mas Nur SH. Selamat sore juga, terima kasih Kak Sahil, Kak Sahli Prasetya, Buah Belewa di Patuk Dara, Burung Dara Makan Ikan Gabus, membawa acara, acaranya sangat bagus. Iya, terima kasih. Cakep banget ya pantunnya ya. Kak Udo yang ada di Wonogiri, oke terima kasih. Nanti kalau lama-lama pasti minta apal deh, lama-lama bener, oke. Terima kasih banget ya kebersamaannya. Kabar baik semuanya, Kak Jatuh, Fatria juga, yang ada di Mertoyudan, yang ada di Gerabak, Kak Askofi, sehat selalu. Kak Indri juga ditunggu lagunya, ada kok. Kak Binta Zakia tadi lagunya apa ya? Sudah aku spill belum ya? Kak Gagak Hitam, TNS Kak User 4075, selamat sore juga. Nai, Nai Omes, apa kabar? Terima kasih. Jangan lupa di tap layar dikasih tanda like juga ya. Halo Kak Kasih, Kak Karinto juga. Oke, hati-hati Kak Udoi, hati-hati di jalan ya. Antri mau apa nih? Mau masuk lagi soalnya. Oke deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Wonogiri Kak Udoi. Semangat selalu untuk aktivitasnya sore hari ini ya. Baik, masih ada banyak hal yang bisa kita lakukan di sore hari ya. Nanti akan kembali Mita spill. Mita mau ketemu dulu sama Mbak Murni juga nih yang ada di Surabaya. Waalaikumsalam Sugeng Sonten. Lagunya ditunggu nanti. Salamnya buat Oma Kenzo, Mbak Susi, Pak Pri, Mbak Erna Dwi, Pak Iwan, Pak Bu Sadowah, Bu Eti, juga untuk Bu Tuti, Bu Warti, Javi, semuanya ya. Selamat sore aja yang ada di Pakis. Oke, langsung kita bakal dengerin ya. Mana sih lagunya, kok hilang? Oh tidak, ini dia. Entar, Cidro Janji, abis itu lagunya Indria yang ada di Jepara. Terima kasih banget ya, Cidro Janji bersama Intan Mandasari. Ya, jangan sok Cidro Janji ya teman-teman ya. Terima kasih juga selalu buat Kak Amat, Kak Masuka, ada Kak Ani Bardi. Oh iya, Ego Wong Tua, Ego Ni Wong Tua gitu ya. Kak Nai Omes, terima kasih buat follow-nya. Sehat selalu ya sore ini, semoga selalu semangat deh. Kak Bustami juga, Kak Ari, Kak Mahesa.

0: best naman.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
2: Ono kain jero. Ambeyane lagi kumat meneh. Padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen nang sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
5: Kenapa sih? Ada apa?
4: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Duh, bingung.
5: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
4: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
5: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
4: Nah, kenapa harus ada PPID?
5: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
6: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
5: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang. Sugeng Santen.

akhirnya pulang dari tempat aktivitas. Semoga sore hari ini tetap semangat gitu ya, walaupun ada yang lelah-lelah gitu ya, capek-capek itu wajar. Semoga capeknya membawa berkah gitu kan, lelahmu menjadi lilah gitu aja deh, memberkahi semuanya ya. Oke, hati-hati di jalan juga yang masih dalam perjalanan pulang ke rumah ya. Sugeng Santan masih Mita yang membersamai Anda sore ini sampai jam 7 malam nanti. Terima kasih, ada Theo juga nih di Mertoyudan. Gimana hari pertama MPLS, apakah menyenangkan? Semoga menyenangkan ya Theo ya. Semoga sudah gak ada bully-bullyan deh ya. Gak ada yang merasa apa namanya dilukai walaupun dengan kata-kata, oke? Okay? Request lagu Lu Ngaku Ninggal Kenangan. Oh bukan, itu Lu Ngaku aja. Itu kalau Happy Asmara, Lu Ngamu Ninggal Kenangan ya. Oke, okay, siap. Apa kabar Bu Endang Wahyu? Terima kasih juga kebersamaannya sore hari ini. Sehat selalu ya. Aduh, kapan ya kita ketemu ya Bun? Lama ya gak ketemu ya. Terus ini ada Bunda Erna. Terima kasih juga ya Bunda Erna. Yang ada di mana nih Bunda Erna? Salam kenal ya Bunda Erna, di manakah? Salamnya buat Mbak Nikma, buat Kasroni, juga istri, buat Babe Galuh, juga untuk Bang Mandon, Zaini Kangkung, untuk Mas Fuad Mirza, Mbak Widya Sunaryo, spesial buat Pak Soleh yang baru aja pulang kerja. Oke deh, lagunya adalah Semanding. Ya, nanti ditunggu ya. Matur nuwun Mbak Mita, sampun diwaos, kapiarso tembangipun jih. Ditunggu alias ditunggu ya, ini ngantrinya rada lama ini, panjang. Semoga setia menunggu dan setia menanti ya. Buriono yang ada di Dudan, halo juga. Yang pengen gabung lewat telepon langsung juga boleh ya, di 366-899. Yang ada di Minahasa, apa kabarnya? Sehat selalu ya. Apakah radionya menghilang streamingnya? Semoga enggak, sehat selalu aja ya. Buriono Dumas ditunggu, salamnya buat Pak Untung, Pak Narko, Pak Tarmono, Pak Herman, Pak Iwan, Pak Tarsetyo, Pak Haryanto, Eyangi Dipoyono, Lembayung, Engkong Aliando, dan semuanya aja. Selamat sore. Oh ya Mbak Erna yang masih ada di Jakarta ya, aduh kerasan banget, kapan pulangnya? Kapan pulangnya Mbak? Iya. Oke deh, langsung aja yuk lagunya. Apa nih? Happy Asmara dengan Tahu Dadi Cerita.

0: muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: Kata Mutiara, karya Opi Hidayat, Ustadz dari Jawa Barat. Jika cara terbaik untuk meninggalkan kejahatan adalah dengan mempelajari kebaikan, maka cara terbaik mewujudkan cinta yang tulus adalah merealisasikan kebaikan yang telah didapatkan.
1: Insan edukasi, kita semua diingatkan bahwa dalam hidup ini, kita telah banyak mendapat kebaikan, terutama dari Tuhan Yang Maha Esa. Alangkah baiknya jika kebaikan yang kita peroleh kita bagikan sebagai wujud kecintaan kita pada sesama. Bisakah kita melakukannya?

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

0: @ayu_magelang.
1: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Aduh, piye ya Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
3: Kenapa tadi, dari tadi kok ribut?
2: Gini loh Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus, di mana ya?
3: Kenapa ora kain batik Magelang, akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa ngelapin deh.
4: Batik Kota Magelang, batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang, dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
5: Sugeng Santen, Sugeng Santen.
6: Santan masih bersama Mita sampai jam 7 malam nanti. Kak Binsa mohon maaf, tadi ternyata playnya keliru ya. Habis ini lagunya ya, Egone Wong Tuo ya. Nah sahabat pendengar, saat sore jelang petang ini, hal yang okay banget selain santai gitu ya, kita bisa relaksasi ya. Suasana sore hari ini lebih tenang, damai. Kita bisa membantu menjernihkan pikiran dan merenung juga, bisa menyegarkan diri sendiri. Oke, ini nanti maghrib pukul 17 lebih 36 menit ya sahabat pendengar ya. Siap-siap juga yang mau maghriban, yang udah juga di waktu Indonesia Tengah ya. Sudah lega kalau sudah maghriban ya. Terima kasih Kak Angka Wijaya, ada Kak Bongki juga. Thank you, selamat bergabung ya di Sugeng Santen, lagu-lagu pop Jawa dan juga koplo. Oke, GPL gak pakai lama deh. Yuk, Ego Wong Tua ini spesial untuk Kak Binza, Kak Binta, Kak Binta Zaki ya. Iya, yang ada di sana. Makasih Kak Sani juga ya. Ini lagunya, aduh, gimana ya. Oke, semoga kita selalu tidak mengedepankan ego gitu ya. Kan kalau sama-sama gimana dong?

0: lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning guwae. Tapi ora ono hasilé.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: grup WA RT, ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang. Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
3: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
4: Sugeng Santen.

Selamat sore, terima kasih. Apa kabarnya buat Kak Trimardini Nor? Selamat sore, Sugeng Sonten buat Pak Sudaryoto yang ada di Pakis, Pak Daryono di Pangonan Deyangan, tetap semangat di masa tua. Minta lagunya dong, Sony Jos. Aduh, itu campur sari yang malam, nanti malam ya. Pak Trimardiono di Kalimantan Timur itu masuknya di Gadu-Gadu Campur Sari nanti malam jam 7 ya. Ini pop Jawanya agak-agak beda gitu ya. Bu Tuti, makasih juga. Bu Tuti Haryanti, selamat sore, apa kabarnya? Salamnya buat Pak Tarmono, Pak Herman, Bu Riono, Pak Iwan, Bu Eti, Pak Prianto, Lembayung, Bu Sadowo, Mbak Murni, Mama Vega, juga buat Bu Endang Wahyu, semuanya aja ya. Pak Prianto juga yang lagi dengerin Radio Magelang FM, salam hangat gitu ya Bu Tuti ya. Oke, nanti maghrib di pukul 17.36. Halo juga, terima kasih, apa kabarnya buat Mbak Putri yang udah nyatu juga, yang sudah bersabar juga ya ngantri lagunya. Terima kasih Kak Kus yang ada di Purworejo, Kak Alfasa, apa kabarnya Kak Alfasa yang ada di Madiun. Ada Kak Jasipah, apa kabarnya sore juga. Kak Fida, ini Kak Fida Leha apa ya, makasih Kak Fida. Kak Fida, oke. Kak Warna request lagunya

itu lagu kenangan besok. Besok Kamis malam ya, Kamis malam dan Jumat malam ya, Gelang Telu, baiklah. Sekarang lagi di program acara Sugeng Sonten, lagu-lagunya pop Jawa dan juga koplo ya, Kak Warna ya, yang ada di Tuban. Dalam BPBD Tuban, salam tangguh dan salam kemanusiaan. Oke, semangat semuanya yang ada di sana ya. Saudara-saudara yang ada di sana, ada Bung Mac. Halo, apa kabarnya Bung Mac? Ada Kak Jengki, ya selamat sore Kak Jengki, jelang petang ya, terima kasih kebersamaannya sore hari ini. Ada Sabar Yuk, lagu yang udah ditunggu ini sama Kak Ari, semoga selalu sabar ya, karena sabar itu pastilah ya akan mendapatkan hal yang membahagiakan begitu. Oke, Kak Jengki yang baru aja gabung juga terima kasih. Tetap di Sugeng Santen Radio Magelang FM sampai jam 7 malam nanti.

0: Tiara Iman.
1: Apa yang sedikit tetapi mencukupi lebih baik daripada banyak tetapi melalaikan. Hadis riwayat Muslim.

0: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh. Bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID.
5: PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
5: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
5: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
6: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
5: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
3: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
2: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
3: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh, namanya Datago Mobile.
2: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
3: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
2: Tampilannya informatif juga ya?
3: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
2: Ribet nggak tuh installnya?
3: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
2: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
3: DataGo Mobile.
4: DataGo Mobile
3: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia. Cari data, DataGo Mobile aja.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

0: Profesor Dr. Hamka, ulama dan sastrawan besar Indonesia pernah mengatakan, mengetahui kekurangan diri adalah tangga untuk mencapai cita-cita, dan berusaha terus untuk mengisi kekurangan adalah sebuah keberanian yang luar biasa.
1: Insan edukasi, mengkoreksi kekurangan diri sendiri merupakan suatu hal yang jarang dilakukan oleh kebanyakan orang. Pada umumnya, manusia menyembunyikan kekurangan dirinya sendiri. Dalam hal ini adalah kekurangan yang bersifat batiniah. Kekurangan diri ini adalah seperti penyakit dalam yang tidak diketahui oleh seorang dokter. Kecintaan manusia terhadap dirinya sendiri itulah yang menyebabkan dia terhalang untuk melihat kekurangan dirinya yang tersembunyi. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda mulai untuk mengkoreksi setiap kekurangan diri Anda?

dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Yeah, Sugeng Santen dengan lagu-lagu pop Jawa dan juga koplo masih terus ya jadi teman terbaik Anda petang ini sampai nanti jam 7 malam. Mbak Murni lagunya sudah, semoga happy ya. Selamat berbuka puasa yang menjalankan puasa Senin Kamis ya. Bu Tuti, lagunya Negoro Angin, oke ditunggu nanti ya. Antriannya kurang berapa sih? Ini lumayan panjang ya. Ada sesandingan tadi ya, spesial buat Bu Erna. Bentar lagi bakal Mita hadirkan. Oh ya sahabat pendengar, Mita kutip dari Halo Dok ya. Ternyata suasana sore ini bisa meningkatkan kreativitas loh. Ya, bagi sebagian orang, sore hari adalah waktu

gitu. Ide-ide yang kreatif karena pikiran lebih rileks dan terbuka. Gimana nih dengan Anda? Apakah juga sama? Kadang-kadang

Sementara aktivitas yang cocok dilakukan sore hari ini adalah olahraga ringan seperti jalan kaki, jogging, bersepeda, atau yoga di sore hari dapat meningkatkan kesehatan fisik dan juga mental kita.

mental health atau kesehatan mental. Ya, ini memang perlu banget juga diperhatikan gitu kan. Kalau sehat jiwa dan raga kan, nah lebih optimal juga dong dalam meraih apa yang diimpikan, ya kan? Baiklah, sesandingan. Semanding maksudnya ya, Arya Galih featuring Aheng ya. Kita dengerin bersama-sama. Sembari yang belum maripan, maripan dulu deh.

0: filsuf dari Perancis. Kita tidak bisa menjadi bijaksana dengan kebijaksanaan orang lain, tapi kita bisa berpengetahuan dengan pengetahuan orang lain.
1: Insan edukasi, kita semua diingatkan bahwa kebaikan dan kebijaksanaan yang diberikan kepada kita tidak secara otomatis merubah sifat kita menjadi baik dan bijaksana. Tetapi, kebaikan dan kebijaksanaan orang lain dapat menjadi contoh bagi diri kita. Demikian juga dengan pengetahuan yang dimiliki orang lain menjadi pedoman dan contoh kita dalam melakukan sesuatu.

0: Sayang, sayang, Niki tak paring HP, lucu-lucu toh no.
1: Bune, nek anak nangis ya dinangan nang, diajak komunikasi toh, ben podo-podo.

0: seksi.
1: Halah ya, yang penting ini kan anaknya menang. Boto nangis terus kilo ya.
2: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
3: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
5: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya ayah.
4: Stunting? Apa itu?
5: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
6: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
7: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
6: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
5: Kok ibu tahu sih?
6: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
7: Ingat, cegah stunting itu penting.
8: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Contact Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
9: Sugeng Santen.

sahabat pendengar. Terima kasih yang masih nyatu bersama Mita ya. Nah, sahabat Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY meninjau proyek sistem penyediaan air minum SPAM dan IPAL di Kompleks Akademi Militer Akmil Magelang Sabtu kemarin. Proyek tersebut disiapkan untuk menyediakan air minum siap konsumsi dari keran atau tap water bagi taruna, taruni, dan penghuni Kompleks Akmil. Dikutip dari laman Magelang Express hari ini ya, pembangunan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL senilai 11,4 miliar rupiah juga dikebut untuk memperbaiki pengelolaan limbah domestik. Menurut AHY, ketersediaan air minum yang aman dan higienis penting bagi aktivitas pendidikan di Akmil sebab para taruna menjalani latihan fisik dengan intensitas tinggi sehingga membutuhkan asupan cairan yang memadai. AHY menyebut fasilitas air minum tersebut diharapkan membantu menjaga kondisi fisik peserta didik dan dengan akses air minum yang lebih mudah, risiko dehidrasi selama aktivitas pendidikan dan latihan bisa ditekan. Oke, luar biasa banget ya. Tahu dong kalau AHY ini kan juga alma mater Akmil ya, Akademi Militer Magelang. Ya luar biasa. Oke, pemimpin-pemimpin bangsa, calon pemimpin bangsa, semoga selalu disehatkan gitu kan. Selalu bisa memberi yang terbaik untuk negeri ini. Baik, Mita mau ketemu lagi nih sama yang udah gabung. Halo, apa kabarnya buat Nia? Salamnya buat seseorang yang jauh di sana. Aduh, di mana tuh? Jauh di sana, dekat di sini. Maksudnya dekat di hati kali ya. Oke. Salam sayang selalu. Pokoknya sampai tua ya, aku mencintaimu. Wih, asik. Makasih buat Mita, sama-sama. Bu Tuti, tadi lagunya udah belum ya? Oh, belum ya, maaf, bentar. Negoro Angin ya, siap ditunggu. Halo juga untuk Mbak Encus yang ada di Potrobangsan. Salam-salam buat teman-teman Akalpen. Selamat petang aja ya, Metrihat. Sugeng santen juga untuk Kak Ari Ahmad. Mbak Mita Gorontalo hadir. Terima kasih, waalaikumsalam. Kehadirannya selalu, terima kasih, berkah barokah. Dengerin radio lewat Radio Box. Oke. Selain streaming di jogjastreamers.com, LPPL Radio Magelang FM, bisa juga didengerin melalui beberapa kanal ya. Nela Jinikot, yih, happy asmara. Sampai tua, iya. Senang. Senang banana gitu ya lagunya ya.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

yang sudah nyempetin buat rehat di sore hari ya. Semoga tetap bisa menikmati sore hari ini yang betul-betul syahdu. Ya, mulai dingin soalnya ya Kota Magelang dan mungkin juga kota-kota lain juga gitu deh. Malam terus sampai pagi itu wah dinginnya luar biasa banget ya. Oh ya sahabat pendengar, pernah gak sih Anda memanfaatkan hangatnya cahaya matahari di sore hari? Yeay. Cahaya matahari sore itu mengandung vitamin D loh, yang bermanfaat banget ya untuk kesehatan tulang kita. Jadi bolehlah ya berjemur di sore hari. Jangan sampai dilewatkan deh. Oke, tadi yang request Negoro Angin siapa ya? Langsung aja deh Mita hadirkan ya untuk sahabat pendengar yang masih setia di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Tuh, saling percaya, komunikasi, dan setia. Wis, pokoknya nunggui lah janji-janjinya ya. Nih Negoro Angin, lagu terbaru milik Denny Caknan yang sudah mulai juga di cover sama penyanyi-penyanyi lain ya. Pastikan selalu untuk terus menyatu bersama Magelang FM Sugeng Santai.

0: strong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Ngomong aku ra mudeng.
2: Aduh. Intine aku ki luwih milih deknen mergane deke ki luwih bagus, luwih mapan siji meneh. Deke ki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cengar, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus.
1: Teteh,
2: rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Seng mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Wah, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Waalaikumsalam.
1: Wih, Bu RT.
2: Ibu ini ono rapa?
1: Ono kain jeruk. Ambil ini lagi kumat meneh. Padahal wis berobat neng juwai. Tapi rumono hasilnya.
2: Nek ambeyen yo kudune breksa neng khusus ambeyen neng sedak pom bensin manding temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

buat sahabat mendengar, apapun tantangan atau rintangan gitu ya yang selalu dihadapi setiap saat, setiap hari dan setiap waktu barangkali ya. Oke, pokoknya tetap aja optimis dan semangat terus, jangan mudah menyerah ya. Jam 7 nanti bisa ketemu dengan rekan AYUL di Gado-Gado Campursari, akan membersamai sahabat pendengar malam hari ini sampai jam 10 nanti. Sebelumnya makasih banget Bu Tuti, semoga happy selalu, Lembayung juga, apa kabarnya? Buat Mbak Nisha, Kauriniza ya, Kauriniza ah. Selamat malam, terima kasih kebersamaannya. Semua juga yang selalu setia bersama Radio Magelang FM. Kita akan ketemu lagi besok pagi ya, insya Allah kita akan jumpai sahabat pendengar di Semangat Pagi. Baiklah kalau begitu, bersama Happy Asmara dengan Wong Sepili, kita undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat beristirahat ya, sehat selalu. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.

warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Kansel Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat malam Sugeng Dalu. Katur pamidanget para sutresno kagum ya putri pamidanget gereng gado-gado campur sari. Sugeng pabanggian kalian kula ayu el ing dalu menika ingkang badhe nyawiji kalian panjenengan sedaya wonten giaran gado-gado campur sari tumugi paripurnanipun adicara kirang langkung tabus dosa dalu nggih. Kados pun dipawartos panjenengan ing dalu menika mugi tansah pinaringan kasarasan berkah melimpah barokah rezeki turah-turah bahagia nggih. Sugeng layah-layah kemawon katur panjenengan mbile panjenengan nembe menikmati quality time barengan keluarga tercinta nggih. Dalam menika mbile panjenengan medal ningali Padang Sumonar ngancani rembulan. Sino sam bulan dalu menika mboten bulan dadari nggih. Angin alon gawa rasa tentrem ing sajroning ati. Mugi kula ugi panjenengan saged ngandelani sedaya rasa kesel, rasa kangen lan lampahipun urip sing mbok menawa durung cocok kalian pangajaban jenengan. Urip kuwi kaya alunan campur sari. Ana swara gamelan sing resep ing ati. Ono kendang sing menehi semangat Tante Nita lan tembang sing gawa cerita saben uang. Kadang urip kuwi marai guyu, kadang kala uga marai syahdu, kadang kala marai neteske eluh. Nanging saben kadadean mesti gawa piwulang supaya kita tansah kuat sabet sabar lan syukur. Dalu menika monggo sesarengan ngendhakaken pikiran, buka hati lan nikmat saben alunan gending campur sari ingkang bakal ngrencangi jenengan. Muga saben tembang dadi panglipur, saben lirik dadi pangeling lan irama dadi penyemangat. Penyemangat kanggo ngadepi sesuk sing luwih becik nggih. Kadose sarujuk mboten menika. Ugi sugerawo wonten gereng gado-gado campur sari. Papan kupuli rasa kenangan lan katresnan lumantar untaian tembang-tembang pilihan kula ayu el badhe ngancani panjenengan ngantos pungkasaning siaran kanthi lagu-lagu ingkang indah. Salam-salam saking para sutresna pamirsa saha panyuwunan tembang kasayangan panjenengan sedaya. Matur nuwun ugi katur panjenengan ingkang tansah setya nyawiji kalian kula wonten giaran gado-gado campur sari Magelangan. Berdikawiwitan kalian pacobaning urip katur panjenengan sedaya nggih gesang menika membutuhkan semangat. Menawi semangat menika mboten cekap harapan lan senyuman tapi juga butuh makan karena harapan dan senyuman ini butuh energi nggih. Katur panjenengan sedaya kula ayu el wonten giaran gado-gado campur sari dados.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh, iya, iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya!
2: Monggo Lapor.
1: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2: Monggo Lapor.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh

akan resmi meluncurkan Lanuri, layanan ujung negeri. Sebagai upaya memperluas akses program jaminan kesehatan usia nasional atau JKN bagi masyarakat yang tinggal di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Di mana program ini menggabungkan layanan digital dan jemput bola agar masyarakat di wilayah dengan keterbatasan akses tetap dapat memperoleh layanan administrasi kepesertaan maupun informasi JKN secara lebih mudah. Dan sahabat, peluncuran Lanuri ini menjadi bagian dari Quick Win 100 Hari Kerja Direksi BPJS Kesehatan dan dilaksanakan serentak di 558 titik kabupaten kota di seluruh Indonesia pada Senin 13 Juli 2026. Pusat peluncuran berlangsung di Ballroom IGM Brataranuh lantai 3, kantor pusat BPJS Kesehatan Jakarta Pusat. Lanuri atau layanan ujung negeri ini merupakan inovasi BPJS Kesehatan yang dirancang untuk menghadirkan layanan JKN lebih dekat dengan kepada masyarakat di wilayah 3T, di mana program ini mengombinasikan layanan digital Viola, Virtual Office Layanan Informasi dan Administrasi, dengan layanan jemput bola melalui BPJS Keliling. Melalui pendekatan tersebut, masyarakat tidak lagi harus selalu datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan untuk mengurus administrasi kepesertaan, memperoleh informasi, maupun menyampaikan pengaduan. Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan Lanuri ini merupakan implementasi dari salah satu program Quick Win 100 Hari Kerja Direksi BPJS Kesehatan yang mengoptimalkan layanan digital Viola dan BPJS Keliling agar semakin banyak masyarakat di wilayah terpencil dapat mengakses layanan tersebut. Nah, bagaimana sih cara kerja Lanuri di daerah 3T? Dalam pelaksanaannya, Lanuri menggabungkan dua pendekatan layanan agar dapat menjangkau karakteristik wilayah yang berbeda, yakni Viola dan BPJS Keliling. Viola atau Virtual Office Layanan Informasi dan Administrasi memungkinkan masyarakat melakukan berbagai layanan BPJS Kesehatan secara daring maupun melalui video conference. Melalui layanan ini peserta dapat mengurus administrasi kepesertaan JKN, kemudian memperbarui data peserta, mengubah fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP, memperoleh informasi layanan, dan menyampaikan pengaduan. Di mana puskesmas menjadi lokasi pelayanan terbanyak. Sementara layanan yang paling sering digunakan adalah perubahan data FKTP serta layanan informasi. Mayoritas pengguna berasal dari segmen penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIZK. Gaya matur nuwun kathah panjenengan sedaya ingkang tansah caket manah. Dalu menika kula badhe pinanggihan rumiyin kalian Pak Herman. Gado-gado campur sari sugeng dalu. Pak Herman tidak rutara ngersakan sekar lali janji nih. Kinto natur salam katur Pak Iwan, Pak Supriyanto, Pak Royanto, Pak Tarmono, Bu Riono, Bu Nani, Bu Indang Wayu, Bu Tuti Arianti, Bu Indarto, Mbak Murni, Mbak Susi, ugi sedaya ingkang nyawiji wonten Radio Magelang FM sugeng midang taken. Kagem penyiaripun sugeng ayu jejiban ngantos paripurno sama kenje. Matur nuwun Pak Herman tidak rutara. Dari Bunda Erna Karyani 242 Magelang. Gado-gado campur sari bersama Mbak Ayu El. Salam sehat selalu, amin. Salam sehat juga ya. Salam buat Mbak Siti Musbariatun, Mas Rendi Kusuma, Pak Supai, Mbak Roh Miati Magelang, Ayu Nabila spesial buat Pak Soleh yang lagi novi request Didi Kempot ora iso mule. Makasih Mbak Ayu El, salam sehat selalu J. Kembali kasih Lembayung Sutra, selamat malam gado-gado campur sari. Mohon lagu mas-mas-mas ojo dipleroi. Makasih Debo Candisari sesang. Mas-mas-mas ojo di antemi gitu ya. Boten nggih. Nggih. Saderengipun ingkang badhe kula aturaken nggih menika wonten bojo loro. Kala jengaken selendang biru, katur panjenengan sedaya ingkang tansah caketing mana gado-gado campur sari. Dados.

0: gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Eh, jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Pak, Pak.
5: Apa, Bu?
4: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
5: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
4: Yang benar, Pak.
5: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
6: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Matur nuwun katur para sutresno sahabat pendengar dimanapun anda berada. Tasih ayu eling kang setiawan dan meriki tumugi paripurna niponati joro kirang langkung tabu stoson dalunje. Sahabat pendengar, fenomena benda langit terang yang melintas di langit Pulau Jawa pada Sabtu 11 Juli 2026 malam ini dipastikan merupakan meteor berukuran besar yang memasuki atmosfer bumi. Hal itu disampaikan Profesor Astronomi Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Thomas Jamaluddin, berdasarkan hasil analisis pengamatan. Di mana Thomas menjelaskan meteor pertama kali terdeteksi melintas di atas Laut Jawa sebelum terlihat dari wilayah Bekasi sekitar pukul 21.22 waktu Indonesia Barat. Saat itu, meteor masih berada pada ketinggian yang cukup tinggi sehingga tampak sebagai objek bercahaya putih berukuran relatif kecil. Dan meteor ini berasal dari batuan antariksa yang mengorbit matahari. Ketika lintasannya berpapasan dengan orbit bumi, batuan tersebut masuk ke atmosfer dengan kecepatan sangat tinggi. Gesekan dengan atmosfer ini menyebabkan permukaan memanas hingga berpijar sehingga tampak sebagai meteor. Dan dia menjelaskan, pijaran mulai muncul ketika batuan antariksa memasuki atmosfer pada ketinggian sekitar 120 km di atas permukaan bumi. Nah, pada fase itu material batuan mengalami ablasi atau pengikisan akibat suhu yang sangat tinggi sehingga menghasilkan cahaya terang yang dapat disaksikan di permukaan bumi. Nah, berdasarkan analisis lintasannya, meteor bergerak ke arah tenggara melintasi sebagian wilayah Pulau Jawa. Seiring memasuki lapisan atmosfer yang lebih rapat, cahaya meteor semakin terang dan warnanya berubah-ubah di berbagai lokasi pengamatan. Dan Thomas mengatakan, sejumlah warga di Cirebon dan Kuningan melaporkan mendengar suara dentuman beberapa saat setelah meteor melintas. Menurutnya, suara tersebut bukan berasal dari ledakan di permukaan, melainkan gelombang kejut atau sonic boom akibat meteor melaju dengan kecepatan sangat tinggi. Di mana suara dentuman terjadi karena meteor bergerak jauh lebih cepat daripada kecepatan rambat suara. Gelombang kejut itu baru terdengar beberapa saat setelah meteor melintas karena suara memerlukan waktu untuk mencapai permukaan. Sementara di Majalengka, meteor dilaporkan tampak berwarna biru. Selanjutnya, objek yang sama terlihat di kawasan Nagreg sekitar pukul 21.23 waktu Indonesia bagian barat dan di Tasikmalaya sebagai cahaya terang yang sesekali menerangi awan. Saat melintas di wilayah Yogyakarta pada pukul 21.23.57 ini, sejumlah warga menyaksikan meteor memancarkan cahaya hijau yang sangat terang. Menurut Thomas, warna hijau tersebut berasal dari unsur magnesium yang terkandung dalam batuan antariksa memancarkan cahaya khas saat terbakar akibat gesekan dengan atmosfer. Dia menambahkan, perbedaan warna yang terlihat dari sejumlah daerah merupakan fenomena yang umum terjadi pada meteor. Selain dipengaruhi komposisi mineral penyusunnya, perubahan warna ini juga dipengaruhi kondisi atmosfer yang dilalui. Berdasarkan rangkaian pengamatan, BRIN memperkirakan meteor terus bergerak ke arah tenggara hingga kehilangan kecepatannya dan kemungkinan berakhir di Samudra Hindia, tepatnya di selatan Jawa Timur atau Bali. Dan fenomena ini merupakan peristiwa alam yang menarik sekaligus menjadi pengingat bahwa bumi terus berinteraksi dengan lingkungan antariksa. Selama meteor habis terbakar di atmosfer atau jatuh di wilayah yang tidak berpenghuni, masyarakat tidak perlu khawatir. Yang terpenting adalah memahami fenomena secara ilmiah agar tidak mudah terpengaruh dengan berbagai informasi yang tidak benar. Bayi Sugeng Dalu, Mama Vega. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mama Vega, Mbak Ayu. Request lagu SMU. Salam buat Bu Nani, Bu Riono, Bu Endang Wayu, Oma Hesti, Mbak Murni, Mbak Segar, Bu Rati, Bunda Eti, Bu Sadua, Mama Olga, Mbak Susi, Mbak Nungki, Mbak Nadine, Mbak Erna, Pak Bronto, Pak Royanto, Pak Iwan, Pak Rimbang, Pak Prianto, Pak Irma, dan keluarga Merati semua. Buat Mbak Ayu, mesiaran matur nuwun jih. Bu Tuti Arianti Sugeng Dalu, gaduh-gaduh campur sari. Buat yang nyiar, sehat terjegi lancar berkah barokah, tetap semangat selalu bahagia dalam tugas. Salam buat Bu Endang Wayu, Bu Nani Saduo. Oh, Bu Nani, Bu Saduo, Bu Murni, Mama Vega, Bunda Eti, Bu Riono, Pak Iwan, Pak Herman, Pak Prianto, Pak Tarmono, Lembayu. Buat semua keluarga pendengar setia Magelang FM di mana berada. Selamat beristirahat
dengar tembang Jawi mau Sekar Lintang Asmoro. Oke. Okay. Pak Supardi Karanggading. Salam kagem keluarga Indra. Ayu ing sawitan mugi enggal mantun. Nggih minggu saged kempalan ing bogeman wetan semangat. Nyuwun Sekar Layang Kangen Didi Kempot Mbak Sugeng Dalu salam sehat. Minggu kempalan keluarga wonten bogeman rumah Bapak Mariadi Onje. Ugi Sugeng Dalu Lembayin Sutra salam buat Mbak Nungki. Mas-mas aja dipeleroi requestnya nggih. Mbak Susi, Mbak Nadine, Mbak Tuti Arianti, Bu Riono, Bu Nani, Bu Sadua, Pak Prianto, Pak Iwan, semuanya mat malam buat Mbak Ayu, semangat sampai tuntas nanti. Lembayung Setra, Depok Candi Sari Secang yang request lagu Tatu, saya hadirkan buat sahabat semuanya yang selalu setia bareng saya Ayu El di Gado-Gado Campur Sari.

0: Waalaikumsalam.
1: Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kae njero. Ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi ora ono hasilé.
2: Nek ambeyen ya kudune priksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
5: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
4: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
5: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
4: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
5: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
4: Tenang aja. Selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
6: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08222734778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: Sayang, sayang, Miki, tak paling HP, lucu-lucu toh, nak.
1: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya tindangan nang. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, yang penting niku kan anaknya menang. Boto nangis terus ki lo ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Mams, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Halo Mas Bro, apa kabar?
4: Wah, baik Mbak. Kamu gimana?
3: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
4: Ya, lumayan Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
3: Walah Mas, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
4: Oh gitu?
3: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
4: Tapi apa aja manfaatnya?
3: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
4: Oh iya ya?
3: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
4: Oh iya iya.
3: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
4: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
3: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.

Matur nuwun katur panjenengan sedaya ingkang tansah caket mana ingkang setyonya wiji kalian kula wonten kiyaren gadu-gadu campur sari. Monggo mobil ingkang badhe melalui line telepon 0293 366 899 tansah kula antu-antu. Kula bika lan menika katur panjenengan sami. Sahabat pendengar, langkah besar diambil pemerintah untuk mendongkrak perekonomian di tingkat akar rumput, di mana Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemotongan besar-besaran bunga kredit tanpa agunan mekar menjadi 8% per tahun dari yang sebelumnya mencapai 22%. Di mana fasilitas pembawaan super murah ini nantinya bakal disalurkan melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, KDKMP atau Kopdes. Pernyataan ini disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri puncak peringatan dari Koperasi Nasional Harkopnas ke-79 di Indonesia Arena Jakarta. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa Kopdes Merah Putih tidak akan berjalan seperti koperasi konvensional pada umumnya yang hanya mengandalkan simpanan anggota, tapi juga turut menyediakan akses permodalan yang ramah bagi masyarakat kecil. Koperasi nanti tidak hanya untuk simpan pinjam, tapi nanti akan ada gerai simpan pinjam kredit yang murah, kredit mikro dan kredit super mikro. Dan melalui skema ini masyarakat desa dapat mengakses kredit mikro tanpa agunan dengan beban bunga yang lebih ringan dari sebelumnya. Yang tadinya bunga 22% diturunkan menjadi 8% dibandingkan dengan 22% kemarin ya. Selain urusan modal, Kopdes Merah Putih ini diproyeksikan menjadi ekosistem desa yang lengkap, di mana pemerintah akan mengintegrasikan berbagai fasilitas penting dalam satu lokasi tunggal guna menyokong produktivitas warga. Seperti itu kira-kira sahabat pendengar. Dan saya bakal siapa lagi nih? Pak Indra di Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Indra ngaturaken ingkang aji jibahan Mbak Ayu L dereknya wiji wonten gadu-gadu campur sari. Kinton salam katur pandemen gadu-gadu campur sari. Magelangan wonten papan wonten pundi papan maksudnya ngoten nggih. Ugi sedaya keluarga ageng grup Merahati. Sarto sadaya pendengar Radio Magelang FM. Oh penyiar ingkang Pak Hendro tresnani. Lagunya penyiar radio Didi Kempot spesial khusus buat penyiar Radio Magelang FM, terkhusus untuk Bayu El. Matur nuwun kagem ingkang tugas J. Okay, sami-sami. Didi Kempot ora iso mulih esemu katur panjenengan sedaya ingkang tansah caketi mana ingkang nyawiji kalian kula wonten kiyaren gadu-gadu campur sari.

0: Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya!
2: Monggo Lapor, sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
3: Monggo Lapor.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

0: mana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi atau pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?

0: ada juga nih informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
1: Nah, kenapa harus ada PPID?
0: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
0: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong. Kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung satset, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

0: Waalaikumsalam. Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Apa kabar?
4: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
3: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
4: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
3: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
4: Oh gitu?
3: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
4: Tapi apa aja manfaatnya?
3: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
4: Oh iya ya?
3: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
4: Oh, iya.
3: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
4: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
3: Yoi, Mas.
5: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: gitu aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Matur nuwun kaitur para sutresno kagumi waputri ingkang tansah caketi manah ingkang tansah setya nyawiji kalian kula Ayu L wonten giaran gado-gado campur sari. Nggih sahabat pendengar, masih kita bakal mengupas tentang jaksa Jambitsus ya, Febri Ardiansah. Di mana Kejaksaan Agung memastikan pengamanan personel Tentara Nasional Indonesia di rumah eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Ardiansah dihentikan seiring lepasnya jabatan yang bersangkutan. Dia menambahkan meski tak lagi menjabat sebagai Jampitsus, Febri masih berstatus sebagai aparatur sipil negara ASN aktif di lingkungan Kejaksaan Agung. Sebelumnya, keberadaan personel TNI yang berjaga di rumah Febri di kawasan Keramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini menjadi perhatian publik. Di mana Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas membenarkan adanya pengamanan tersebut. Menurutnya, langkah itu dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Terkait pengamanan TNI terhadap jaksa dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku sebagaimana Perpres nomor 66 tahun 2005 yang berkaitan dengan perlindungan kepada jaksa dan dalam melaksanakan tugas. Nas menegaskan, pengamanan tersebut tidak berkaitan dengan isu lain yang saat ini berkembang di masyarakat. Pengamanan itu justru berkaitan dengan isu lain yang saat ini berkembang. Seperti itu ya, kira-kira ya. Dan kita masih ingin lihat perkembangannya terkait hal tersebut. Yang pasti saya Ayu L masih setia barengan sahabat pendengar di Gado-Gado Campur Sari. Mbak Murni Sorobayan, Assalamualaikum Sugeng Dalu Mbak Ayu. Waalaikumsalam Gado-Gado Campur Sali. Badikin donatur salam Katur Beriono, Mama Vega, Bu Indang Wayu, Bu Tuti, Bu Warti, Bu Nurma, Mbak Susi, Pak Herman, Pak Pri, Ugi Sedaya pendengar Radio Magelang FM. Tembangi Jambu Alas. Matur nuwun nggih Mbak Ayu sugeng ayu tugas ngantos paripurna, salam sehat lancar rezekinya, amin. Eyang tipo gado-gado campur sari sugeng dalu. Mbak Ayu nyuwun sekar enake kopi wengi, salam Katur Sedaya pandemen Magelang FM. Nggih Mas Budi, kasunyatan kula aturaken katur panjenengan sedaya ingkang tansah caket ing mana ingkang tansah nyawiji kalian kula wonten giaran gado-gado campur sari saking Arya Gale featuring Niken Salindri nggih Mas Budi.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

Kita kalau kita mau belajar, apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Edukasi. Tepat hari ini, tanggal 13 Juli di tahun 1913, lahirlah salah satu pahlawan nasional Indonesia dari Jawa Timur, Profesor Dr. Mustopo. Beliau adalah seorang dokter gigi Indonesia, pejuang kemerdekaan, dan pendidik. Lahir di Kediri, Jawa Timur, Mustopo pindah ke Surabaya untuk mengikuti pendidikan sekolah kedokteran gigi di sana. Di tahun 1942, ketika Jepang menduduki Indonesia, Mustopo ditangkap karena dicurigai oleh pihak Jepang. Setelah dibebaskan, ia menjadi dokter gigi untuk Jepang, namun akhirnya memutuskan untuk berlatih menjadi seorang perwira tentara. Setelah lulus dengan pujian, Mustopo diberi tugas menjadi komandan pasukan PETA atau pembela tanah air di Sidoarjo. Kemudian, dia dipromosikan menjadi komandan pasukan di Surabaya. Insan edukasi, pada pertengahan tahun 1946, Mustopo dikirim ke Subang untuk memimpin pasukan Ternate. Mustopo menjabat sebagai pendidik politik bagi pasukan militer di Subang. Setelah menjalani periode sebagai Kepala Biro Perjuangan di Jakarta, ia dipindahkan ke Jawa Timur karena terluka dalam pertempuran dengan pasukan Belanda. Setelah perang, Mustopo pindah ke Jakarta dan menjabat sebagai Kepala Bagian Bedah Rahang di Rumah Sakit Angkatan Darat yang sekarang disebut RSPAD Gatot Subroto Militer. Pada tahun 1958, setelah pelatihan di Amerika Serikat, Mustopo mendirikan Dr. Mustopo Gigi College dan terus mengembangkannya sampai menjadi universitas pada tanggal 15 Februari 1961. Pada tahun yang sama, ia menerima gelar doktor dari Universitas Indonesia. Insan edukasi, Mustopo dikenal sebagai orang yang aktif. Sejak kecil, ia senang menyibukkan diri. Impiannya untuk melihat dunia yang damai membuat ia mendirikan Lembaga Pusat Perdamaian Dunia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada tahun 1964. Untuk mewujudkan perdamaian dunia melalui lembaga yang ia dirikan, Mustopo mengirim telegram yang ditujukan ke banyak pemimpin dunia, di antaranya Leonid Brezhnev, Paus Paulus II, Jimmy Carter, Ronald Reagan, Menachem Begin, Margaret Thatcher, Presiden Argentina, pemimpin Iran dan Irak. Mustopo meninggal di Bandung, Jawa Barat pada 29 September 1986 pada umur 73 tahun dan dimakamkan di pemakaman Cikutra, Bandung. Pada tanggal 9 November 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberi Mustopo Anugerah Pahlawan Nasional Indonesia.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

Matur nuwun katur panjenengan sedaya ingkang tansah caket manah ingkang setya kalian kula wonten giaran gado-gado campur sari nggih. Dalu menika kula badhe ngaturaken pantauan arus lalu lintas wonten kitha Magelang nggih. Sampun tabuh sanga langkungipun 12 menit. Dipantau dari jalur utara kota Magelang, dari sambung kota Magelang arus lalu lintas terpantau lancar. Kemudian kita menuju ke depan rumah sakit jiwa utara, terpantau lancar. Namun asik katingali regeng ge. Untuk Dewan RSJ Selatan terpantau lancar, depan SMA Pendowo Timur terpantau lengang ya. Kemudian simpang Kupatan Utara terpantau lancar, simpang Kupatan terpantau ramai lancar ya. Kemudian simpang Kupatan Selatan juga terpantau lancar. Kita menuju ke simpang Safari terpantau lancar sekali. Kemudian kita menuju ke simpang Menowo Utara padat lancar, Menowo Timur lancar, Menowo Selatan ugi lancar je. Menuju ke simpang Kodim malam hari ini terpantau lancar sekali dan kelihatan mulai sepi ya. Untuk simpang CPM terpantau lancar sekali dan sepi. Depan alun-alun, di alun-alun kota Magelang terpantau lancar sekali. Kemudian kita menuju ke simpang Cacaban terpantau lancar. Di simpang Sumbing Utara terpantau lancar, Jalan Pemuda terpantau lancar ya. Kemudian simpang Rejowinangun juga terpantau lancar. Simpang Satpol PP Timur Selatan, Puskesmas Waterus Utara Wates Selatan juga terpantau lancar. Kemudian Dinas Timur, Dinso Selatan, SMA Kristen 1 Pertigaan dan Pertigaan BNI juga terpantau lancar. Matur nuwun katur panjenengan sedaya ingkang tansah caket manah, ingkang tansah setya nyawiji kalian kula AYUL, wonten giaran gado-gado campur sari. Wonten agi janji Didi Kempot kalian sayang-sayang Safitri, katur panjenengan sedaya ingkang tansah caket manah, ingkang tansah setya kalian kula AYUL, wonten giaran gado-gado campur sari Magelangan.

0: kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak,
4: apa Bu?
3: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar Pak.
4: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Dukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, DAK. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Dukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah.

0: dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan admin Duk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Gaduh-gaduh, campur sari.

0: Waalaikumsalam.
1: Wih, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kae njero. Ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat 25

0: Rp4.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
1: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
2: Kenapa sih? Ada apa?
1: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
2: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
1: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
2: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
1: Nah, kenapa harus ada PPID?
2: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
3: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
2: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
4: Gado-gado, campur sari.

0: gitu aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Sampun setengah doso dalu nggih. Matur nuwun katur panjenengan sedaya ingkang tansah cakate manah, ingkang tansah setya nyawiji kalian kula wonten giaran gado-gado campur sari nggih. Ingkang dereng mapan sari semonggo. Tasih sekitar 30 menit kula nyawiji kalian panjenengan badhe ngaturaken lagu-lagu campur sari ngrencangi panjenengan ingkang badhe istirahat nggih. Cinta tak terpisahkan katur panjenengan kala jengaken pupusin yang langso Niken Salindri Ayu El gado-gado campur sari.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
4: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya ayah.
3: Stunting? Apa itu?
4: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
5: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
6: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
5: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
4: Kok ibu tahu sih?
5: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
6: Ingat, cegah stunting itu penting.
7: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
8: Gado-gado, campur sari.

0: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi nggak produktif ya Bu?
1: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
0: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
1: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitik beratkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita Bu.
0: Kalau begitu kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya Bu?
1: Betul sekali Bu, makanya kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong Bu.
2: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Pak, Pak.
4: Apa, Bu?
3: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya, sekarang di Kota Magelang ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar, Pak.
4: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: itu aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Matur nuwun katur panjenengan ingkang tansah caket mana ingkang tansah nyawiji kalian kula ayu wonten kiren gado-gado campur sari kados sampun paripurna anggen kula nyawiji kalian panjenengan wonten kiren menika pungkasanipun atur kula aturaken sekar perahu layar kalajengaken pamitan gesang ingkang badhe hamungkasi adicara giaran gado-gado campur sari luntar rumian nge saking Mbak Yunda Andari ini kalau jengakan pamitan gesang mekaten nge matur nuwun kawir gatosan panjenengan sami kulo Ayu L badi undur diri saking ngarso panjenengan sami suka ngaso mugio angin panjenengan ngaso menikah tansah pinaringan sekeconje sampai ketemu besok sore di program Sugeng Sonten Magelang FM. Ayu El, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu, Sugeng Ngaso, salam.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk semua.

Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

bersama saya, Nuri Kresnawati, dalam program Jaya Iman pagi hari ini. Saya akan menyampaikan materi-materi tentang aparigraha, menumbuhkan rasa cukup, menghargai anugerah pangan. Marilah kita awali pagi hari ini dengan salam pangan jali suci. Om Swastiastu, Om Awiknamastu, Namo Siddham. Umat Sedharma yang berbahagia, di dalam ajaran agama Hindu terdapat sebuah nilai luhur yang dikenal dengan aparigraha. Kata aparigraha sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya tidak tamak, tidak serakah, tidak menimbun secara berlebihan, serta tidak melekat secara berlebihan pada harta benda atau kenikmatan duniawi. Aparigraha mengajarkan manusia untuk memiliki kesadaran bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini sesungguhnya adalah titipan dari Sang Hyang Widiwasa yang harus digunakan secara bijaksana dan bertanggung jawab. Dengan menerapkan ajaran aparigraha, seseorang

nilai aparigraha menjadi semakin penting, kemajuan teknologi, kemudahan akses terhadap berbagai kebutuhan, serta budaya konsumtif yang berkembang di masyarakat seringkali mendorong manusia untuk membeli, memiliki, dan menggunakan

Keinginan untuk memiliki lebih banyak seringkali mengalahkan kesadaran akan pentingnya hidup sederhana dan berbagi dengan sesama. Padahal ajaran Hindu mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah berasal dari banyaknya harta atau benda yang dimiliki, melainkan dari kemampuan mengendalikan diri dan mensyukuri apa yang telah diperoleh. Salah satu bidang kehidupan yang sangat membutuhkan penerapan nilai aparigraha adalah dalam hal mengelola dan mengkonsumsi pangan. Pangan merupakan kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Namun, ironisnya, pemborosan pangan masih menjadi masalah yang sering terjadi di berbagai kalangan masyarakat. Banyak orang mengambil makanan dalam jumlah yang melebihi kebutuhan, kemudian tidak menghabiskannya. Ada pula yang membeli bahan makanan secara berlebihan karena tergoda oleh promosi atau keinginan sesaat, sehingga sebagian makanan akhirnya rusak dan terbuang. Bahkan dalam berbagai acara dan perayaan, tidak jarang ditemukan makanan yang tersisa dalam jumlah besar dan akhirnya menjadi sampah. Kebiasaan membuang makanan mungkin terlihat sebagai hal yang biasa, tetapi sesungguhnya memiliki dampak yang sangat besar. Dari sisi ekonomi, pemborosan pangan berarti menyia-nyiakan uang dan sumber daya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh makanan tersebut. Dari sisi sosial, tindakan tersebut menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang masih mengalami kesulitan mendapatkan makanan yang layak. Sementara dari sisi lingkungan, pemborosan pangan turut meningkatkan jumlah sampah yang dapat mencemari lingkungan dan memperburuk berbagai permasalahan ekologis. Dalam perspektif Hindu, makanan bukan sekedar benda yang dikonsumsi untuk menghilangkan rasa lapar. Makanan dipandang sebagai anugerah suci yang diberikan oleh Ide Sang Hyang Widiwasa untuk menopang kehidupan seluruh makhluk. Karena itu, makanan harus diperlakukan dengan hormat dan penuh rasa syukur. Sebelum makanan sampai ke meja makan kita, terdapat proses panjang yang melibatkan banyak unsur kehidupan. Tanah yang subur menyediakan tempat tumbuhnya tanaman pangan. Air yang mengalir menghidupi tanaman tersebut. Sinar matahari memberikan energi yang diperlukan untuk pertumbuhan. Para petani yang bekerja keras mengolah lahan, menanam, merawat, dan memanen hasil pertanian. Setelah itu, masih ada pedagang, distributor, dan berbagai pihak lain yang berperan sehingga makanan dapat tersedia dan dinikmati oleh masyarakat. Ketika kita menyadari panjangnya proses tersebut, maka akan tumbuh rasa hormat terhadap setiap butir nasi yang kita makan dan setiap makanan yang kita terima. Membuang makanan berarti menyia-nyiakan hasil kerja keras banyak orang sekaligus mengabaikan karunia Tuhan yang telah diberikan oleh kita. Oleh karena itu, umat Hindu diajarkan untuk senantiasa menghargai makanan dengan cara mengambil secukupnya, menghabiskannya dengan penuh kesadaran.

Kresnawati dalam program Cahaya Iman pagi hari ini. Di dalam kitab Pegawat Kita mengajarkan bahwa pengendalian diri merupakan salah satu kunci utama untuk mencapai kehidupan yang damai dan bahagia. Dalam Bhagavad Gita bab 6 sloka 5, Sri Krishna mengingatkan bahwa manusia hendaknya mengangkat dirinya sendiri melalui pengendalian diri dan tidak menjatuhkan dirinya oleh kelemahan serta hawa nafsu. Ajaran ini menunjukkan bahwa kualitas hidup seseorang sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam mengendalikan pikiran, keinginan, dan tindakannya. Pengendalian diri tidak hanya berkaitan dengan emosi atau perilaku, tetapi juga menyangkut cara manusia memperlakukan sumber daya yang dimiliki, termasuk pangan. Ketika seseorang mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan, ia akan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Ia tidak akan mengambil makanan secara berlebihan hanya karena tergoda oleh nafsu atau keinginan sesaat. Sebaliknya, ia akan mengambil secukupnya sesuai kebutuhan dan berusaha menghabiskan apa yang telah diambil. Sikap inilah yang mencerminkan nilai aparigraha dalam kehidupan sehari-hari. Di era modern saat ini, manusia seringkali dihadapkan pada berbagai bentuk godaan konsumtif, kemudian berbelanja banyaknya pilihan makanan, serta gaya hidup yang cenderung mengutamakan kesenangan sesaat dapat membuat seseorang lupa pada prinsip hidup sederhana. Akibatnya, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Sementara di tempat lain masih ada saudara-saudara kita yang kesulitan memperoleh makanan yang layak. Oleh karena itu, nilai aparigraha menjadi sangat relevan sebagai pengingat agar manusia senantiasa hidup dengan kesadaran, tanggung jawab, dan rasa syukur. Menerapkan aparigraha dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya dapat dimulai dari langkah-langkah sederhana. Ambillah makanan secukupnya sesuai kebutuhan tubuh. Biasakan menghabiskan makanan yang telah diambil. Rencanakan pembelian bahan makanan dengan baik agar tidak berlebihan. Simpan bahan pangan dengan benar sehingga tidak mudah rusak. Dan jika terdapat kelebihan makanan yang masih layak untuk dikonsumsi, bagikanlah kepada keluarga, tetangga, atau mereka yang membutuhkan. Tindakan sederhana seperti ini tidak hanya mengurangi pemborosan, tetapi juga menumbuhkan rasa peduli dan semangat berbagi. Sikap hemat pangan juga memiliki hubungan yang erat dengan ajaran Trihita Karana, yaitu tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan hidup. Ketika kita menghargai makanan sebagai anugerah Tuhan, kita sedang menjaga hubungan harmonis dengan Sang Hyang Widiwasa atau Parahyangan. Ketika kita menghindari pemborosan dan berbagi dengan sesama, kita memperkuat hubungan harmonis dengan manusia lainnya atau pawongan. Dan ketika kita menggunakan sumber daya alam secara bijaksana, kita turut menjaga keharmonisan dengan lingkungan atau palemahan. Dengan demikian, menghemat pangan bukanlah sekedar tindakan ekonomi, melainkan juga praktik spiritual yang mencerminkan kesadaran akan nilai-nilai Dharma. Aparigraha mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak lahir dari banyaknya hal yang kita miliki, tetapi dari kemampuan untuk merasa cukup dan bersyukur atas apa yang telah dianugerahkan oleh Tuhan. Orang yang memiliki rasa cukup akan hidup lebih tenang, lebih damai, dan lebih mampu menikmati kehidupan dengan penuh makna. Marilah kita menjadikan aparigraha sebagai pedoman dalam mengelola pangan dan berbagai sumber
sederhana, menghindari pemborosan, serta menghargai setiap makanan yang kita terima, kita tidak hanya menjaga kesejahteraan diri sendiri, tetapi juga ikut menciptakan kehidupan yang lebih adil, harmonis, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Orang yang kaya bukanlah mereka yang memiliki paling banyak, melainkan mereka yang mampu merasa cukup atas apa yang dimilikinya. Ketika rasa syukur tumbuh dalam hati, maka setiap butir makanan akan dipandang sebagai berkah, bukan sekedar kebutuhan. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan dalam program Cahaya Iman pagi hari ini. Saya akhiri dengan salam para

Selamat pagi, apa kabar sahabat pendengar? Dimanapun kamu berada, senang banget deh pagi ini dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Hadir lagi di Semangat Pagi sampai jam 9 nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara terbaru. Pagi ini bareng Mita ya, silakan loh yang pengen menyatu biar pagi ini semakin semangat dan semakin hangat ya. Soalnya kita mau gerak gitu ya. Kalau mager kayaknya tetap terbelenggu dengan rasa dingin pagi ini deh. Iya kan? Oke deh, yuk langsung aja bisa WhatsApp ya di 0882-135-135 atau bisa juga lewat telepon di 0293-366-899. Di spesial hari Selasa 14 Juli 2026, banyak hal mungkin yang sudah direncanakan untuk hari ini, mau ngapain aja. Kita berharap dan berdoa deh, semoga semuanya bisa lancar gitu kan. Ada info-info terkini juga, info nasional yang akan membersamai kamu pagi hari ini. Dan yo, jangan kemana-mana pasti ya. Lomba sihir ribuan memori bakal buka suara kita pagi ini di Semangat Pagi. Yuk, selimutnya dibuka. Iya, dibuka.

0: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang. Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi, sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
4: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
2: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
4: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Cinta Mutiara karya Juli Cheng, seorang penyair Cina. Mendidik bukan hanya dengan nasihat saja, sebab yang menjadi sukses adalah memberikan contoh dengan perbuatan baik.
1: Insan edukasi, mendidik yang baik tidak hanya dengan menyampaikan nasihat, namun lebih bijak dengan memberikan contoh konkret berupa perilaku yang baik. Mendidik yang hanya berupa nasihat, niscaya tidak akan dapat efektif membentuk pribadi yang diinginkan tanpa diberikan contoh atau

0: Bu.
1: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
0: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar, Pak.
0: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.
3: Kamu sedang mendengarkan Radio Magelang FM. Stay tune terus ya.

segala sesuatu yang dapat kamu bayangkan adalah nyata. Ya, kalau kamu mau berusaha untuk bisa memberikan kenyataan dari apa yang diinginkan gitu kan, harus selalu ada usaha untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi bayangan Anda ya. Bayangan yang baik-baik. Iyalah ya, pastilah. Masa sih buruk-buruk gak mau banget kan ya. Oke deh, selamat pagi buat semuanya yang baru aja gabung bersama Mita di Semangat Pagi Radio Magelang FM. Apa kabar? Ih, dingin banget ya pagi ini. Oke, luar biasa. Semoga kita tidak larut deh dalam udara pagi yang dingin. Yang pengennya tuh katanya enak selimutan ya kak gitu ya. Oke, tapi gimana dong, aktivitas kan udah menanti, jangan diturutin pokoknya ya. Oke, thank you yang udah nyatu lewat WhatsApp pagi hari ini. Apa kabar buat Theo yang ada di Mertoyudan? Semangat pagi Kak Mita. Semangat pagi juga untukmu. Request lagu dong, Semata Karenamu dari Mario Geklau ya. Oke, siap. Ditunggu deh lagunya ya. Selamat pagi juga Kak Nasi. Pagi juga Cahya. Ada Kak Grey. Kak Grey, selamat pagi. Thank you banget untuk kebersamaannya pagi ini di Semangat Pagi Radio Magelang FM bersama Mita pagi hari ini. Sehat-sehat semuanya ya. Kak Arsy, pagi juga deh. Halo juga buat Susi yang ada di Ganten. Semangat pagi. Waduh, lagi ngapain nih pagi ini nih? Sambil dengerin Radio Magelang FM, sembari aktivitas pagi gitu ya. Sehat selalu ya Susi ya. Salam buat Bu Endang Wahyu, Bu Riono, Mbak Yayu, juga Mama Vega, Mbak Murni, Mbak Nungki, Mas Evan, Pak Pri, Mbak Nadine, anak-anak Alpen Budaya. Lagunya ditunggu deh. Dan Dylan. Oke, sehat selalu deh untuk Mita dan bahagia selalu. Amin. Doa yang sama selalu juga deh untuk Susi yang ada di Ganten. Halo juga, selamat pagi buat Mbak Murni. Waalaikumsalam. Pagi-pagi-pagi, semangat pagi ya. Lagunya ditunggu Armada. Salamnya buat Oma Kenzo, buat Pak Herman, Bu Sadowo, Mbak Eni, Javi, juga untuk Mbak Nadine, Mbak Erna Dwi, Mbak Indra yang ada di Strumbung. Hai juga buat Mas Fuad dan semua grup Merati. Oke, selamat pagi semuanya. Sehat selalu ya, amin. Sehat selalu juga untukmu. Pagi-pagi, semangat pagi deh. Kenzi, pagi juga. Ada Kak Yulvi, semangat pagi, semangat beraktivitas ya. Kak Alvan juga, pagi. Kak Nashi. Oke deh, kita akan dengerin lagunya Theo tadi ya, yang udah di request pagi hari ini. Semoga bisa menambah semangat. Walaupun lagunya nih sedikit melo ya Theo ya. Baiklah, Semata Karenamu dari Mario Geklau. Selamat pagi juga yang lagi siap-siap untuk siapin segala sesuatunya ke tempat aktivitas nanti. Sarapan pagi ya, jangan lupa sarapan pagi.

0: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh. Ada dong, ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali kembali Rumah Sakit Pro Rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

Kabar Indonesia bersama saya, Mita, sahabat Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamen Komdigi Nizar Patria menegaskan Humas berperan penting dalam mengubah langkah komunikasi global. Terlebih lagi di tengah derasnya arus disinformasi, misinformasi, dan perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Dikutip dari laman RRI hari ini, Nizar mengatakan bahwa Humas tidak hanya cukup sebagai informasi capaian kinerja pemerintah saja, namun dijelaskannya Humas harus menjadi penjernih informasi atau clearing house of information dalam menjaga kepercayaan publik. Peran Humas menjadi sangat penting ketika noise dalam landscape komunikasi semakin besar. Karena itu, Humas harus mampu menjadi clearing house of information yang memastikan publik memperoleh informasi yang benar dan dapat dipercaya. Ia juga menilai bahwa perkembangan teknologi komunikasi saat ini membuat dunia memasuki era post-truth. Kondisi tersebut dikatakan Wamen Komdigi diperkuat oleh platform digital yang menjadikan smartphone menjadi sumber utama informasi masyarakat. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
3: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
2: Stunting? Apa itu?
3: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
4: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
5: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
4: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
3: Kok ibu tahu sih?
4: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
5: Ingat, cegah stunting itu penting.
6: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

Jangan pernah menyesali apapun yang membuatmu tersenyum ya sahabat ya. Kadang kita itu butuh bahagia dengan mengingat hal-hal yang membuat kita itu tersenyum, ya kan? Bisa membuat kita jadi lebih semangat di pagi hari ini ya. Yuk, terima kasih banget yang lagi sarapan pagi juga. Wow, sama apa ini Javi ya? Oh iya, Kak Ari yang ada di Gorontalo, salam-salam buat semua pendengar Radio Magelang FM yang lewat WhatsApp Radio Magelang FM ya, kalau atensi. Oke, dari Gorontalo loh, pendengar setia Magelang FM. Salam sehat semuanya. Terima kasih Kak Ari di Gorontalo. Halo juga, selamat pagi nih. Tadi Javi yang lagi nyarapan dan ngeteh ya. Aduh, dingin banget pagi ini, cocok banget teh anget, sedikit panas boleh lah ya Jav ya. Waalaikumsalam LPPL Magelang FM. Apa kabar Mbak Mit? Alhamdulillah baik. Lagunya ditunggu ya, Kalau Cinta Menggoda. Metugas aja buat Mita dan buat semua fans Magelang FM yang lagi dengerin ya. Selamat beraktivitas. Mbak Erna Dwi juga terima kasih. Waalaikumsalam. Kirim-kirimnya buat Mbak Hera, Mbak Murni, juga buat Pak Iwan, Bu Asna, Bu Eti, Pak Pri, Mbak Sarijah ya, Nana Salon, dan semuanya aja deh. Selamat pagi, selamat beraktivitas sampai paripurna. Oke, lagunya ditunggu ya, Menua Bersama. Pagi juga untuk Mbak Nadine. Iya, semangat pagi yang ada di Bandongan, dingin banget pasti pagi ini ya. Pagi-pagi semangat pagi, selalu diberi kesehatan keberkahan ya Mbak Mita, amin. Lagunya boleh yang lebih baru lagi, Matahariku sepertinya sering ya. Boleh lagu yang lain yang lebih baru lagi Mbak Nadine. Salamnya buat Mbak Murni, Mbak Yuli Hera, Mbak Hesti, Mampin, Mama Vega, juga untuk Mbak Eni, Pak Iwan, Javi, Mas Iput, Mas Evan, dan semua pendengar setia Magelang FM. Bu Riono di Dudan juga terima kasih. Bu Tuti, Bu Widya. Oke Mbak Widya ya, semangat pagi semuanya, nanti dibacain ya habis warta berita. Ini banyak banget soalnya yang atensi ya. Pagi juga, apa kabar untuk Mas Jawa? Semangat pagi, ada Kak Planeta juga. Lagi musim sakit flu loh sekarang musimnya, karena musim dingin di Bandung. Oh iya, betul banget. Jadi kita mesti pintar-pintar jaga kesehatan dengan mengonsumsi makanan bergizi, istirahat cukup gitu kan, dan minumnya jangan yang dingin-dingin gitu ya. Semoga bisa lebih memperkuat ketahanan tubuh kita, jadi gak mudah terkena flu begitu ya. Aku pilihkan untuk Mbak Murni tadi ya, Armadanya Asal Kau Bahagia aja deh. Oke siap. KR49IL pagi juga Solo, Randy Setiawan, waalaikumsalam, thank you kebersamaannya. Mas D, apa ini? Isoh ngajai ngopi host. Oh iya, ngopi, ngobrol pagi ya. Silakan yang pengen ngobrol-ngobrol di pagi hari ini lewat WhatsApp Radio Magelang FM, bisa berbagi kata-kata yang penuh inspiratif, boleh ya. Oke, ada aja materinya nemu. Iya dong, Kak Tejo pagi, Kak Sukadi, hai hai hai, semangat pagi ya. Oke, semangat pagi, semangat beraktivitas. Ini Sumpah Mati dari Selena Grace bersama Andi Rianto. Yang udah nungguin lagu ini, selamat menikmati ya. Tetap di sini aja 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu.

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material Undang-Undang Penerbangan. Gerakan Ayah mengantarkan anak masuk sekolah mendukung pengembangan karakter anak saat ini. Sementara Tiongkok meminta Amerika Serikat dan Iran untuk menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

Kita ke informasi pertama, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Dan membahas mengenai keterlambatan waktu keberangkatan penerbangan.